Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That was India featuring Petra Sihombing dengan Dehidrasi. Lagu yang mesenin kalian untuk jaga kesehatan mental kalian dan hati-hati dalam menerima sesuatu yang toksik ataupun mungkin berdampak negatif ya untuk diri kalian. Tapi ngomongin dehidrasi, ini nomor 2, ternyata memang penting banget untuk kamu menjaga diri kamu supaya gak dehidrasi. Selain untuk kesehatan mental tadi, tapi juga kamu bisa menjaga kesehatan kamu dengan menjaga hidrasi di tubuh kamu, apalagi di pagi hari itu nomor 2. Dan ternyata memang dehidrasi tubuh di pagi hari itu tuh gak bisa disepelein loh nomor 2. Kamu dengan meminum segelas air putih aja setelah bangun tidur atau saat kamu masih di pagi hari, itu tuh bisa membantu mengaktifkan sistem metabolisme, melancarkan pencernaan, bahkan juga meningkatkan sirkulasi darah nih nomor 2. Yang aku baca di rri.co.id juga menyebutkan kalau hidrasi di pagi hari juga dapat meningkatkan fungsi otak hingga 14%. Nah, mungkin kamu yang morning person yang kreativitasnya tuh ada di pagi hari, ya bisa dicoba deh dengan minum air putih yang cukup dan juga dengan diiringi seperti olahraga ringan kayak jalan cepat, yoga atau senam pagi selama 10 hingga 15 menit. Jadi gimana nih rencana kamu hari ini tuh nomor 2? Dan rencana kamu juga bakal aku dukung tentunya dengan info-info lalu lintas nanti setelah ini. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

sekitar kawasan persimpangan Kota Palembang. Yang kayaknya juga sekarang udah nggak ada kemacetan ya di titik-titik yang biasanya macet, apalagi di kawasan sekolah. Karena ini juga weekend dan udah masuk liburan sekolah ya, Om Brodo ya udah pada bagi rapot. Jadi mungkin banyak kamu yang pengen keluar untuk healing-healing dulu di pagi hari nih. Nah, yang aku lihat di sekitar kawasan Simpang Polda Palembang ini lalu lintasnya masih lancar banget ya, Om Brodo ya.

Nah, dan mau dengerin lagu favorit kamu, boleh banget untuk dengerin di Pro 2 FM Palembang dan request lagunya di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. Jangan malu-malu ya teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu. Yang malu-malu mah cuma lagu satu ini, Indakus featuring Dia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Milang Palembang Raya 2026 yang akan digelar di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang. Nikmati festival UMKM dan kuliner, promo kris dan berbagai lomba seru, serta game interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize menarik. Selain seru-seruan, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap bernyanyi bareng sama Armada yang akan hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Yang pasti, semua

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: Hashtag buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

That was Haunted by Taylor Swift, nomor 2. Nah, kalau kamu apa nih yang bikin kamu haunted alias terhantui? Kira-kira kamu yang ngikutin Piala Dunia juga termasuk gak nih yang nunggu-nungguin dan kayaknya gak bisa lepas dari bayang-bayang Piala Dunia gitu? Enggak ya, gak lebay juga nih. Nah, mungkin buat kamu yang udah menyaksikan pertandingan sebelumnya, ada dua pertandingan ya, ada Senegal versus Irak dan juga Norwegia versus Prancis yang wah seru banget sih tahun kedua. Apalagi kayaknya pesta gol juga dari kedua tim ya, yang menang di antara Senegal versus Irak yaitu Senegal dengan MVP-nya masing-masing juga nih tahun kedua. Senegal versus Irak, MVP-nya siapa nih? Tentunya Senegal yang memenangkan skor 5-0 tahun kedua. Widih. Dan MVP di tim Senegal ini ada Pep Guy yang langsung dapat 3 gol sekaligus nomor 2 di menit ke-57, 59 dan juga 71. Wow. Nah, kalau di pertandingan Prancis versus Norwegia, ternyata pemenangnya adalah Prancis dengan skor 4-1 dan MVP-nya siapa nih? Bisa tebak gak di tahun kedua? MVP di tim Prancis untuk pertandingan sebelum ini itu ada Ousmane Dembélé dengan mencetak gol 3 sekaligus ya di menit ke-7, 20 dan juga 32. Wah wah wah. Dari 4 gol ada 3 gol dari Ousmane Dembélé nomor 2. Dan assist-nya siapa nih? Mungkin kamu udah enggak asing lagi dengan nama Kylian Mbappe sebagai assist dari gol dari Ousmane Dembélé ini. Wihiu. Jadi gimana nih untuk pertandingan selanjutnya yang lagi live sekarang ya nomor 2? Mungkin bisa kamu pantengin juga dan kabarin update terbarunya nanti bareng aku juga sama di WhatsApp. Mungkin kamu pengen cerita-cerita atau prediksi skor kamu untuk pertandingan yang sedang berlangsung ini, Uruguay versus Spanyol dan juga Tanjung Verde versus Arab Saudi, langsung aja kirim di 0816 1106916. Kalau prediksi kamu benar, ada hadiahnya gak? Hadiahnya request lagu kamu aku puterin deh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dulu FM Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. Ini request dari Intan di Kalidoni yang katanya pengen dengerin Bernadia featuring Perunggu, lagu terbarunya Bernadia juga nih di album terbarunya Semoga Hanya di Mimpi. Wah wah wah. Kenapa nih kira-kira mau request lagu ini selain karena pengen dengerin aja ya? Mungkin ada makna-makna tertentu enggak sih? Boleh dong bagiin cerita kamu Intan kalau kamu mau tambahin cerita-cerita tentang lagu favorit kamu ini. Teman Produ juga boleh banget ya yang mau request lagu favoritnya untuk diputerin pagi ini di Produ FM Palembang lewat WhatsApp di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini aku puterin dulu lagu-lagu terbaru dari Chance, ada Lama-Lama Gila requestnya Bintang di Intirup, dan ada juga Miley Cyrus featuring Brittany Howard, World of Fame, request dari Ilham di Sekojo. So this is for you, Tomo Pro 2, Chance Lama-Lama Gila.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kamu dengerin Terima Kasih dari Naura Ayu yang juga jadi penutup buat pada hari ini nih. Terima kasih banget untuk kamu, teman Pro 2 yang udah gabung di pada hari ini. Dan abis ini aku bakal ajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin Musicpreneur nih, teman Pro 2. Ada musisi Dwi Argi yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 10. So pastiin kamu gak ganti channel kamu, tetap di Pro 2 FM Palembang dan dengerin Musicpreneur Pro 2 FM Jakarta. And kalau gitu, Divya dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye bye.

0: Pro 2.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Bagi Teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini Teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung masih dengan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe nya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar,
1: kan?
0: benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana. Nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Wi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kamparnya kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm-hmm. Memang.
0: Mm-hmm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti?
2: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Uh-uh. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Karena
2: saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahalanya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musiknya mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?

0: Novinri.
1: Oh, Sofi Novi. Ya Allah. Wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
0: Enggak mentor-mentor kali sih, Mas. Kebetulan saya kuliah di sekolah
1: gitu. Wah, keren. Oke.
2: Orang di balik layar nih.
1: Orang di balik layar ya, benar. Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
0: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih, Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Ui. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih, bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih, anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow. Iya. Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
0: Oh iya, itu grup kami, Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur, cuma di Pro 2 FM.

0: di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: oke.
2: Okay. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Tapi tetap kedaerahan Riaunya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas
0: tetap
2: didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, tahu, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, konten kreator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Jadi
2: Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya
2: gitu kan.
0: Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cash udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cash tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang ada gak dirilis, 30? Gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-mm. Palingan kalau saya tuh nanya kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari gitu. Harian ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka kamu, Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Mm-hmm. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Yeah. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah pilih lagu
0: musik
2: lain,
0: ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Serumit itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda sekarang, apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Ah, tuh.
0: Hipdut tuh udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja di Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Heeh, tentang perjalanan. Ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa di, boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa sih dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Okay? Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Faye Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Ya,
1: oke.
0: Sampai ketemu lagi. Bye.

0: nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Informasi terkini Info Bro 2. Info Bro 2. Info Bro 2.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Bernadia mengungkapkan lagu Laut Yang Tenang menjadi pijakan utama yang mengarahkan penulisan seluruh materi album Semoga Hanya di Mimpi. Frasa Laut Yang Tenang patut dicurigai lahir dari proses kreatif Bernadia bersama dengan Baskara Putra dan Enrico Octaviano. Baskara Putra menjelaskan ide lagu berawal dari keresahan Bernadia yang belum menemukan tema album kedua hingga akhirnya melahirkan Metamorfora untuk Laut Yang Tenang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perlindungan hukum terhadap pembelian Patriot Bond dan juga Merah Putih Bond bukan sebagai pemberian kekebalan hukum. Perlindungan yang diatur dalam instrumen surat utang khusus, tegasnya, hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada obligasi. Kebijakan menerbitkan obligasi khusus tersebut, tambah Menkyu, dirancang untuk menarik dana yang selama ini berada di luar negeri. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kimi Antonelli mencatat waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama FFAI untuk Formula One Grand Prix Austria. Mercedes juga kembali tampil dominan dengan menempatkan George Russell di posisi kedua. Sedangkan Oscar Piastri menjadi pembalap McLaren tercepat dengan menempati posisi ketiga. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

di Bro Dua Fem udah ngebahas seputaran jatuh cinta aja teman Bro Dua. Oh, bukan itu doang ya. Siang-siang di Bro Dua Fem, kamu bakal dapetin banyak informasi ya. Ya pasti teman Bro Dua, kamu sekarang lagi dengerin Santai Siang dan pasti dengerin suaranya Resti Chandra yang bakal nemenin kamu semua sampai dengan jam 3 sore nanti ya. Oke deh, selamat siang buat kamu yang baru stay tune. Aku juga baru on air kok ya. Kalau kamu baru stay tune, aku juga baru say hi aja nih buat kamu. Dan bakal nemenin kamu spesial banget di weekend ya kamu. Gak berasa banget, udah tanggal 27 Juni aja ya teman Bro Dua. Pertengahan bulan dan bentar lagi kita bakal memasuki bulan Juli. Oke lah, suasana weekend kamu plus libur panjang ya anak sekolah bakal dikawal bareng Pro 2 FM.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana.

menyesuaikan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

masih asik-asik banget nih kalau ngebahas seputaran Piala Dunia 2026 kan. Bahkan kalau kamu kemarin sempat ikutan nobar di halaman TVRI misalnya, wow, masih berasa banget ya keseruannya ya teman Bro 2. Memang sih sampai dengan 19 Juli 2026 kayaknya kita tuh bakal lebih memperhatikan bagaimana jalannya Piala Dunia 2026. Asik ya. Sudah sampai di titik ini, kira-kira tim jagoannya kamu gimana? Terus berjaya menyala-nyala ya? Atau mungkin posisinya aduh, diragukan dan dikhawatirkan gitu teman Bro 2. Tapi yang pasti mudah-mudahan aja yang terbaik lah ya buat semuanya. Gitu dong. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, yes? Atau mungkin kamu memang punya aktivitas gini nih teman Pro 2, selalu pakai headset misal nih. Banyak yang kamu dengerin ya, entah dengerin playlist favoritnya kamu, dengerin Pro 2 FM ya, atau dengerin apapun juga ya teman Pro 2 dengan menggunakan headset. Nah, ini nih ya, penggunaan headset ini juga harus kita perhatiin juga loh sebenarnya. Karena ini bukan karena cuma perkara headset doang ya. Jadi tahu dong sama Olivia Rodrigo, tahu banget. Bahkan ya sekelas kakak Olivia Rodrigo aja sekarang ini mengalami gangguan pendengaran pada telinga kiri bahkan mencapai 60%. Waduh, itu mah udah lebih dari separohnya ya kan. Jadi teman Pro 2, jadi memang ada sedikit gangguan ya di telinga kiri. Itu tuh yang memang sempat disampaikan gitu loh kalau dibilang kan. Waduh. Jadi kalau dia bilang sih gini nih, saya tuh sekitar 60% tuli di telinga kiri saya. Itu kata dia loh ya, bukan kata aku. Jadi kalau seandainya duduk di sisi kiri misalnya dan berusaha memberitahu tentang sesuatu ataupun mau bisik-bisik rahasia, nah ternyata Olivia Rodrigo ini gak bisa memahami yang dikatakan. Wow. Hayo ya.

penggunaan headset atau mungkin hati-hati juga yang sering mendengar kebisingan ya teman Pro2, itu tuh harus lebih waspada lagi gitu. Jadi dia tuh sempat juga ngebahas tentang masalah pendengaran yang dialaminya dalam sebuah wawancara ya bareng The Hollywood Reporter. Dan yang pasti katanya sih masalah pendengaran yang dihadapi Rodrigo ini rupanya tuh udah terindikasi sejak dini gitu. Dia tuh mengungkapkan kalau kondisi tersebut sebenarnya diketahui setelah dirinya mengikuti tes pemeriksaan telinga waktu masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Oh alah, dari dulu, dari kecil ya ternyata udah ketahuan gitu sih. Oke deh, jadi mungkin banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari juga terus dilakukan secara kontinu teman Pro2, dan ternyata efeknya bakal berasa di kemudian hari, atau sebenarnya udah berefek cuman kita yang gak nyadar. Nah itu ya, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kira-kira merugikan kita, ayo pelan-pelan dikurangi gitu ya, jangan sampai ujungnya kita rugi beneran dong.

lurus jitu. Kalau kata Hara tuh ya kayak gitu sih teman bro dua. Oke, apa sih jurus jitunya kamu? Tergantung ya, tergantung momennya. Ini lagi ngomongin apa nih? Setiap orang tuh kayak punya bentuk antisipasi tersendiri ya terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi. Itu namanya jurus jitu. Wow, alias jalan ninja sih kalau aku nyebutnya ya. Ninja banget gak tuh ya? Oke, Sabtu ini kayaknya gak seru banget kalau kamu di rumah aja guys. Jadi gak seru, apalagi anak-anak sekolah tuh udah pada libur gitu kan misalnya. Nikmatin libur pembagian rapot terus di rumah aja gak kemana-mana. Berasa kayak rugi dong, mending cari hal-hal menyenangkan deh teman berdua ya kan. Coba, aku mau kasih rekomendasi kamu kenapa gak coba ke Benteng Utuh Besar aja. Ayo dong, ke BKB itu seru banget nih teman pro 2. Karena dari tanggal 25 kemarin ya sampai 28 Juni besok ya, itu tuh ada event yang seru banget yang paling ditunggu-tunggu tahun ini pastinya ya. Namanya adalah Digital Kita Galo 7X Gemilang Palembang Raya 2026. Yang pasti berlokasi di pelataran Benteng Utuh Besar Palembang dong ya. Jadi banyak banget nih teman pro 2 di sana. Kamu tuh bisa banget nikmatin festival UMKM dan kuliner. Ada juga promo kris dan juga berbagai lomba seru nih. Ada games interaktif juga. Terus juga nih ya, ada edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga juga. Dan tentunya ada kesempatan ngebawa pulang door prize menarik. Wah, rugi banget tuh kalau nggak sampai kamu ikutan jadi ambil bagian di situ ya. Jadi selain seru-seruan, masyarakat juga ternyata bisa banget loh untuk ngedapetin berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, kemudian bisa mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan ya. Dan yang paling spesial teman pro 2, siap-siap kamu untuk nyanyi bareng Armada. Seru nih ya. Itu tuh bakal hadir sebagai guest star dan juga menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Pastinya teman pro 2, seluruh rangkaian acara yang aku sebutin tadi gratis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, ajak pasangan, sahabat, pokoknya seluruh geng kamu deh untuk datang dan meramaikan DKGX GPR 2026 ya. Kalau kamu penasaran banget sama jadwal acaranya, mungkin pendaftaran lomba dan juga update keseruan lainnya, langsung deh coba kamu cek aja Instagram ya, @bank_indonesia_sumsel dan juga @digitalkitogalo. Ingat ya teman pro 2, transaksi digital yang aman itu dimulai dari konsumen yang cerdas. Jadi kenali hak kamu, pahami resikonya dan juga jaga data pribadi kamu. Itu hal yang emang penting banget ya buat kamu. Jangan sampai kamu tidak mengenali apa yang menjadi bagian kamu, kewajiban kamu dan lain-lain. Gitu dong pasti ya. Oke deh, jadi pasti 25 sampai 28 Juni 2026 ya teman pro 2. Jangan lupa banget, masih aku ingetin sama kamu untuk aja kamu langsung datang ke pelataran BKB Palembang pastinya ya. Kamu langsung aja scan krisnya, ikuti lombanya juga biar makin seru. Dan yang jelas juga menangkan door prize-nya. Plus ya serunya banget lagi teman pro 2, nyanyi bareng Armada. Ih, seru banget gak tuh?

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Oppa, giong na? Oppa ketten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 아주 그럼만 오빠. 오빠 그럼만 오빠.
2: 그때라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Teman terbaik.

lagunya Nadine Amizah, teman bro dua, rayuan perempuan gila. Harus gitu ngomongnya ya. Tapi ngomong-ngomong kalau jam segini yang mendekati jam 12, yang ada malah perut udah pada keroncongan aja. Ini bener gak sih? Ya dong. Tadi pagi misalnya kamu sarapan, tapi kalau sarapannya lebih awal, biasanya efek laparnya juga lebih cepat. Jadi kalau ternyata kamu sekarang lagi pada cari-cari makan siang ya, sekarang ini udah banyak banget loh ya UMKM kita, terutama yang bidang kuliner gitu ya, yang sudah mengembangkan sayapnya ya teman bro dua. Keren banget loh, UMKM ini harus benar-benar kita apresiasi banget teman bro dua. Karena mereka ini sebenarnya pejuang ekonomi ya kalau dibilang. Jangan salah, UMKM itu bisa membuka lapangan kerja juga pastinya gitu ya. Jadi salutlah buat kamu, apalagi anak-anak muda yang berani buka usaha misalnya gitu kan, ataupun menularkan jiwa entrepreneurnya kepada orang-orang di sekitar kamu. Cakep banget ya. Dan sekarang juga kalau ngomongin seputaran UMKM terkait dengan promosi dan lain-lain ya, nggak perlu pusing, nggak perlu bingung. Sekarang mah untuk ya misalnya kayak ada konten-konten promosi dan lain-lain gitu kan ya, kamu nggak perlu bingung-bingung nih teman pro 2 untuk cari konsepnya gimana, mempromosikannya gimana. Di era digital kayak sekarang itu udah banyak banget nih ya tempat atau mungkin wadah di mana kamu bisa mempromosikan, bahkan kamu merangkai katanya aja untuk bikin caption. Nggak perlu pusing ya, ada ChatGPT. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing 2 hari 2 malam mikirin konsep cuma buat caption doang misalnya gitu kan ya. Jadi memang sih kalau sekarang tuh udah mulai ada transformasi digital UMKM ya di era AI ini, mulai dari Microsoft Excel, website, sampai dengan ChatGPT ya teman pro 2. Nah itu dia ya. Dan yang barusan aku sounding ini adalah topik bahasan yang bakal kita pertajam lagi nanti di jam 12 bareng narasumber deh. Ada tamu spesial yang udah hadir di studio Pro 2 FM ya. Luar biasa bunda kita ini, udah datang dari tadi 1 jam lalu guys ya. Bakal diajak ngobrol sebentar lagi di jam 12 ya. Nah penasaran dong sama obrolannya, jadi kamu terus stay tune di Pro 2 FM. Aku bakal balik lagi bareng temen ngobrol kita nanti di Santai Siang edisi spesial UMKM jam 12 nanti ya.

0: Okay, masih di Prodeo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodeo. Welcome back with me. Balik lagi bareng Resti Chandra di Prodeo FM. Dan ya, seperti yang udah Resti janjiin sama kamu tadi, teman Prodeo, jam 12 kita mau ngobrol dulu nih. Asik banget ya. Kalau ngomongin usaha entrepreneur atau ngomongin soal kamu sedang merintis usaha dari nol misalnya gitu, teman Prodeo, pas banget kamu stay tune. Karena mungkin kamu juga termasuk yang penasaran persiapan apa aja yang harus kamu lakukan gitu kan ya, langkah-langkah seperti apa untuk merintis dari awal. Ini yang bakal kita bahas buat hari ini, teman Prodeo ya, bareng bunda kita yang merupakan dosen bisnis digital ITB Bina Sriwijaya Palembang, ada Bunda Violeta Nirmala. Selamat siang.
1: Selamat siang Rasti, terima kasih atas kesempatannya.
0: Wow, semangat banget bunda kita.
1: Oh iya dong, senang. Tentu
0: iya dong ya, sesemangat anak muda ketika mereka merintis usaha.
1: Benar sekali.
0: Asik ya. Itu kita berdua ya yang bakal kita ajak buat ngobrol buat hari ini. Dan termasuk juga buat kamu yang mungkin gitu kan pengen sedikit membahas seputaran kayak transformasi digital UMKM di era AI ini seperti apa. Boleh banget ya. Kamu juga bisa ikutan nanya-nanya bareng kita ya bunda, boleh ya bunda?
1: Boleh dong, boleh.
0: Boleh ya. Bisa nanti ke WhatsAppnya Prodeo FM di 0816-1106-916 atau dari aplikasi kita RRI Digital, boleh banget. Dan kita juga live streaming loh ya di YouTube channel Prodeo Palembang. Gitu deh ya.
1: Mantap.
0: Mantap banget Mas ini bunda ya. Oke, ini pelaku UMKM udah pada mendekat belum sih? Waduh. Atau mungkin belum jadi pelaku tapi baru rencana
1: ya.
0: Pengen banget jadi seorang pelaku UMKM ya bunda ya.
1: Harus dong, anak harus. Muda harus seperti itu.
0: Iya dong, UMKM tuh keren banget.
1: Harus punya semangat.
0: Yes, betul. Jangan takut-takut untuk memulai pasti.
1: Betul.
0: Ya. Tapi sebelum kita merintis dari awal-awal banget nih bunda, emang apa sih yang harus banget dipersiapkan terlebih dahulu nih bun?
1: Oke, baiklah saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk merintis usaha, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah modal. Jadi modal usaha seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada juga usaha itu tidak memakai modal seperti itu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kalau misal kitanya pengen usaha kuliner ya, kita ambil misalnya bakso seperti itu. Nah paling enggak kita kan UMKM ini kan namanya usaha kecil menengah ya, mikro, usaha mikro kecil menengah. Ya, jadi dengan pinjaman seperti itu. Jadi langkah awal itu harus ada modal dengan pinjaman ke bank. Sekarang bank ini banyak loh menjamur. Malah bank ini malah memberikan ya, seperti namanya kur ya, jadi kredit usaha rakyat. Nah jadi biasanya kur ini sendiri memberikan pinjaman tanpa anggunan seperti itu sebesar 50 juta maksimalnya. Jadi kita bisa apa namanya dengan pinjaman itu kita memaksimalkan usaha seperti itu. Jadi dengan usaha itu baru kita bisa bergerak, bisa untuk apa membeli peralatan misalnya, terus membeli bahan-bahannya. Karena yang pasti selain apa modal tadi, apa namanya persiapan untuk kita juga harus punya skill ya. Punya skill dong, manajemennya harus jelas seperti itu. Jadi sebagai owner itu kita apa namanya harus paling tidak kalau misalnya untuk pembuatan bakso tadi tahu tuh untuk cara membuat bakso. Kalau untuk awal misalnya kita dengan apa uang yang minim, jadi kita bisa melakukannya sendiri gitu. Karena kan kecil dulu ya, jadi dari kecil dulu bisa sampai besar itu kita bisa buat sendiri dulu seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya yang pertama tadi ada modal ya, terus ada juga skill ya. Terus juga kita harus memanage apa namanya usaha kita itu ya, misalnya nanti apa namanya ada karyawan seperti itu ya. Jadi karyawan ini apa namanya untuk menjaga apa namanya usaha itu kan kita perlu karyawan seperti itu. Jadi langkah awalnya tadi itu modal, skill seperti itu ya.
0: Itu kemudian kalau sudah mulai kayak ini progresnya udah bagus, baru yang memanage tadi ya bunda, butuh karyawan mungkin.
1: awalnya iya seperti itu dulu. Jadi jangan takut tanpa modal juga kita bisa sepertinya seperti itu. Misalnya kita tadi untuk toko baju ya, toko baju. Kadang-kadang kalau misalnya kemarin ini Bunda sendiri pernah mencoba kan, karena kita ini ada kepercayaan seperti itu dari orang kan ya. Jadi pernah ditawarin pakai bawa aja dulu baju saya ini seperti itu.
0: Jadi usaha
1: itu ya, kalau misalnya kita memang nggak punya modal, kita bisa sistem kepercayaan tadi. Jadi membawa barang orang dulu kita bisa, apalagi zaman transformasi digital seperti ini ya. Jadi marketnya tuh luas. Jadi kita bisa memasarkannya di TikTok ya, bisa memasarkannya di apa namanya media sosial marketplace ya, atau banyak lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan tidak ada modal tadi, dengan modal kepercayaan tadi, kita membawa banyak baju dari relasi tadi, terus kita mencoba jualan online. Dan itu akan bisa sukses seperti itu. Jadi jangan takut ya. Jadi dengan ada dan tidak ada modal itu bisa tergantung dengan diri kita sendiri seperti itu.
0: Benar banget ya. Tapi emang yang kalau ada modal, yang penting yang nomor dua, skillnya dulu ada nggak dulu ya, bagaimana cara kamu memasarkannya gitu. Keren banget sekarang mah gampang jualan ya Bun ya sebenarnya.
1: Gampang. Jadi kalau misalnya kita punya skill itu lebih bagus, karena misalnya kita mau buat bakso tadi, kita bisa punya skill sendiri. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya skill, kita tadi pinter jago tadi, kata Rasti tadi, jago di marketing, jadi pemasaran, nah seperti itu. Jadi kita bisa ambil dulu punya orang dengan kepercayaan tadi, sistem kepercayaan tadi seperti
0: itu.
1: Iya dong,
0: semangat dong, semangat banyak jalan menuju Roma.
1: Sekarang ini loh Rasti, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu dia double job ya. Selain kuliah, mereka juga punya sampingan, punya usaha. Jadi ini saya ceritakan, kan ada mahasiswa saya sendiri ya. Bu, jadi saya ini kuliah loh Bu, tapi saya juga habis kuliah saya buka kedai kopi.
0: Tapi keren banget Bu.
1: Nah iya dong, banyak loh mahasiswa seperti itu. Jadi dia sambil kuliah sambil membuka UMKM ini ya. Jadi banyak ada yang kedai kopi, kayak makanan-makanan kecil yang yang disuka sebelah gitu punya skill seperti itu.
0: Benar.
1: Modal yang gak terlalu banyak ya, kalau misalnya mereka bisa manajemennya bagus ya, terus juga makanannya enak ya, kualitasnya juga terjaga. Nah itu cepet itunya ya. Progresnya ya. Jadi dari yang kecil sampai usaha yang lebih besar lagi tadi ada progresnya.
0: Wow, bener banget itu Mam Brodua ya. Jangan beralaskan, aduh gak ada modal nih, gak bisa jalan. Enggak juga, enggak semuanya harus ada modal ya, kayak Bunda bilang itu. Kalau seandainya kamu punya yang tadi dia orang-orang terpercaya, bisa aja kamu kayak jual lagi gitu kan, yang jualan barang-barang orang. Seru banget loh teman pro 2 gitu ya. Oke, terus skill juga nih harus dimiliki, pasti dong.
1: Ya, harus.
0: Setelah semuanya tertata rapi, kamu bikin manajemennya juga ya. Apakah akan ada karyawan atau seperti apa? Wah, ini step by stepnya loh ya teman pro 2 ya.
1: Jadi gini Rasti, jadi kemarin ibu juga pernah awalnya tuh buka Thai Tea ya, zaman waktu COVID ya.
0: Waktu itu Thai Tea kan
1: melunjak banget ya waktu itu ya, sampai banyak cabang ya.
0: Bener-bener.
1: Thai Tea itu di mana-mana. Jadi waktu itu kami awalnya itu buka kayak kontainernya itu, jadi kontainer. Jadi kami pelajarin apa misalnya jenis-jenis teh yang akan dijual seperti itu, cara itu cuman belajarnya di YouTube aja, nggak harus memang skill yang benar-benar yang harus kursus, enggak, cuma sebentar aja buka YouTube, oh kayak gini ya, terus apa namanya bahan-bahannya ini aja kita coba buka, dan itu ternyata bisa berhasil.
0: Bener ya Bun ya.
1: Sehari itu kalau nggak salah itu untungnya bisa 500.000 tuh bersih.
0: Wow, ya, untungnya
1: waktu itu
0: keren banget.
1: Nah sudah tuh dengan apa namanya usaha seperti itu sudah bisa mencari karyawan, karena untuk buat jaga kan kita perlu karyawan. Jadi dengan UMKM itu sendiri sudah membuka lapangan kerja kan.
0: Benar banget. Wah, luar biasa tuh ya, 500 tuh bisa muter lagi jadi modal lagi,
1: buka cabang lagi.
0: Keren banget
1: waktu itu. Tapi memang kalau usaha UMKM ini harus benar-benar mencari tren seperti itu.
0: Iya sih, betul.
1: Nah seperti sekarang seblak gitu ya, harus buka seblak, apa sih yang diminatin.
0: Benar banget.
1: Kalau untuk kuliner ya seperti itu.
0: Benar banget ya. ya. Tapi memang sih yang namanya pangsa pasar tuh naik turun tuh pasti ya Bun ya. Mungkin pasti lagi pada rame-rame banget. Cuman ada kali yang pas lagi turun-turun banget juga.
1: Benar sekali.
0: Nah, kita harus siap juga yang kayak gini ya Bun.
1: Harus bener-bener harus ada ide lagi. Sekarang Tahiti udah redup, apalagi deh sekarang. Nescafe ya sekarang ya. Kayaknya tuh minuman kopi ya kayak betul. Apa kopi kenangan banyak nih. Apa kopi 7 ya, jenis-jenis kopi guys sekarang lagi apa namanya benar-benar apa digemari gitu. Nah, jadi memang harus bisa membaca pangsa pasar kalau untuk kuliner ya khususnya. Sekarang makanan apa sih yang disukain orang? Makanannya lagi tren, minumannya lagi tren. Nah, jadi harus benar-benar tahu pangsa pasarnya apa biar bisnis yang kita lakuin ini enggak sepi. Seperti itu.
0: Seru banget ya. Yang kerennya lagi kayak Bunda cerita tadi, sekarang banyak mahasiswa pun udah pada menggeluti bidang ini kan.
1: Banyak sekali yang herannya mereka bisa juga membagi waktu.
0: Nah, itu keren.
1: Sambil kuliah sambil juga menjadi seorang entrepreneur muda.
0: Yes, betul. Ini cakep banget nih ya teman Pro 2 ya. Paginya belajar, misalnya sorenya udah mulai deh jadi seorang entrepreneur muda.
1: Dan bisa membagi waktu istirahat itu keren banget.
0: Tapi iya loh Bun. Ini harus orang-orang bertenaga ekstra nih kayaknya ya. Karena kalau misalnya dari sore aja mungkin sampai malam gitu baru keluar ya Bun ya, belum persiapan lagi, besoknya udah balik lagi rutinitasnya.
1: Iya, benar sekali. Kadang-kadang kalau dengar cerita mereka jam 12 itu baru tutup ya. Anak-anak muda tuh kadang-kadang nongkrongnya jam 10.
0: Tapi iya benar Bun. Benar banget ya, gitu kan, jadi menyesuaikan
1: tidur
0: aja.
1: Tidur mereka
0: sih
1: cukup untuk besok pagi kuliah lagi seperti itu. Tapi itulah menjadi semangat bagi mereka karena sudah lihat uang gitu.
0: Iya dong. Lagian kan ada kayak kebanggaan tersendiri ya, akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri.
1: Nah, seperti itu. Dan juga bisa apa namanya, mereka tuh kalau misalnya sudah ada progresnya, mereka cuma manage saja kan ada karyawan. Jadi enggak terlalu capek dengan enggak terlalu capek tadi. Duit masuk gitu udah terasa di mereka, wah enak banget Bu, ternyata UMKM. Kenapa?
0: Benar-benar
1: enggak terlalu capek sih, saya cuma manage saja, duduk mantep, beberapa karyawan saya kerja. Ah, itu yang dicari memang.
0: Bener ya, dong. Kalau kita pelaku UMKM kita bosnya.
1: Ya, itu menang ya. Jadi walaupun kita apa namanya katanya kan kalau misalnya setinggi-tinggi apa namanya karyawan itu masih enaknya entrepreneur. Kenapa? Dia tetap bosnya.
0: Iya dong.
1: Dia kecil dia tetap bosnya.
0: Betul. Kerjaan kantor dia ada bosnya juga di kantor ya. Nah, kalau UMKM mah dia bosnya, dia mau ngatur sendiri, mau buka tutup pokoknya bebas ya gitu
1: bebas.
0: Ya Bun ya.
1: Tergantung dia mau untung mau rugi ada di tangan dia.
0: Bener gitu banget ya teman Pro 2. Makanya itu tuh keunggulan jadi seorang pelaku UMKM. Jadi kalau anak muda sekarang mikir, aduh males banget, jangan males-males. Benefitnya banyak banget justru.
1: Benar sekali.
0: Iya kan, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi itu udah gampang banget. Mau cari resep, ada ya Bun ya. Gak perlu kamu kursus-kursus offline sekarang mah ya. Tutorial bikin apa, langsung ada. Bunda nih udah gitu ya.
1: Zaman digital tinggal buka AI enggak ya.
0: Benar.
1: Bahkan sekarang dengan AI ini juga kita bisa tahu apa sih kira-kira apa namanya usaha apa yang cocok buat saya. Kan
0: bener.
1: Jadi teman virtual nih.
0: Bener banget, bisa curhat banget.
1: Iya kan? Ini bagusnya seperti apa, buka usaha
0: tepat
1: apa
0: sekali.
1: Gitu dong. Jadi transformasi yang kemarinnya apa UMKM ini cuma manual, sekarang benar-benar jadi canggih.
0: Betul banget ya teman Pro 2.
1: Tahu bahkan apa sih yang bisnis apa yang kira-kira cocok buat kita udah tahu.
0: Benar banget ya. Jadi memanfaatkan sekarang kecanggihan digital tuh kayak gitu ya, kecanggihan teknologi kayak gini gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu bingung, teman sharing, cobalah kamu sharing aja sama ChatGPT ya. Sama AI. Ntar dijawabin sama dia.
1: Benar sekali, jadi teman virtual ya gitu ya.
0: Iya benar banget.
1: Enggak perlu curhat ke orang ya.
0: Jadi. Iya, kadang-kadang kamu punya modal berapa, tak tanyain aja. Ntar dia langsung kayak ngarahin ya Bun ya.
1: Kira-kira kepuksa apa sih yang cocok dengan modal segini.
0: Betul. Itu. Wow, itu makanya tuh yang kayak topik kita hari ini banget ya, transformasi digital UMKM.
1: Benar sekali.
0: Waduh, banyak banget benefitnya ya, dibilang tadi kan.
1: Terus juga Rasti, transformasi digital juga nih apa namanya di eranya AI yang kita dulunya apa namanya sistem pencatatan itu masih manual semua ya.
0: Iya dong.
1: Tapi dengan apa namanya progres dengan era-era apa namanya tahun ke tahun itu perubahan transformasi itu kan dari apa namanya Excel ya, awalnya kita tadi catatnya di buku, sekarang udah pakai Excel untuk laporan ke keuangan, stok barang, semuanya sudah ke Excel. Maju lagi nih. Sudah ke website, ya enggak? Bahkan orang juga mau misalnya ngunjungin jualan langsung buka website.
0: Betul.
1: Nah, sekarang maju lagi ke zamannya AI sekarang, bahkan lebih luas lagi pemasarannya. Bisa ke marketplace, ya.
0: Yes,
1: banyak lagi apa namanya jenis sosial media untuk pemasaran secara digital.
0: Seperti itu. Betul banget. Emang seharusnya di era transformasi digital kayak gini semakin semangat ya Bun ya, para pelaku UMKM, karena dapat banyak banget kemudahan ini loh. Dibanding zaman dulu, kalau jualan tuh harus yang offline banget ya Bun ya.
1: Zaman dulu ya Rasti, harus sewa ruko.
0: Nah iya kan Bun, gitu.
1: Harus sewa ruko 60 juta dari mana
0: nih. Nah itu belum udah nyiapin modal gede buat nyewa lagi kan Bun.
1: Sekarang cuma cukup satu ruangan udah bisa kita pemasaran secara digital.
0: Bener banget
1: dan
0: ya.
1: Dan kadang-kadang dengan pemasaran digital seperti TikTok seperti itu, akan hasilnya tuh lebih besar.
0: Iya loh Bun, sekarang karena mungkin juga era sekarang kan banyak kemageran juga ya. Pesan dari rumah sambil rebahan anak-anaknya. Gitu. Jadi udah enggak ke toko offline lagi, banyak yang kayak gitu sekarang udah memanfaatkan.
1: Udah deh kalau misalnya lapar buka Shopee aja deh.
0: Makanya gitu kan Bun ya. Makan jadi enggak perlu datang-datang ke mana gitu. Iya bener kan?
1: Zaman digital ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Semuanya jadi praktis, efektif dan efisien.
0: Yes.
1: Cuman ya itulah Rasti, kadang-kadang di apa namanya ada keuntungan atau ada benefitnya, ada juga enggak enaknya ya. Jadi betul ada enak sih, dan enggak enaknya. Kalau misalnya kita beli online kadang-kadang hasilnya enggak sesuai.
0: Nah, itu.
1: Iya, pas beli baju enggak mahal, pas datangnya
0: sering
1: enggak sesuai ekspektasi. Nah, itu ya kadang-kadang seperti itu. Sama kayak makanan, kayak dilihat enak, pas dicobain kok enggak enak sih.
0: Iya sih. Nah, ini ya itu kelemahannya tuh di situ tuh ya, teman bro dua ya. Ya emang ada plus minus sih pasti gitu aja. Tapi memang dengan kecanggihan teknologi, kemajuan kayak sekarang di era digital, ini makin membuat kalau aku bilang tuh UMKM tuh bergeliat harusnya ya. Karena tadi dapat kemudahan banget nih dari banyak hal.
1: Ya gitu, betul sekali. Dengan pemasaran tadi udah canggih sekali. Terus juga orang mau buka produk kita juga sudah bisa. Kalau misalnya
0: iya kan,
1: apa-apa aja saja yang dijual seperti itu.
0: Jadi teman produk jangan sampai malas-malas atau alasan-alasan apa sih bikin kamu jadi males?
1: Atau menunda-nunda?
0: Iya,
1: nanti tunggu ada uang, tunggu ada modal.
0: Iya,
1: banyak
0: kan?
1: Jangan yang langsung aja kalau punya ide ya.
0: Bener ya, anak muda sekarang mah idenya brilian-brilian harusnya ya Bun ya. Iya kan, jadi seru banget nih. Banyak hal yang bikin kamu harus lebih bersemangat lagi dong teman pro 2 ya. Termasuk tadi pas sempat kita bahas, kan ada naik turun nih pas lagi rame udah semangat banget. Nah pas lagi sepi ngedownnya itu Bunda kira-kira. Bunda ada tips gak sih gimana biar mereka tetap strong aja walaupun mungkin naik turun gitu untuk pendapatannya nih. Hah, gimana ya Bun biar jadi generasi yang strong gitu loh. Pelaku UMKM-nya ini Bun.
1: Itu memang biasa kalau yang namanya usaha itu pasti ada naik turunnya. Ketika lagi laris manis itu banyak yang beli, tetapi ada juga sepinya seperti itu. Itu biasa. Yang pasti kalau misalnya punya usaha, misalnya salah satu contoh usaha kuliner, yang pasti itu kualitasnya harus tetap dijaga. Ya, apalagi dengan harga sembako sekarang naik terus ya. Kadang-kadang bingung nih pedagang. Saya mau naikin apa ya, nanti orang pada sepi nggak mau beli, mau dikurangi nanti kecil pempeknya misalnya seperti
0: bener,
1: itu
0: bener,
1: orang sudah waduh kenapa sih pempeknya udah kecil gitu. Jadi kadang-kadang dengan apa namanya kenaikan sembako sekarang bingung ya apa pelaku usaha itu ya, kadang-kadang mau naikin harga atau mau mengurangi bahan seperti itu. Nah jadi untuk apa namanya para pelaku bisnis ya, apalagi anak-anak muda sekarang misalnya ada down-nya seperti itu, jadi jangan apa namanya jangan patah hati lah ya. Tetap semangat gitu, tetap semangat karena kita ada up and down-nya. Jadi kita juga harus ada kiat, jangan nggak ada tabungan. Jadi seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi karena lagi turun tadi kita harus siap, itu harus ada dana cadangan seperti itu.
0: Benar.
1: Dan juga harus berpikir kritis ya Rasti. Kira-kira usaha yang ini kan sepi. Usaha apa lagi selain itu? Jadi jangan fokus di satu usaha seperti itu. Dan juga misalnya ini kalau misalnya ini coba juga kita lihat marketnya. Jadi misalnya kita tadi jualan kuliner tadi apa namanya di tempat ini sudah mulai sepi, kita akan mencari tempat lagi yang lain seperti itu. Misalnya, kalau apa namanya kopi. Nah cari dong di mana tempat-tempat anak-anak muda suka nongkrong seperti bener. Itu. Jadi market tempatnya itu juga harus kita pikirkan seperti itu. Jadi kata, kalau misalnya kita sekarang lagi sepi seperti itu di tempat yang sekarang, kita coba kenapa sih di sini bisa sepi, atau misalnya saya salah tempat nih, apa tempatnya ini bukan tempat anak mudanya nongkrong. Jadi kita memang harus ada sasaran gitu. Jadi harus market tempatnya itu harus kita pikirkan juga seperti
0: betul,
1: itu. Jadi
0: betul.
1: Selain apa dana cadangan yang kita harus ada simpanan. Jadi kita lagi down, lagi sepi, kita harus ada apa simpanan uang.
0: Untuk pasti.
1: kita pikirkan atau apa mau menambah cabang yang baru seperti itu, atau misalnya ada bisnis baru seperti itu. Karena misalnya kalau kita cuma stuck di situ aja berarti meratapi nasib. Atau coba lagi deh misalnya ini dengan membuka pinjaman baru lagi seperti itu. Jadi jangan stuck di satu tempat gitu. Jadi ketika kita lemah di satu usaha ini, kita harus mencoba lagi. Jadi istilahnya ya itulah. Gagal coba lagi,
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi butuh evaluasi juga ya Bun ya. Jangan meratapi nasib. Udahlah, kayaknya lagi nggak laku nih. Udah stop jualan gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Iya loh, harusnya dievaluasi kayak Bunda bilang. Mungkin kamu tempatnya marketnya yang kurang pas bisa jadi ya Bun ya. Mungkin kamu jual kopi tapi bukan tempat anak-anak muda yang doyan ngopi. Bisa jadi teman berdua. Jangan buru-buru menyatakan aku nggak punya jiwa dagang deh kayaknya. Suka gitu kan Bun?
1: Suka seperti
0: itu. Iya, udahlah kayaknya emang nggak punya jiwa dagang deh, nggak usah, nggak jadi deh, stop deh gitu. Jangan cepat-cepat gitu teman berdua ya. Evaluasi dulu di mana nih, mungkin ada sesuatu yang miss dan bisa diperbaiki pasti ya Bun ya.
1: Betul seperti itu. Misalnya butik aja ya. Kalau misalnya kita butik itu penempatan untuk tempat usahanya itu salah ya, seperti itu akan sepi, nggak ada yang kunjungin.
0: Benar kan
1: kita harus misalnya deket dengan apa tempat kuliah kan anak-anak kuliah itu suka loh dengan apa baju-baju yang lagi sekarang lagi tren.
0: Betul.
1: Deket dengan perkantoran, kadang-kadang misalnya bapak ibu-ibu yang pulang dari kerja karena mau refreshing lihat butik seperti itu. Jadi memang market itu harus pas seperti itu.
0: Betul.
1: Jangan di tempat yang kira-kira kita mau ini tempat yang nggak match.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya kan, tidak menunjang. Jadi jangan salah tempat juga ya.
1: Betul.
0: Penentuan tempatnya buat yang offline kayaknya penting banget ya Bun ya. Gitu.
1: Dan juga sekarang kan zamannya transformasi digital ini, jangan lupa selain offline, online juga.
0: Nah itu yang harus diperkuat ya.
1: Gak ragu di tempat ini kita dicoba online. Jadi dua-duanya. Jadi kalau misalnya salah satu yang lagi down, coba di sini deh, gencarin di sini.
0: Betul banget Bang Brodo. Pokoknya manfaatin lah sekarang ya, ketahuan teknologi sekarang ya, transformasi digital yang emang sangat membantu gitu. Pas offline lagi redup, mungkin online bakal naik kalau kamu pasarkan terus gitu deh.
1: Jadi tetap semangat
0: deh.
1: Ya.
0: Betul tetap semangat ya teman berdua ya, apalagi anak-anak muda nih. Wow, seru banget ya, semangat banget. Sesemangat Bunda Violeta kita ini yang sudah ngasih banyak tips and trick ya buat teman berdua. Kita bakal tungguin WhatsApp-nya kamu buat yang mau nanya-nanya, boleh banget ya di 0816-1106-916 atau ke aplikasi RRI Digital boleh ya. Dan juga kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Kita rehat untuk sesi 1 ya Bun. Ntar balik lagi teman Pro 2 beneran ya. Kita masih ngobrol sama Bunda Violeta Nirmala yang merupakan dosen bisnis digital ITB Bina Sriwijaya Palembang ya. Dan masih bareng aku Resti Chandra dan bareng
1: Bunda Violeta.
0: Di Santai Siap UMKM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi sekarang masih di Pro 2 FM ya, di program Santai Siang. Masih dong bareng aku Resti Chandra dan
1: Bunda Violeta.
0: Yeay, seru banget. Ya, percaya enggak? Kita sepanjang lagu juga malah masih ngobrol ngebahas topik loh, keren banget ya.
1: Walaupun tadi perut udah krucuk-krucuk.
0: Iya, udah jamnya ya, Bun ya. Oh, cuma iya, karena kita ngobrol-ngobrol ini kayaknya enggak kerasa. Enggak kerasa banget gitu kan ya. Oke, makasih buat yang terus dengerin Pro FM juga. Kita juga ketemu sama beberapa pertanyaan sudah, Bunda ya.
1: Iya, makasih yang udah nanya nih.
0: Iya dong. Yang daripada nanyain aja di WhatsApp Pro FM ada, kemudian dari YouTube juga ada.
1: Ada wow, ya.
0: Oh. Kita sapa di YouTube dulu nih Bunda ya. Ada Muhammad Rido Ardiansyah.
1: Oh, wow. Ya, terima kasih Pak Rido atas pertanyaannya.
0: Oh, Pak Rido ya. Halo ya. Pak Rido, selamat siang.
1: Halo Pak Rido. Sudah makan siang belum nih?
0: Iya kan. Sebelum makan siang Pak Rido mau nanya katanya lo.
1: Oh,
0: iya. Oke, ini nih Bun, pertanyaan dari Pak Rido katanya mau tanya bagaimana integrasi ChatGPT pada website toko online UMKM itu bisa meningkatkan angka penjualan dan juga retensi pelanggan secara otomatis. Oh, nah, gimana tuh Bunda?
1: Iya. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rido. Jadi sekarang ini zamannya AI ya, transformasi digital ini ya. Jadi dengan ChatGPT tadi bagaimana meningkat penjualan tadi ya. Jadi ya sangat sekarang ini dengan transformasi digital ini kita tinggal buka-buka aja itu seperti itu. Misalnya mau tahu stok barang gitu, mau tahu mode apa seperti itu kan tinggal buka aja ya
0: website-nya,
1: tinggal buka website-nya di situ. Jadi ada. Nah, jadi dengan untuk peningkatan penjualan tadi dengan kita membuka atau mengunjungi website tadi, jadi kita tahu kan apa aja yang dijual. Misalnya kita ambilkan aja penjualan baju aja ya. Jadi kita mau cari baju apa nih, kalau kita orang Palembang nih songket ya, misalnya seperti itu, songket Palembang. Kita kunjungi websitenya. Jadi ketika kita membuka websitenya itu, kita bisa lihat ya mode-mode bajunya, bisa kita lihat langsung bahan-bahannya itu, detailnya kan ada.
0: Benar.
1: Dengan kita tidak harus datang kan, sekarang kan zaman digital, zaman online seperti ini, kadang waktu maunya fleksibel ya, ngomong efektif dan efisien ya. Jadi nggak harus kita yang di luar kota ini. Biasanya nih banyak nih yang luar kota nih suka dengan songketnya Palembang. Sudah deh, kita buka aja websitenya, kita kunjungi. Jadi di beranda itu sudah diceritain semuanya seperti itu. Tinggal kita pilih aja nih, kalau misalnya untuk pemilihan bahan, misalnya pemilihan warna, corak, itu kan detailnya ada di sana. Jadi itulah, dengan kita memudahkan tadi ya, dengan tinggal buka dan kunjungi ya, dan kita melihat mode-mode baju, warna-warna baju yang kita suka. Nah, itu bisa meningkatkan penjualan ya, seperti itu. Datang. Jadi secara online tadi beberapa orang yang mau beli tadi tinggal pesan aja secara digital tadi. Secara online tadi tinggal pesan berapa banyak gitu kan yang ini. Jadi itu yang mempermudah ya di zaman sekarang ini. Kunjungin aja websitenya tuh, kalau misalnya mau pilih-pilih apa tinggal dibuka aja seperti itu.
0: Wow. Oh, semenyenangkan itu belanja sekarang ya Bun ya. Gak perlu juga harus panas-panasan atau mungkin capek-capek kamu mencari.
1: Ingat dulu Rasti, zamannya Bunda dulu ya. Mau ke pasar 16 nih, kita orang Palembang. Belum kecucuran, keringet ya, masuk ke dalam sak-sesakannya. Belum juga anyang-anyangan tawar-menawar harga ya.
0: Ibu-ibu jagonya nih, kayaknya Bunda jago juga deh.
1: Padahal harganya itu masih mahal ya. Sekarang online ini kan kita bisa langsung ke memang orang yang tempat pembuatannya langsung. Jadi kalau misalnya songket Palembang tadi kita kunjungi, memang orang yang membuatnya langsung, produsennya langsung. Harus tangan keberapa kan, kalau misalnya kalau di pasar 16 udah tangan keberapa dia belinya di Jakarta seperti itu.
0: Gitu sih. Semoga sudah terjawab ya untuk Pak Rido.
1: Terima kasih Pak Rido.
0: Wah, Pak Rido stay tune di Produ FM nih ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Haikal lagi di jalan. Wah, biasa nih Haikal.
1: Ini kayaknya fansnya Rasti ya.
0: Oh, bukan juga Bun.
1: Karena kenapa selalu muncul katanya.
0: Iya, bener banget. Dia suka nanya emang nih.
1: Halo Haikal.
0: Halo deh Haikal. Belum nyampe tapi kan ya. Mudah-mudahan belum nyampe nih ya. Lagi di jalan tadi. Katanya mau nanya Bunda, skill digital apa sih yang penting banget, yang paling penting dikuasai sama pelaku UMKM saat ini?
1: Oh, skill digital ya.
0: Skill digitalnya apa, Bun?
1: Jadi ya gini ya, digital apa namanya, Haikal. Jadi Bunda kasih tips sedikit nih, zamannya digital ini. Jadi apa namanya, Haikal itu kalau misalnya menjadi seorang pelaku UMKM, untuk misalnya menarik pelanggan atau meningkatkan penjualan seperti itu, jadi Haikal itu harus bikin video konten yang semenarik mungkin.
0: Iya, dong.
1: Zamannya sekarang ini dikit-dikit ada yang endorse, dikit-dikit ada yang pakai barang kita, jualan kita, nah seperti itu. Jadi kontennya itu harus bikin semenarik mungkin. Jadi gimana orang tertarik dengan memakai misalnya produknya kita. Misalnya kita tadi punya jualan baju seperti itu. Jadi baju yang kita apa namanya, kita jual itu harus dipakai memang sama ya, kayak misalnya apa tuh namanya, selebgram ya.
0: Iya betul.
1: Nah, harus mencari yang seperti itu. Selebgram. Jadi benar-benar videonya itu harus bagus. Jadi salah satunya apa tadi pertanyaannya tadi, pasti
0: skill digital. Nah, ya,
1: skill
0: Bun.
1: Digital harus pinter membuat video konten. Ya itu.
0: Benar.
1: Dan juga harus apa namanya, punya banyak marketplace untuk memasarkan apa namanya penjualan kita tadi. Banyak sosial media, kan zaman sekarang nih apa, e-commerce ya.
0: Jadi
1: apa namanya, penjualan dengan media sosial tadi, dengan marketplace. TikTok nih, TikTok nih lagi gencar-gencarnya jualan tuh, banyak banget dapat uangnya. Jadi harus benar memahami apa namanya, apa nanyanya tadi, pertama tadi untuk pembuatan video, terus juga tadi yang kedua tadi untuk apa, pemasarannya ya, secara online tadi seperti itu. Juga tulisan-tulisan juga, Rasti. Jadi kalau misalnya kita mau bikin memasarkan itu, tulisannya harus apa namanya, gimana menarik,
0: menarik ya,
1: sedikit kata-katanya tetapi membuat orang bagus nih, mantep nih.
0: Jadi harus pinter juga
1: di sana ya, Haikal ya. Di zaman digital sekarang ini semuanya dari kata-kata, pilihan kata untuk menarik pelanggan itu membeli barang kita tuh harus benar-benar dipilih juga.
0: Mungkin itu ya, dong. Bener-bener banget ya. Kalau bisa kata-kata kamu bikin tuh kayak terngiang-ngiang di otak orang. Oh, berarti kalau kata-kata ini nih punya brandnya ini nih, gitu ya Bun ya.
1: Bener sekali, brandnya Haikal
0: keren. Iya. Pastinya gitu. Ya. Oke, thank you buat Haikal. Titi di jalan ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Laras yang ada di Radial. Katanya, Bunda gimana sih UMKM tuh biar bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang sekarang semakin ketat?
1: Banyak banget, Bun.
0: Penjual tuh banyak gitu loh. Biar bisa bertahan tuh seperti apa, Bunda nih?
1: Iya, sekarang ini ya kayak misalnya jualan-jualan di sekolah ya, kantin sekolah itu udah mulai redup ya, karena MBG ini sekarang ya. Mungkin ini ya salah satu contoh. Mungkin pertanyaan Laras, gimana nih? Bahkan pemerintah sendiri kayaknya nggak peduli gitu ya. Jadi pada lari kemana nih pedagang-pedagang UMKM yang biasanya menjual misalnya gado-gado di kantin sekolah, tewan seperti itu. Mereka pasar mereka tuh udah gak ada lagi. Banyak yang tutup itu, apa namanya, Rasti, Bunda sendiri pernah terjun ya. Jadi pernah ke sekolah itu mau makan itu, Pak, saya mau pesen nih apa, model pempek seperti itu. Tapi kok sedih banget ya, yang jualan tuh cuma satu kantin. Sampai ngelihatnya merinding ya. Yang kemarin-kemarin kita lihat kantin tuh penuh ketika siswa sekolah itu datang pas istirahat tuh berdesak-desakan. Ini kok sedikit banget yang beli, sampai ada sih mau meneteskan air mata seperti itu. Kok sudah seperti ini ya, kalau kantin-kantin sekolah nggak hidup gitu. Nah, salah satu pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi dengan apa namanya, keadaan ekonomi kita yang seperti ini, mau bertahan yang apa namanya, yang ditanyakan Laras tadi ya, harus depends ya. Dengan ini berarti kita harus mencari usaha lainnya. Jadi ketika yang ini tadi sepi, kan Bunda sudah kasih tips nih, kalau misalnya UMKM yang ini kita sepi, kita harus mencari usaha apa lagi ya, seperti itu. Jadi jangan karena satu apa namanya usaha ini tutup, kita nggak maju lagi, kita sudah down. Jangan dong, dengan kita tutup ini kita harus banyak mikir, apalagi dong usaha yang saya bisa, skill apalagi yang saya bisa, sehingga ketika ini tutup kita buka usaha apalagi, gitu dong Laras.
0: Benar, Jadi, ya.
1: Harus pikirkan Laras, usaha apa sih selain ini, apa namanya, kita misalnya usaha punya usaha kantin sekolah, dengan apa namanya tutup seperti ini, kita mau buka usaha apa lagi, seperti itu. Misalnya si Larasnya bisa nail art, kan bisa usaha yang itu yang kita gemari, yang kita bisa lakukan. Atau misalnya kita bisa facial atau suka yang ke salon, nah kita bisa merambah ke situ juga. Kan sekarang banyak yang untuk usaha-usaha kecil itu datang-datang ke rumah tuh. Bisa juga seperti itu. Jadi kita harus pintar sekali ya, apa namanya, Rasti, untuk aduk keselak nih siapa
0: yang nyebut. Sampai ya. Saking semangatnya ya Bun ya, pokoknya iya.
1: Jadi apa, Rasti, kita tadi benar-benar harus bisa membaca peluang pasar. Ya, jadi ketika kita tutup usahanya ini, kita harus membuka usaha lain. Nah, jadi mungkin seperti itu ya pertanyaannya, Laras ya.
0: Iya.
1: Harus bisa bertahan itu seperti itu, Laras. Ya. Jadi ketika usaha kita tutup, yang satu ini kita harus benar-benar mencari ide atau peluang lagi, usaha apa yang harus kita kembangkan lagi. Nah, jadi jangan patah semangat ya, Laras ya. Jangan patah semangat ya, jangan patah hati. Karena rezeki dari Allah itu enggak mungkin cuma di situ.
0: Iya, benar sih.
1: Iya, kita enggak bisa di sini, enggak bisa kuliner, buka kantin di sekolah. Kita coba yang lain apa sih? Seperti itu. Kita bisa nail art, kan anak muda suka nail art, seperti coba usaha yang itu. Jadi seperti itu, Laras.
0: Iya. Tadi sering-sering yang sempat Bunda sampaikan tadi kayak mengevaluasi kembali ya, Bunda. Boleh juga nih kalau sekarang kenapa redup sih, kok jualan aku kayaknya agak sedikit gimana gitu misalnya ya. Harus cari tahu juga.
1: Kadang-kadang bukan karena persaingan apa ya. Kadang-kadang memang ya dari tadi dari apa pemerintah itu sendiri yang kayak program EBI jadinya sepi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pinter ya. Gimana caranya untuk apa namanya membaca strategi pasar, peluang pasar, ketika usaha yang ini sudah tutup kita mau buka usaha apa lagi ya. Itu harus benar-benar ya, Laras ya, di situ ya harus bisa bertahan.
0: Iya dong, semangat ya, ya pasti ya. Oke, di sini ada lagi yang nanya nih dari 0881152100 sekian, tapi nggak bikin nama ya.
1: Mungkin takut ketahuan tuh, mau mahasiswa saya sendiri tuh.
0: Iya kan, jangan-jangan mahasiswinya Bunda ini ya.
1: Siapa tuh?
0: Katanya mau nanyain Bunda gimana pentingnya membangun branding untuk UMKM. Oh, mungkin seberapa penting kali ya ngebangun branding untuk UMKM?
1: Penting sekali dong. Iya, kalau kita nggak punya branding ya kayaknya nggak enak ya, misalnya punyanya kayak Pio Collection gitu. Itu brandingnya punyanya Pio Collection. Nah, makanya ya, siapa namanya tadi, Rasti?
0: Nggak pakai nama, nggak punya nomor doang.
1: Ya perlu sekali membangun branding itu. Kalau misalnya kita dari awal misalnya kita buka usaha itu, kita menjaga kualitas ya, terus kita dengan progresnya kita makin lama makin bagus dengan kualitas yang bagus, nah itu kita sudah punya apa namanya, sudah punya branding, orang udah kenal. Oh, kalau misalnya dengan Pio Collection itu bukti pakaian-pakaiannya itu bagus-bagus loh, jahitannya rapi. Nah, itu perlunya branding. Kalau kita misalnya jualin punya orang aja, nah kita enggak punya branding sendiri, nah itu enggak ini ya, enggak bisa besar takutnya nanti punya usahanya. Tapi kalau kita sudah awalnya tadi misalnya enggak punya modal, kita pakai dulu apa nama sistem kepercayaan, terus kita mau coba buka branding sendiri. Dengan istilahnya kita cari nih apa namanya penjahit sendiri, mau baju yang seperti apa. Nah, itu sudah punya branding sendiri kan? Misalnya Pio Collection, khusus bajunya Pio Boutique. Nah, itu orang udah tahu, oh iya ya, enaknya belinya di situ. Karena jahitannya rapi, bagus, kualitasnya bahannya apa namanya? Bagus. Seperti ini penting sekali. Jadi harus punya branding seperti itu.
0: Iya dong.
1: Saya aja kalau misalnya beli baju, oh kalau misalnya ini saya mau pakai baju yang ini deh, mau pesan baju yang ini. Karena dengan branding itu kan kayak Sela Saukia udah tahu nih barang-barangnya bagus nih itu.
0: Pasti dong.
1: Seperti itu harus perlu.
0: Iya, perlu banget ya buat nge-branding ya. Oke deh, ini satu lagi. Kayaknya kita gak bisa banyak-banyak ya dari pertanyaan.
1: Terima kasih banyak sekali, Resti, pertanyaannya.
0: Malah di akhir ini kayaknya ya. Oke deh, katanya salam kenal Mbak, katanya ya. Aku Kiki yang ada di Skip, katanya kayak gitu. Sekarang ini banyak banget penjual anak-anak muda, tapi aku sih usaha tua-tuaan aja. Dia bilang kayak gitu ya. Iya, gak apa-apa dong.
1: Kikinya anak muda kan?
0: Nggak tahu ya, giginya ya. Tua-tua aja deh katanya.
1: Terus,
0: kayak gitu ya. apalagi. Oke deh katanya, gimana sih cara pelaku UMKM tuh kayak untuk memulai transformasi digital tapi secara bertahap? Karena kalau untuk saya yang sedikit gaptek, kayaknya agak susah nih untuk mengimbangi transformasi digital saat ini.
1: Oke. Kalau di Sekip itu banyak kuliner kayaknya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin dengan persaingan pasar tadi, mungkin lihat teman-temannya tadi Rasti ya, oh masih muda nih, pada punya Shopee,
0: iya,
1: pada punya banyak ini, gimana saya yang mulai dulu dari awal dulu. Bener. Nah, mungkin seperti ini ya untuk siapa tadi namanya Rasti?
0: Kiki.
1: Kiki.
0: Iya,
1: ya, mungkin Kiki. Bunda Kiki ya.
0: Iya, Bunda.
1: Ya, Bunda Kiki, jangan apa patah semangat dong, kalaupun tua tapi apa namanya?
0: Jiwa muda.
1: Jangan kalah sama anak muda. Jadi enggak apa-apa Bunda Kiki. Jadi Bunda Kiki bisa dengan apa penjualan online seperti misalnya menggunakan WhatsApp dulu ya untuk yang apa namanya standar step yang awal benar nih.
0: Itu nah, jadi bisa kalau WhatsApp kan semuanya bisa.
1: Jadi ini Rasti, kemarin saya ini beli di depan rumah sakit umum itu ada jual bebek. Jual bebek, jual ayam.
0: Oh, yang itu ya, ya, ya, ya, yang rame itu ya.
1: Rame banget ya itu ya.
0: Tahu ya, ya, ya, ya.
1: Jadi saya tuh sempat kesel Rasti pas beli itu, kok dia melayani yang banyak yang di WA dulu gitu. Kita sudah antri.
0: Iya.
1: Nah, jadi dari sana kan kita bisa lihat nih buat Bunda Kiki. Kalau misalnya ribet pakai yang apa namanya transformasi digital lainnya, pakai WA aja dulu. Itu banyak yang pesan, misalnya ini ada yang datang, ini WA saya nih seperti itu. Nanti bisa pesan ke sini. Nanti step by step-nya apalagi apa namanya live TikTok deh. Nah, jadi Bunda harus belajar TikTok.
0: Iya, benar.
1: Live kan orang lihat cara masaknya, cara pengemasannya itu kan bisa menarik. Nah, bener, jadi bener. Bunda dari yang apa namanya step-step awal dulu kayak WA dulu, ya kayak TikTok dulu. Jadi TikTok itu memang harus ada 600 ya kalau enggak salah.
0: Iya, betul.
1: Harus ada pengikut 600 baru bisa live. Nah, jadi Bunda enggak apa-apa bertahap, hari ini dapat 10 dulu teman.
0: Iya.
1: Lama-lama bisa jadi 600 bisa live seperti itu. Jadi orang tertarik itu ya untuk Bunda Kiki itu ketika kita siaran langsung atau di Facebook aja bisa nih. Kalau misalnya Bunda belum ke TikTok, bisa ke Facebook. Jadi Facebook kita ada juga siaran langsung kan.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi hidupin apa namanya siaran langsungnya. Jadi ketika Bunda memasaknya, menggorengnya, bikin semenarik mungkin, nah orang pasti ada tergiur. Nah, banyak seperti itu. Jadi kayak saya lakukan sendiri ya, Rasti pernah lihat ada esteler ya di Pelaju itu. Awalnya gak mau beli gara-gara siaran langsung itu lihat kelapa muda, enak ya. Lagian terus yang pesan itu banyak.
0: Iya, jadi seperti itu
1: Bun, jangan lupa. Jadi pakai yang siaran langsung. Kalau nggak ada TikTok, pakai Facebook dulu. Nah, terus untuk pemesanan tadi pakai WA aja dulu. Nah, jadi betul. Bunda jangan patah hati, jangan berkecil hati.
0: Iya.
1: Jadi walaupun kita dengan umur yang muda, tapi jiwa tetap muda. Umur yang sudah tua, tapi tadi jiwa tetap muda.
0: Iya dong.
1: Jadi kita yang ini aja dulu dari WA, dari Facebook dulu. Nanti baru belajar TikToknya seperti itu.
0: Iya dong. Iya, semangat ya. Oh, terima kasih Mbak, katanya atas sarannya, saya coba deh sebentar lagi. Iya gitu
1: terima
0: dong.
1: Terima kasih Bunda Kiki.
0: Bunda ya, seneng banget nih kalau udah dapat semangat semangat kayak gini ya Bun ya. Oke, kita sebenarnya pengen semangat lagi, cuman waktu kita nggak semangat nih kayaknya.
1: Cepet banget.
0: Gak berasa loh. Satu jam ya sebentar lagi ya. Tapi Bunda nih, dari obrolan kita tadi sepanjang tadi, apa sih harapan Bunda kedepannya ya terkait topiknya kita ini untuk pendengar kita di Pro 2 FM?
1: Oke, harapan saya kedepannya ya buat anak muda ya, khususnya apa namanya Gen Z ya, untuk jangan takut nih untuk berwirausaha ya. Karena tadi kalau kita bangun usaha itu bisa dari yang tidak mempunyai modal ataupun mempunyai modal kecil, tadi semuanya bisa asalkan kita ada semangat. Nah, terus untuk yang sudah apa namanya sudah mempunyai usaha, untuk harus mencari ide yang cemerlang. Ketika usaha kita gagal, kita harus membuka usaha apa lagi. Nah, itu harus benar-benar apa namanya harus dipikirkan seperti itu biar usaha kita tetap bertahan ya.
0: Dan juga
1: buat yang apa namanya kayak Ibu Bunda Kiki tadi, ya tetap semangat dong walaupun sekarang transformasi digital ya. Kita harus belajar apa bertahap seperti itu. Jadi jangan ketakut ketinggalan. Jadi dengan WA dulu, dengan Facebook, yang siaran Facebook dulu, baru nanti ke yang lainnya, market lainnya seperti itu.
0: Betul, betul. Iya. Ini ada yang unik, Bun. Ada yang menarik nih? Banget nih ya, pengen dibaca walaupun kita udah mau closing. Menarik banget, 0821-8697 sekian-sekian, gak pakai nama dia katanya. Tapi kenapa ya zaman sekarang orang tua itu kalau dengar pacar anaknya jualan malah suka sebelah mata ya, Bun? Sedih banget pelaku UMKM ini.
1: Waduh. Kalau ada orang yang seperti itu, deketin dia sama Bunda Pio nih. Iya, itu sudah pemikiran yang enggak ini ya. Itu enggak kurang kalau menurut Bunda nih, kalau misalnya ada orang tua yang berpendapat seperti itu, itu kayaknya orang tua yang wawasannya itu harus lebih ditambah lagi.
0: Iya, benar.
1: Kayaknya mama atau papanya harus banyak dong buka-buka apa mindset-nya. Sekarang anak muda itu ya, dia dari usaha kecil itu banyak nih jadi owner, seperti jadi pengusaha besar, awalnya dari kecil dulu. Jadi betul, buat para orang tua ya, kalau misalnya punya pacar ya, anaknya punya pacar, oh nih pacarnya jualan es tuh, ya jangan langsung malu dong.
0: Iya,
1: untuk awalnya dia jualan es dulu, mana tahu dia punya es tadi buka cabang yang banyak.
0: Iya,
1: justru disupport ya.
0: Betul.
1: Jadi seorang anak muda yang bisa membagi jam kuliah dengan apa pekerjaannya tadi, wirausahanya tadi, itu kita support gitu. Waduh, masih muda dia positif, apa namanya, kegiatan positif sekali seperti itu, kan? Kan banyak sekali anak muda sekarang nongkrong, ini sudah dikenalin ke orang tuanya, apa punya usaha yang seperti itu, kan sudah harus kita support seperti itu, bukannya malah kita kecilkan ya.
0: Iya,
1: kita nggak tahu dengan usahanya yang kecil itu bisa merambah menjadi besar.
0: Bener dong, jangan salah, kan dibilang pelaku UMKM dia bos loh ya, walaupun dia merintin tuh bosnya ya.
1: Harus diingat tuh orang tua ya, harus kita support.
0: Iya. Mungkin kadang-kadang memang masih ada beberapa orang tua yang, aduh kalau nggak kerja kantor kayaknya nggak kerja deh gitu ya, Bun. Mungkin masih ada beberapa orang tuh mikirnya kayak gitu mindsetnya.
1: Padahal besaran gak jadi wira usaha loh.
0: Iya, kan dia bosnya dibilang tadi, benefitnya banyak pasti ya. Oke, mau closing, kok ada lagi yang nanya dari Rido 3405.
1: Pak Rido lagi ya?
0: Kayak gak tahu nih, kayaknya yang beda atau yang tadi, gak tahu ya. Pokoknya Rido 3405 katanya, Bun boleh tanya juga gak nih, kalau anggaran terbatas lebih baik investasi untuk website yang optimal atau langganan layanan AI untuk efisiensi internal? Oh, anggaran terbatas nih, Bun.
1: Anggaran terbatas ya, harus
0: jadi mendingan investasi untuk website ya, atau mungkin langganan AI deh untuk efisiensi internal.
1: Oke.
0: Nah,
1: investasi apa terakhir tadi, Rasti?
0: Investasi bentar-bentar, Bun ya. Oke, efisiensi internal, Bun. Maksudnya kalau langganan anggaran terbatas, lebih baik investasi untuk website yang optimal atau langganan layanan AI untuk efisiensi internal?
1: Oke, Rasti, ini sebenarnya kalau misalnya disuruh pilih ini kembali ke individunya. Jadi individunya ini lebih kemana seperti itu? Lebih ke website tadi atau lebih ke apa tadi?
0: Mau website katanya atau mungkin ini deh katanya, bener-bener
1: ChatGPT tadi ya?
0: Layanan, iya benar, AI, layanan AI untuk efisiensi internal.
1: Kalau misalnya ini kembali ke personalnya, gitu, personalnya lebih membutuhkan yang mana? Apa membutuhkan website, apa membutuhkan ChatGPT tadi, seperti itu. Itu kembali ke personalnya sih, seperti itu.
0: Iya. Oke, jadi
1: itu aja.
0: Ya. Iya, gitu ya Rido ya. Kita udahan dulu ya, udah mau jam 1.
1: Kenapa bulan nanyanya di akhir-akhir waktu?
0: Udah mau jam 1 langsung kan. Iya kan? Seru banget berarti ngobrol sama Bunda ya.
1: Terima kasih.
0: Tapi sayangnya waktu kita yang membatasi. Aduh ya. Tapi semoga yang disampaikan sama Bunda tadi bisa bermanfaat buat semuanya, bisa dikembangkan usahanya.
1: Amin.
0: Semangat ya buat yang muda, semangat ya buat Bunda Kiki. Angkatan Bunda Kiki juga semangat juga ya, Bun
1: harus
0: ya. Mengikuti walaupun katanya transformasi digital buat orang-orang yang sudah berusia lanjut kayaknya agak susah katanya gitu ya. Tapi enggak apa-apa, Bun. Awali dari WA dulu, Bun, ya.
1: Ya, benar.
0: Kalau WA kan semuanya bisa tuh kalau WA kan.
1: Coba-coba Bunda Kiki suruh datang ke depan RS umum itu, pada yang jual bebek itu, jual bebek, jual ayam itu ya, kuliner itu. Nah, bisa lihat dari dia WA aja udah banyak yang
0: WA. Iya kan, sebenarnya ya order by WA udah inspirasi banyak
1: tuh. Inspirasi secara realnya.
0: Betul. Jadi gitu ya. Seneng banget ya sekali lagi, terima kasih buat semua yang udah ikutan nanya, yang udah dengerin Prodo FM dari tadi ya, Bun ya. Dan yang pasti kita juga terima kasih banget nih buat Bunda kita yang udah satu jam ini kasih banyak banget hal positif ya. Ada Bunda Violeta Nirmala ya. Yeay.
1: Tapi Rasti, saya terima kasih juga, saya dapat host yang benar-benar bikin saya sama, sangat semangat hari ini.
0: Si Bunda bisa aja deh.
1: Ini kita udah cantik, baik hati.
0: Ya ampun, makan di mana ini siang ini?
1: Banyak fansnya lagi.
0: Ini. Bunda ya loh. Ya ampun, makasih banyak-banyak buat Bunda. Ntar kita next time kita ketemu lagi nih kayaknya. Kayak feeling feeling aku bakal ketemu lagi kita nanti.
1: Asik. Makasih ya.
0: Oke, sekali lagi buat Bunda terima kasih ya. Jadi Bunda Nirmala ini ya, Violeta Nirmala, teman Prodo, adalah dosen bisnis digital ITB Bina Sriwijaya Palembang.
1: Iya, terima kasih Rasti. Terima kasih juga dikasih kesempatannya untuk bisa mengisi acara santai siang di RRI.
0: Iya, sama-sama. Bunda udah kayak penyiar ya Bunda ini ngomongnya luar biasa. Oke, dengan lagi sekali terima kasih dan sukses selalu buat Bunda.
1: Makasih Rasti.
0: Sampai
1: sukses
0: jumpa
1: juga ya buat Rasti.
0: Amin, sama-sama. Bye-bye Bunda.
1: Bye-bye.
0: Oke, seseru itu ya teman berdua ngobrol nih sama Bunda Violeta. Tapi sayang banget waktu kita emang udah pas banget nih. Udah pas banget jam 1 nih kalau sekarang ya di Prodo FM. Jadi aku harus closing dulu untuk santai siang edisi spesial UMKM ya teman berdua. Tapi jangan kemana-mana dong, karena aku masih bakal nemenin kamu semua sampai jam 3 sore nanti. Tetap aja di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Oke, teman berdua lagi dengerin Budi Doremi bareng Anggi Marito. Aku tanpa kamu, kamu tanpa aku. Gimana jadinya ya? Aduh, berasa kayak gak klop ya. Oke, teman berdua. Tapi kalau sekarang ya waktunya untuk aku mengantarkan kamu aja untuk menuju segera ya mendengarkan gimana sih perkembangan lagu-lagu Indonesia selama satu pekan ya di Indonesia Top 20 RRI Pro di FM Palembang. Jadi kita bakal cari tahu gimana untuk perkembangan lagu-lagu Indonesia terkini ya. Dan nanti kelar itu juga bakal dilanjutin dengan International Top 20. Masih di RRI Pro di FM Palembang juga ya. Kalau gitu teman Pro 2 langsung aja ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra pamit dulu. Dan kita akan bergabung tetap aja sih di sini ya untuk mendengarkan sebentar lagi perkembangan lagu-lagu Indonesia dalam Indonesia Top 20. Nanti bakal ada Kakak Erin Azali ya nemenin kamu selanjutnya. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, aku pamit ya. Have a nice day guys. Have a nice weekend. Dadah.

0: Dengerin ada 20 orang tangga untuk ini tetap.
1: Iya, kita udah masuk ke posisi ke-20 pengen ini.
2: Iya, masih lama.
1: Wow, siapakah gerangan? Pasti lo.
3: 20 lagu Indonesia terbaik pilihan Prodo FM Palembang.
4: Teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil
5: 20.

0: Generasi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcelona Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcelona. Karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcelona di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcelona mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcelona mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Yira di ujung minggu
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan

masih dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempat baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, nggak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Brizia Jody, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momen ya, atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebenernya kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim, toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8.

di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partoha dengan 404 Home Not Found, teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya, Tuan Pro 2. Nih, ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku Ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

posting dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalid ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner-up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Toh Pati dan Nadi Basa Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2 ada Nadi Basa Lama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RR Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Number 20.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk, teman bro 2. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

tipis ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibes-nya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya, tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir, dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 16.

0: posisi ke-15 dan Pro 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih teman Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap aja menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

by Madison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan. Manis iya, nyesek juga iya. Aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri. Atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih, dengan jeans meloroknya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number 12.

0: Nicholas tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Eilid relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tolong Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Sepuluh besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

Impro 2 abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

0: ada Joji dengan Pass One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen pro 2. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu, who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows.
1: Number 6.

0: Swift All The Light di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tayla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

0: Original Top 20.
1: Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion, dan di posisi ke-11 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi 8 ada Justin Bieber dengan Daisies, dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband, dan di posisi ke-3 ada Tyla dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi ke-2, ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
2: Congratulations!

0: traditional top 20.
1: Akhirnya Tumung Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama. Dan terima kasih juga untuk dukungan semua level. Kita ketemu lagi Sabtu depan Tumung Pro 2.

0: Ya, selain Soul Play 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai lagi aku bakal nganterin kamu ke Pro 2 Network Belajar Sumba ya. Karena bakal ada sore ceria yang disiarkan langsung dari Pro 2 Bengkulu, teman Pro 2. Dan nanti aku bakal nyampain kamu lagi di jam 5, jadi pasti income station. Oleh online Soul Play 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.
1: Fahri kemarin.
2: Kalau Fahri kemarin jajan cumi-cumi bakar.
1: Cumi-cumi okay, bakar.
3: Sama.
1: Iya.
3: Bisa kompakan gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar cerita kalian di kegiatan Duta Bahasa kemarin, kenalan dulu dong. Kalian sekarang tuh kesibukannya apa nih? Ayu apa Yu?
4: Oh, Ayu dulu ya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Rahisonia, panggil aja Ayu. Jadi Ayu merupakan mahasiswi yang sudah tamat ya dari kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau sekarang kesibukannya sedang mengajar bimbel Bahasa Inggris tentu saja, dan kemudian sibuk di Ikatan Duta Bahasa ini.
3: Asik. Pertama kali ikut duta-dutaan atau udah kesekian kali?
4: Pernah dulu waktu tahun 2019. Waktu itu ada kegiatan Miss and Mr. Green Generation. Tapi okay, udah lama ya sebelum Corona. Iya betul sekali. Jadi kayaknya udah beda lagi lah rasanya.
3: Oke. Kalau Fahri gimana nih? Apa kesibukannya ya sekarang-sekarang ini nih Fahri?
2: Iya, sebelumnya kenalin, nama aku Fahri Alwan, biasanya dipanggil Fahri. Sekarang masih mahasiswa semester akhir di Universitas Bengkulu, jurusan Teknik Informatika. Jadi kesibukannya sih masih skripsian sama mengikuti Ikatan Duta Bahasa ini.
3: Asik. Kok bisa sih anak TI kan biasanya sibuk? Kok yeah, sempat?
2: Kemarin karena tertarik aja sih, karena ada ikut komunitas literasi gitu, terus ada teman dari Duta Bahasa yang suruh ikut. Jadi ngapa enggak gitu.
3: Kenapa enggak? Dan ya, kenapa setelah enggak dijajal? Menyesal tidak?
2: Enggak, seru banget. Benar-benar benar-benar banyak pengalaman baru di sini.
3: Okay.
2: Teman-teman yang asik juga.
3: Berarti ini diracunin sama teman.
2: Kurang lebih iya, tapi sebenarnya dari diri Fahri juga ada niatan.
3: Kamu tahunya ada duta bahasa gitu tahu dari temen kamu atau dari dulu tuh udah ngikutin?
2: Sebenarnya kemarin tuh pas lagi ada kegiatan komunitas itu ada dari Duta Bahasa kan. Dari situ mulai tertarik. Terus ada kegiatan lagi komunitas penggerak literasi pelatihan gitu dari Balai Bahasa. Dan pas ikut itu kebetulan Fahri itu satu kamar dengan ketua ikatan Duta Bahasa. Nah, dari situlah Fahri mulai di apa sebutannya diracuni untuk ikut Duta Bahasa dan makin yakin buat ngikut, soalnya tujuan Fahri juga kan mau meningkatkan literasi juga di Kota Bengkulu dan sesuai sama Duta Bahasa dan Balai Bahasa Bengkulu.
3: Asik. Fahri diracunin sama teman. Kalau Ayu gimana Yu? Kan okay, kemarin kuliahnya juga nggak di Bengkulu ya.
4: Oke, jadi awalnya sebenarnya lagi lihat-lihat media sosial aja sih. Waktu lagi lihat, ini ada yang buka apa nih gitu. Duta Bahasa. Nah, sejak saat itu baru Ayu cari tahu apa itu Duta Bahasa. Ternyata nyambung nih sama pendidikan Ayu, yang dimana Ayu kan jurusannya kemarin Pendidikan Bahasa Inggris juga ya, ada bahasanya. Kebetulan mirip latar belakangnya, jadi dan tidak terlalu sibuk juga pada saat itu. Ada baiknya untuk dicoba deh, siapa tahu ini akan menjadi pengalaman baru dan memberikan banyak koneksi baru lah seperti itu untuk kedepannya.
3: Oke, tapi apa yang bikin kamu akhirnya yakin banget untuk ikutan yuk?
4: Sebenarnya karena Duta Bahasa ini tuh adalah tempat yang cocok bagi Ayu ya. Jadi ini dalam artian memang udah Ayu banget gitu, karena ini tentang bahasa, kemudian juga apalagi kemarin itu pas di awal ada aturan untuk bahwa mereka harus bisa bahasa asing setidaknya salah satu. Kebetulan Ayu juga bisa, jadi ini kayaknya kriterianya aku banget deh, coba deh gitu.
3: Dari semua persyaratan tuh kayak masih masuk gitu ya?
4: Iya, betul sekali. Okay. Jadi tidak harus memaksakan diri untuk mengikut, tapi memang udah pas nih kayaknya gitu.
3: Betul. Kalau Fahri kan katanya emang udah berkecimpung sama dunia literasi, itu awalnya gimana tuh?
2: Awalnya sih karena hobi baca buku aja, terus ngikut komunitas baca gitu. Dan dari situ sih mulai lebih peduli ke literasi, apalagi di Bengkulu dan Indonesia. Dan dari situ juga kan Fahri juga tertantang gitu untuk menggabungkan antara keahlian Fahri di bidang teknologi, informatika gitu, dan ingin gabungin gitu loh. antara teknologi dan kebahasaan.
3: Oke, apa tuh hasilnya?
2: Hasilnya kemarin Fahri di Krida Kebahasaan saat pemilihan itu, Fahri bikin sebuah aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Jadi kayak Duolingo, tapi yang dipelajari itu bahasa daerah Bengkulu. Dari bahasa Bengkulu, bahasa Rejang gitu.
3: Dan beneran bisa di-download kah? Bisa digunakan kayak aku sekarang mau buka Duolingo gitu bisa?
2: Bisa, aplikasi tapi kamu? Aplikasinya itu berbasis web, jadi hanya bisa diakses dari web, belum bisa masuk ke Play Store ataupun App Store.
3: Oke, mantap-mantap. Nah, ceritain dong gimana kemarin itu prosesnya selama seleksi. Step by step-nya tuh seperti apa, Yu?
4: Boleh. Jadi pada awalnya itu seleksi administrasi ya, kita mengirimkan tes, hasil tes TOEFL waktu itu kalau ada, kemudian juga tes UKBI. UKBI ini uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian TOEFL itu yang bahasa Inggrisnya, kemudian juga beberapa portofolio jika ada. Setelah seleksi administrasi, kemudian keluar siapa saja yang bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya, yakni seleksi wawancara dan satu lagi apa waktu
2: unjuk
4: itu?
2: Bakat.
4: Oh iya, betul ya, sekali, unjuk bakat. Kebetulan waktu itu kita di hari yang sama atau beda ya?
2: Hari sama kita.
4: Hari yang sama ya. Tapi jarak, beda jam aja ya.
2: Jarak dua orang kayak.
4: Oh iya.
2: Aku lihat Ayu soalnya.
4: Sudah ada ini nih. Iya, okay. Udah itu seleksi wawancara, kemudian bakat itu, kemudian dipilih lagi 20 peserta, 10 laki-laki dan 10 perempuan. Dan itulah yang menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu kemarin yang kurang lebih 2 bulan sih kegiatannya, kemudian baru sampai ke malam puncak.
3: Wih, panjang juga ya 2 bulan ya. Ada administrasi, wawancara, unjuk bakat. Yang paling seru menurut Ayu yang mana?
4: Yang paling seru adalah persiapan menuju malam final itu sih. Karena selama 2 bulan itu kita ada banyak kegiatan, salah satunya Krida Bahasa. Krida Bahasa itu seperti program kebahasaan lah. Jadi kegiatannya bisa dalam bentuk produk seperti yang Fahri bilang tadi, kalau Ayu dalam bentuk kegiatan.
3: Oh.
4: Ya, betul sekali. Kemudian juga ada latihan-latihan untuk persiapan malam puncak, malam final, dan semua itu sangat menyenangkan.
3: Oke. Okay. Ayu kegiatannya apa, Yu?
4: Untuk Krida Bahasa Ayu kemarin adalah namanya Kertas. Kertas itu kelas ragam dan tata bahasa. Jadi kegiatannya itu sebuah kelas yang dimana Ayu mengajarkan kata baku dan kata tidak baku yang sering terjadi di ruangan kelas, kemudian juga kata formal dan non formal yang sering terjadi di lingkup formal di sekolah, seperti itu.
3: Seru juga ya. Jadi benar-benar bisa kita sesuaikan sama basicnya kita, sama kemampuannya kita tuh di sesuaikan aja gitu. Betul, loh, nggak usah dipaksa-paksain ya. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Apa yang terjadi selama proses 2 bulan itu menurut kamu yang paling menantang tuh apa?
2: Kalau dari Fahri sih sebenarnya masuk duta ini kan ini pengalaman pertama Fahri, jadi semuanya tertantang sih, apalagi Fahri dari background yang dari teknologi, dari IT ini kan biasanya punya pemikiran yang logis dan teknis gitu. Dan saat masuk duta bahasa tuh harus bisa komunikatif, persuasif, dan hal-hal itu tuh jarang banget Fahri gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pas ikut duta tuh serasa belajar dari nol gitu. Jadi tantangannya sih dari situ.
3: Oke, biasanya coding ya?
2: Iya, biasanya coding, natap laptop.
3: Iya, ini ketemu sama orang-orang, harus berinteraksi sama orang-orang. Pas unjuk bakat, Fahri ngapain?
2: Pas unjuk bakat, Fahri membaca puisi.
3: Oke, gak mungkin coding.
2: Iya, gak mungkin. Soalnya unjuk bakat tuh harus tentang kebahasaan dan kesastraan.
3: Oke, kalau Ayu?
4: Kalau kemarin Ayu unjuk bakatnya itu penceritaan multibahasa, atau kalau dalam bahasa Inggris storytelling itulah, tapi pakai 3 bahasa yang berbeda, yakni bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah kota, Melayu kota, kemudian bahasa asingnya bahasa Inggris, seperti itu.
3: Oke, seru banget. Tapi akhirnya setelah melewati rangkaian 2 bulan itu, beberapa minggu lalu terpilih sebagai pemenang satu, apa hal-hal yang kerasa banget tuh mengubah kalian, atau hal yang paling wah seru banget sih didapetin dari Duta Bahasa, ada nggak?
4: Oke, siapa dulu nih? Ayu dulu, Ayu dulu. Oke, jadi kalau Ayu pribadi sebenarnya ini tuh menjadi tantangan juga setelah mendapatkan posisi pertama pemenang Duta Bahasa Provinsi Bengkulu yang perempuan dan putri. Bahwasannya dalam bermedia sosial Ayu harus lebih berhati-hati lagi, dikarenakan Ayu akan menjadi anutan dalam bermedia sosial, contohnya dalam meletakkan tak karir yang tepat, jangan sampai ada bahasa yang dicampurkan. Kemudian karena apa ya, Ayu kan sebelumnya latar belakangnya bahasa Inggris, jadi Ayu mengenalkan diri sebagai guru bahasa Inggris yang kadang masih Ayu campurkan nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ternyata hal itu tuh harus dikurangi. Jadi itu yang harus Ayu perhatikan setelah menjadi pemenang duta bahasa ini.
3: Ribet nggak?
4: Sebenarnya awalnya agak-agak gimana ya,
3: penyesuaian ya?
4: Penyesuaian, betul, penyesuaian. Tapi lama-kelamaan, oh ini menjadi sebuah tanggung jawab dan memang harus seperti ini.
3: By the way, tak karir tadi caption gak sih?
4: Iya, yes, betul yeah, sekali.
3: Okay. Fahri, gimana Fahri? Apa yang, hal-hal positif, hal-hal seru yang kamu dapetin dari kegiatan duta bahasa kemarin?
2: Banyak banget sih, apalagi sekarang jadi punya kebiasaan baru pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak misalnya, misalnya kan nyebutin PPT, sekarang jadi Salindia. Terus,
3: okay.
2: Ya, terus pas lagi ngobrol sama orang tuh, orang-orang bingung, apa sih Salindia, Salindia? Terus ya dari situ lah Fahri ngajarin juga sama teman-teman kalau sebenarnya tuh Salindia tuh PPT dalam bahasa Indonesia, sudah ada di KBBI. Terus jadi kebiasaan kalau misalnya ngunggah dokumen kan biasanya upload. Gitu. Iya. Terus sekarang ngunggah-ngunggah, jadi kayak punya kebiasaan ngomong yang bagus gitu deh. Yang lebih baik.
3: Oke. Okay. Kalau menurut kalian apa tuh dampak baiknya dari kita lebih terbiasa menggunakan kata-kata yang kayak gitu? Kayak, okay, lebih membiasakan menggunakan kata Salindia dibanding PPT, lebih menggunakan kata unggah dibanding kata upload misalkan.
4: Okay, jadi sebenarnya yang mau kami kedepankan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang harus kita banggakan. Karena selama ini kalau kita misalnya pergi ke kafe nih, kita mendengar menu yang kalau tulisannya bahasa Inggris, kayak lemon tea, yang seperti itu. Jadi kayak, oh ini harganya agak mahal dan kayaknya ini minumannya enak nih. Yeah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menunya ganti jadi teh lemon atau lemon teh, jadi kayak mereka sedikit tidak tertarik dengan menu tersebut. Jadi ini sebenarnya yang harus kita lakukan, karena kalau misalnya kita bahasa Indonesia kita sendiri aja tidak kita banggakan dan kemudian kita sedikit malu karena ingin ikut ke rombongan yang ingin mencampurkan bahasa tadi, jadi lama-kelamaan kebanggaan ini takutnya akan hilang. Jadi itulah tugas kami sebagai duta bahasa, agar jangan sampai lagi ada anak muda yang malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun bahasa daerah seperti itu.
3: Oke, okay. Fahri ada tambahan selain untuk membuat rasa bangga tuh, biar apa nih kita menggunakan kata-kata yang emang itu tuh yang betul dalam bahasa Indonesianya?
2: Kayaknya cuman dikit, kalau bahasa itu kan identitas diri kita, jadi kita harus menjaga itu biar supaya kita itu tidak terbawa arus globalisasi yang terlalu cepat ini. Jadi kita punya bahasa sendiri, kita punya kebanggaan sendiri, punya identitas sendiri.
3: Oke, gitu. Mantap. Karena ya sebuah bangsa dilihat dari identitasnya juga. Benar. Sebetulnya ya, jangan sampai hilang arah ya. Tapi kalau sekarang kan banyak bahasa gaul tuh, ya pengaruh TikTok dan segala macam lah, tiba-tiba keluar kata-kata apa gitu kan, dan akhirnya jadi sesuatu yang viral di masyarakat, di kalangan anak-anak muda. Kalau menurut kalian itu tuh lebih ke memperkaya atau tuh sebenarnya ganggu?
4: Okay. Jadi ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Cuman kalau menurut kami sebenarnya sebuah kata baru itu adalah sebuah kreativitas, ya, bukanlah hal yang betul-betul mengganggu. Jadi apalagi penggunaan bahasa asing misalnya di media sosial itu sangat tidak apa-apa dan bukanlah sebuah dosa. Jadi kalau bahasa yang seperti itu memang harus dilakukan sesuai dengan konteks. Maksudnya sering kita dengar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya apa sih baik dan benar itu? Kalau bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian. Contoh, kalau misalnya kita mau beli bakso deh, kan gak mungkin ya kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai AYD. Mamang bakso, apakah saya boleh memesan satu mangkuk bakso? Sepertinya sedikit kaku ya. Jadi pasti biasanya, mang bakso, satu mangkok gitu kan. Nah jadi itu adalah bahasa Indonesia yang baik, boleh gak boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, benarnya ini maksudnya adalah sesuai dengan kaidah, dengan KBBI ataupun AYD itu. Jadi sebenarnya lihat aja deh gimana situasinya. Kalau misalnya dilihat kalayak umum, misalnya mencampurkan bahasa itu ada baiknya untuk dikurangi. Cuman kalau lagi ngobrol sama temen nih, berdua aja sama Fahri misalnya, mau mencampurkan bahasa karena mau menambah kosakata baru, itu juga tidak apa-apa.
3: Ya, ada gak kamu tuh yang kayak ngerasa terganggu gitu sama kata-kata yang viral? Nyang-nyang gitu.
4: Biasanya ini sih kayak tiba-tiba beberapa tahun terakhir muncul kata-kata kayak cegil, seperti seperti itu. Kemudian apalagi kalau generasi alpha, kata mereka itu bahasanya tiba-tiba aneh ya, tiba-tiba brain rot apa segala macam itu. Kayaknya itu juga harus kita perhatikan juga seperti itu.
3: Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau menurut kamu kata-kata gaul itu apakah aman-aman aja atau sebenarnya kadang-kadang ganggu juga tuh?
2: Kalau sebenarnya sama aja sih dari Ayu tadi, itu kan bahasa gaul itu kan buat meningkatkan kreativitas anak-anak bangsa kita. Terus dan sebenarnya nggak apa-apa aja, tapi tugas kita sebagai duta bahasa, tugas kita sebagai orang tua ataupun masyarakat harus memberikan konteks supaya bahasa-bahasa itu tuh dipakainya saat dengan teman-teman sebaya aja dalam kondisi yang non formal. Kalau misalnya dalam kondisi yang formal, kalau misalnya dalam ruang kelas ataupun kondisi-kondisi formal lainnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu.
3: Oke. Kalau tadi Ayu kan notisnya cegil tuh. Fahri notis apa Fahri dari kata-kata yang muncul dari eranya TikTok dan teman-temannya ini?
2: Banyak banget sih. Sigma.
3: Oh, Sigma.
2: Itu awal-awal sih keren, lucu-lucu, tapi lama-lama
3: apa sih
2: ya,
3: itu
2: apa
3: tidak
2: sih?
3: Tempatnya ya. Oke. Kalau di sekitar kalian tuh kondisi kayak gimana secara ya general lah ya, teman-teman atau mungkin di lingkungan sehari-hari kan Ayu juga ngajar ya, ya gimana tuh ketemu sama anak-anak gen alpha?
4: Iya betul. Jadi sebenarnya kalau anak-anak gen alpha yang Ayu ajarkan itu kebetulan mereka tahu tempat ya. Jadi mereka memakai bahasa yang bahasa generasi alpha tadi sesuai pada tempatnya, biasanya sama teman-teman mereka. Jadi kalau lagi belajar situasi belajar mengajar, mereka tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kalaupun untuk di keluarga, kita menggunakan bahasa daerah. Kalau mungkin lagi keadaan seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kalau untuk penggunaan bahasa asing, kebetulan Ayu mencari beberapa teman yang juga bisa bahasa asing. Jadi setiap hari tetap harus dipraktekkan seperti itu supaya tidak hilang juga ya, karena bahasa asing juga tetap harus kita kuasai ya, sesuai ya, dengan trigatra bangun bahasa. Jadi yang pertama itu yang kita gaung-gaungkan itu, yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, yang kedua
2: bahasa daerah,
4: dan yang ketiga
2: menguasai bahasa asing.
3: Betul sekali. Kata Ayu tadi kalau di rumah adalah bahasa daerah yang keluar ya.
4: Betul.
3: Ayu bahasa daerah mana tuh?
4: Kebetulan kalau Ayu pribadi itu Ayu orang kota ya, jadi bahasa Melayu kota. Cuman ayah sama ibu itu pakai bahasa Melayu kota, kota dialek Serawai, seperti itu.
3: Oke. Fahri?
2: Kalau Fahri sih sebenarnya lahir dari orang tua yang bersuku Jawa, jadi di rumah pakai bahasa Jawa, tapi di kampus ataupun di saat nongkrong-nongkrong sama teman itu pakai bahasa Bengkulu.
3: Oh.
2: Bengkulu dialek kota.
3: Fahri bisa bahasa Jawa?
2: Bisa bahasa Jawa.
3: Oke. Tapi kemarin pas di duta bahasa kan harus bisa tiga-tiga tuh, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Kalau Fahri akhirnya pakai bahasa
2: Bengkulu, dialek Bengkulu kota, Melayu,
3: dialek ya, Bengkulu, Melayu Bengkulu kota. Teman-teman yang lain ada yang seru-seru nggak, kayak dari Lembak, dari gitu, ada yang Rejang?
4: Ada, mereka semua dari beberapa ini ya, kabupaten yang berbeda-beda. Kecuali Enggano, kita tidak ada tahun ini kebetulan tidak ada yang dari Enggano. Padahal bahasa Enggano itu adalah salah satu bahasa yang harusnya lebih dilestarikan lagi karena sekarang statusnya terancam punah. Betul. Di Provinsi Bengkulu. Jadi sebagai informasi, bahasa di Provinsi Bengkulu itu ada tiga. Yang pertama itu adalah bahasa
2: Bengkulu,
4: yang kedua
2: bahasa Rejang, dan terakhir itu yang terancam punah, bahasa Enggano.
4: Betul sekali. Okay. Jadi kalau biasanya orang dengar bahasa Serawai dan segala macam, itu bukanlah bahasa tapi dialek.
2: Dialek dari bahasa Bengkulu
3: kota. Kalau kayak bahasa mana gitu,
4: itu harusnya dialek, tapi dialek. Bukan mana ya, mana itu biasanya orang selatan pakainya Serawai.
3: Lah ya. Serawai.
4: Ada yang udah kalau selatan jadi banget, ada yang Pasema, ada juga dialek Mukomuko. Jadi itu semua adalah dialek. Jadi bedanya dialek sama bahasa itu sebenarnya apa ya? Bahasa itu dialek itu bagian dari bahasa. Jadi kalau misalnya masih disebut dialek karena beberapa kosakatanya itu bahkan hampir semuanya itu masih mirip dengan dengan bahasa kota tadi, bahasa yang asli.
2: 80%.
4: Jadi kalau misalnya sebuah dialek itu di atas setidaknya 80% lah, mulai beda semua kosakatanya baru bisa disebut bahasa.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Makanya kayak bahasa mana, Padangguci, arah Bintuhan, Kaur gitu tuh enggak bisa masuk karena belum 80%
4: di atas
2: 80%. Kan hampir mirip-mirip kayak apo, apau.
3: Emang apa? Jadi pulau biasanya ngapau.
2: Ngapau. Itu sekali. Saya enggak gitu.
3: Oke, berarti cuma tiga itu berarti ya.
4: Iya, sisanya dia.
3: Tapi Rejang juga terbagi lagi kan?
4: Iya, ada Rejang yang di Curup, itu ada yang di Kepahyang, itu juga berbeda. Itu maksudnya dialek mereka seperti itu.
3: Oke. Wow, ilmu baru juga buat aku. Kalau ini nih, persiapan kan pemenang satu bakal ke nasional dong. Rencananya berangkat kapan?
4: Insya Allah itu bulan 9 ya.
2: Iya, September. Kalau dari juknis yang udah dikasih itu tanggal 14 sampai 19 September.
4: Betul sekali, di Jakarta. Jakarta.
3: Di Jakarta. Terus gimana tuh persiapannya sejauh ini teman-teman?
4: Waduh. Jadi kalau persiapan bagaimana Fahri?
2: Kalau persiapan sih sekarang masih ini ya, apa namanya? Brainstorming untuk beberapa nilai-nilai yang akan diuji di sana, kayak misalnya kelidakebahasaan. Kelidakebahasaan kan sebenarnya udah ada yang dari kita, tapi mau kita kembangkan lagi supaya lebih pantas untuk dilombakan di nasional. Terus dari unjuk bakat gimana Ayu?
4: Kalau unjuk bakat rencananya kami mau menampilkan dramatisasi puisi. Tapi saat ini masih membedah naskah, jadi harus tampil yang ini ya, yang optimal kalau misalnya untuk nasional ini. Kemudian ada juga penilaian konten nanti itu. Jadi buat satu konten di media sosial dan akan dilihat oleh nasional juga dengan tema tertentu. Kemudian ada juga pengumpulan artikel ya,
2: artikel
4: juga. Jadi saat ini kami baru saja menerima juknis dari nasional sehingga baru bisa lebih bergerak lagi nih setelah mendapatkan juknis ya, temanya apa, tanggal-tanggalnya. Betul sekali.
3: Oke.
4: Baru dapat arahan yang lebih jelas.
3: Ada net point nggak kayak pemenang-pemenang tahun sebelumnya gitu?
4: Gimana ya? Jadi sebenarnya kalau tahun sebelumnya itu memberikan gambaran-gambaran aja sih, kayak kalau misalnya penilaian konten itu berapa persen, kayak gitu, kalau penilaian kerida bahasa berapa persen dan sebagainya. Kemudian karena setiap tahun memiliki tema yang berbeda, kami juga tidak terlalu mengacu pada yang tahun lalu, jadi harus selalu ada pembaharuan setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini kami sedang berdiskusi lah ya, karena memang baru saja sudah pemenang duta bahasa kemarin tanggal 14 Juni kalau nggak salah. Jadi 14 kan ya?
3: Baru
4: 11 ya? Oh, maaf 11 Juni ya, baru saja. Jadi sedang berdiskusi lebih lanjut untuk nasional ini.
3: Oke. Kalau Fahri, kamu lebih mematangkan di persiapan apa nih? Public speaking kah mungkin, atau apa hal-hal yang kayaknya wah ini harus pokoknya dibenerin banget sebelum berangkat ke nasional nanti?
2: Iya, benar banget. Fahri lagi ngelatih banget untuk public speaking atau wicara publik ya, atau wicara publik itu. Sama mental sih, Fahri sepertinya masih belum punya mental yang kuat
3: dengan untuk, cara
2: ya, dengan di depan umum tuh Fahri masih sedikit grogi gitu. Jadi mulai belajar lah untuk ngelatih mental dengan cara komunikasi sama orang,
3: dengan cara datang ke sini,
2: ngobrol-ngobrol sama orang asing, dengan orang random nanti di kafe atau apa-apa. Terus sama pas unjuk bakat sih, Fahri ini sebenarnya kurang ekspresif. Jadi Fahri bakal latihan keras untuk bisa menunjukkan bakat nanti. Soalnya dramatisasi puisi kan butuh
4: banyak ya, butuh ada tarian, ada drama, betul
2: ekspresif
4: sekali.
2: Dan suara-suara Fahri ini harus dibulatkan
3: lagi.
2: Harus dibulatkan lagi.
3: Kalau Ayu gimana Ayu? Apa yang bikin kamu tuh ngerasa kayak aku kayaknya punya poin plus di bidang ini nih dan harus ditampilin maksimal banget nanti di waktu di nasional?
4: Jadi sebenarnya dari yang penilaian-penilaian tadi, Ayu lebih fokus ke bagian bakat, kemudian krida sama wicara publik. Tapi kebetulan dari juknis yang barusan kami baca, wicara publik itu sudah ganti nama ya, sekarang menjadi tutur loka. Betul sekali.
3: Apa tuh bedanya?
4: Tutur loka sama wicara publik itu sebenarnya sama saja. Uh-huh. Cuman sepertinya yang tahun ini tutur loka itu penggunaan bahasa Indonesia itu akan untuk penampilannya, kemudian bahasa Inggrisnya itu di bagian tanya jawab. Yang kalian tahun lalu itu mereka berdua dipisah gitu. Nah, jadi sekarang disatukan bernama tutur loka itu tadi ya. Kemudian kalau bakat sepertinya gimana ya? Ayu itu juga sempat pernah coba kegiatan teater seperti itu dan tinggal dimatangkan lebih lagi untuk persiapan tersebut. Dan krida sih, krida yang paling utama, karena krida itu adalah penilaian yang persenannya paling tinggi ya, krida dan bakat ya.
2: Di tahun ini Kripda sama Tutur Loka yang paling
4: Tutur Loka, betul sekali kan. Dua itu yang paling tinggi persenannya, jadi dua itu yang paling kita persiapkan dulu.
3: Ini juga kayak ada strateginya ya, yang mau dikejar banget tuh yang mana. Oke deh, kita break dulu ya teman-teman. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 Bengkulu, terus juga di Pro 2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, kalau misalkan pengen tanya-tanya sama Ayu dan Fahri, boleh loh langsung aja ke YouTube channel RRI Net Bengkulu, atau bisa juga kamu chat langsung ke 0811 7322 330.

0: Sore Ceria Belajar Sumba dari Pro2 Bengkulu. Acara ini juga disiarkan serentak di Pro2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Bisa kamu tonton juga melalui YouTube RRI Net Bengkulu. Disiarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sore ini masih barengan Ayu dan Fahri. Hai teman-teman, masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Sekarang kita ke pertanyaan dulu dari teman Pro2 yang udah gabungan. Pertanyaan pertama dari Rina. Apakah jadi duta bahasa itu harus jago semua bahasa?
2: Oke.
0: Gimana Yu?
2: Ayo dulu ya. Jadi kalau untuk menjadi duta bahasa itu sebenarnya yang kita lihat itu dari trigatra bangun bahasa tadi. Utamakan bahasa Indonesia berarti harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilihat dari apa? Kalau kemarin kita sudah melakukan tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, kalau nilainya lebih dari 600 setidaknya unggul lah ya, itu bisa masuk menjadi finalis. Oh. Yang kedua adalah penggunaan bahasa daerah. Karena bahasa daerah kita ada beberapa dan juga ada dialek yang banyak, setidaknya salah satu dari itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah bahasa asing. Untuk bahasa asing ini sebenarnya opsional, boleh bahasa apapun, tapi kebetulan kebanyakan dari kita berbahasa Inggris, ya itu. Seperti itu.
0: Ada yang lain gak?
2: Kemarin sempat ada yang berbahasa Mandarin. Cuman Mandarinnya belum yang terlalu profesional lah ya, gitu.
1: Ada Arab juga,
2: Arab juga
1: Thailand.
0: Thailand?
1: Iya.
0: Okay.
2: Sampai ada yang pertukaran ke sana juga ya.
1: Ada yang pertukaran mahasiswa ke Thailand juga.
2: Thailand, ke Taiwan, tapi ya itu bahasanya masih harus dilatih lagi untuk selain bahasa Inggris seperti itu.
0: Seru sih. Berarti semua kalian berdua tuh bahasa Inggris kalau untuk bahasa asingnya.
1: Betul.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Dimas. Gimana caranya biar enggak gugup pas ngomong di depan orang banyak? Gimana dong?
2: Fahri?
1: Kalau
0: sebenarnya masih gugup.
1: Sebenarnya masih gugup ya, tapi harus percaya diri aja sih. Kalau misalnya kita udah persiapan, misalnya ngomong ke depan itu harus siapin dulu materinya atau apa, ingat poin-poin utamanya terus, dan jangan terlalu dipikirin apa-apa yang di atas panggung nanti, jangan terlalu dipikirin, fokus aja ke diri sendiri sama poin-poin yang ingin diucapkan.
0: Kamu gitu ada ngeblank nggak?
1: Kalau ngeblank sih sebenarnya sering kalau ngeblank gitu, tapi alhamdulillahnya pas malam final kemarin itu Fahri bisa fokus, jadi poin-poin yang Fahri mau sampaikan, mau Fahri ucapkan itu semuanya keluar dengan lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau Ayu gimana Ayu? Ada tips triknya nggak?
2: Kalau tips dan triknya adalah sebenarnya jangan begadang ya. Kalau satu hari sebelum kita mau melakukan wicara publik, misalnya wicara publik jam 7 pagi nih, terus kita begadang mau menghafalkan teks atau mengingat teksnya sampai jam 3 pagi, waduh, itu akan ngeblank tuh nanti di jam 7-nya. Jadi ada baiknya kalau pagi mau wicara publik, tidur lebih awal, jam 10, jam 11. Jangan sampai kita jam 7 tampil, jam 5 baru tidur karena menghafal teks gitu. Karena Ayu sempat kejadian dulu waktu di zaman SMA, kan Ayu dulu sering ikut lomba pidato berbahasa Inggris. Kebetulan di satu lomba itu Ayu baru menyiapkan teks satu malam sebelumnya, dan kemudian Ayu menghafalkannya, mengingat poin-poinnya sampai subuh. Lombanya pagi. Jadi waktu itu tinggal sholat subuh, tidur sebentar sedikit, bangun siap-siap lagi, dan ternyata semuanya hilang. Tidak ada yang tersebutkan satu kata pun. Ayu juga bingung. Bahkan biasanya Ayu bisa improvisasi ya, tapi karena begadang itu tadi, oh ternyata sebegitu ini ya kuatnya begadang itu, saran tidak boleh kita lakukan untuk sebelum bicara publik.
0: Kayaknya membekas banget ya Yu.
2: Betul.
0: Gara-gara jadi ngengong zaman itu, jadi gak mau lagi begadang ya.
2: Iya betul sekali.
0: Manajemen waktunya kayaknya oke nih.
2: Tergantung apa kesibukannya dulu ya. Kadang ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan di malam hari, kemudian di siang harinya ada kesibukan lain. Untuk saat ini kami berdua sedang berusaha ya untuk tidurnya lebih cepat, manajemen waktunya lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk tidur nih yang memang harus diperhatikan lagi. Iya, kadang anak-anak zaman sekarang tuh di jam 12 itu masih dianggap masih sore katanya. Harusnya jam 12 itu sudah mulai tidur karena persiapan untuk besoknya lebih bugar lagi, seperti itu.
0: Waduh. Jam 12 tuh udah tidur. Kalau yang udah 30-an tuh jam 9 malam tidur sih.
2: Oh iya. Makanya itu harusnya memang tergantung ini juga ya, tergantung usia juga.
0: Kalau Fahri gimana Fahri? Menurut kamu ada gak trik lain gitu biar gak ngengong selain tidurnya cukup tenang gitu?
1: Gak ada sih, cuma itu tadi yang Fahri sebutin di awal tadi, kayak harus persiapan. Kalau misalnya kita udah siap tuh pasti bakal ditampilkan dengan bagus. Jadi harus sering-sering belajar aja, tapi jangan sampai begadang kayak Ayu tadi.
2: Betul sekali. Ya,
1: persiapan itu jauh-jauh hari, diingat poin-poin pentingnya aja, jangan dihafalin semua.
0: Oke deh. Dari Kak Andi nih, katanya apa yang bikin kalian tuh beda dari peserta lain?
2: Okay.
0: Waduh, disuruh menilai diri sendiri.
2: Waduh,
0: nih.
2: Nanti gimana? Oke, okay, jadi sebenarnya kalau untuk juara pertama, apalagi yang akan melanjutkan ke tingkat nasional, sebenarnya kami semua finalis tuh betul-betul hebat semua ya. Tidak bisa sebenarnya kita lakukan pemeringkatan 1, 2, 3. Cuman bedanya di sini adalah dicari yang bahasa asingnya cukup lancar, dikarenakan di nasional nanti akan ada sesi wawancara publik yang dimana akan ada sesi tanya jawab menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau mungkin yang lain juga tetap bisa bahasa Inggris, tetapi kalau masih belum terlalu lancar, jadi belum itulah yang membedakan kami dengan mereka. Kalau yang lainnya sebenarnya mereka semua berbakat, mereka semua juga usahanya sama dengan kami, sama. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau Ayu kan emang ada tempat latihannya ya, mana udah ngajar, ada teman juga yang bisa diajak ngobrol. Kalau Fahri gimana? Kan di TI kamu ngobrol sama siapa?
1: Ya sebenarnya jarang sih, makanya di Duta Bahasa kemarin jadi tantangan juga untuk Fahri buat belajar bicara dengan orang, bicara publik. Terus ya kalau dari keunikan yang dari Fahri sih, Fahri kemarin pas pemilihan lebih fokus ke diri sendiri aja, menampilkan versi terbaik Fahri dengan apa yang Fahri punya. Makanya di Krida Kebahasaan kemarin kan Fahri membuat Krida itu sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang biasanya saya bikin, saya utamakan, saya pelajarin gitu, digabungkan sama kebahasaan yang ada di Duta Bahasa. Jadi digabungkan.
0: Kata Fahri, aku aja nih yang bisa, kalian gak bisa kan?
2: Tapi rata-rata yang buat web memang dia sendiri.
0: Iya kan? Karena ya cuman anak TI yang bisa sih.
2: Iya, sebetulnya iya.
1: Kemarin tuh pas awal-awal juga ada teman yang nanya, keridamu apa? Terus kan Fahri jawab, ada deh.
0: Oh ada deh.
1: Ada deh. Kamu takut aku curi ya? Terus aku bilang, kayaknya kamu gak bisa nyuri deh. Terus aku sebutin deh, aku bikin aplikasi. Terus, oh iya, gak bisa aku curi.
2: Gitu. Memang ada bakat masing-masing ya.
1: Bener. Jadi tampilin versi terbaik diri kita aja, apa yang kita kuasain itu dimaksimalkan.
0: Betul, mantap juga ya. Terus gimana nih, perjalanan kalian tuh didukung juga sama keluarga gak sih? Gimana respon keluarga pas tahu anaknya jadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Bengkulu?
2: Oke, jadi sebenarnya ini dilihat dari latihan-latihan juga ya. Karena waktu itu 2 bulan kita latihan, sekitar 1 minggu mungkin 3 kali kita pertemuan ya. Karena latihan untuk persiapan malam final, latihan menari, latihan jalan indah, latihan orasi dan lain sebagainya. Dan itu terkadang mengambil waktu juga di rumah. Jadi dari situ sudah terlihat bahwa orang tua tuh sangat mendukung, karena setiap waktu pergi disiapkan makanan apa, kemudian pas pulang juga dibilang silakan langsung istirahat, kemudian juga pas malam finalnya mereka semua, kebetulan keluarga besar Ayu datang waktu itu, mulai dari sampai paman, bibi, om dan anak-anak sepupu-sepupu, mereka semua datang untuk mendukung Ayu. Jadi Ayu merasa sangat didukung untuk kegiatan ini, seperti itu.
0: Pas ikut Duta Bahasa silakan langsung istirahat pas pulang.
2: Iya.
0: Biasa enggak?
2: Waduh.
0: Kalau Fahri gimana?
1: Kalau Fahri kemarin sebenarnya kan Fahri di sini tinggal enggak sama orang tua. Jadi dukungannya sih dari telepon-telepon gitu aja.
0: Anak kos ya?
1: Iya. Enggak juga sih, enggak. Tinggal sama kakak, tapi kakak juga jarang ada di rumah. Jadi pas pulang ke rumah ya Fahri sendiri aja, tapi di telepon-telepon gitu masih ngedukung banget orang tua untuk ngikutin ini. Tapi jangan, pesannya sih jangan lupa inskripsinya gitu aja. Iya. Terus pas menang kemarin sih alhamdulillah keluarga dari paman, bibi itu semuanya ngasih selamat, ngasih dukungan supaya semangat untuk nasional nanti.
0: Asik. Mantap. Duta Bahasa tuh emang beda ya. Biasanya tuh yang dapet tuh anak-anak pintar.
2: Insyaallah.
0: Ada dari Vina di Seluma katanya, pernah insecure nggak selama proses seleksi itu?
2: Wow, pertanyaannya cukup dalam ya. Jadi insecure sepertinya karena teman-teman yang lain itu juga saling mendukung, jadi sifat insecure ini tadi tidak selamanya muncul. Kadang di awal saja melihat, oh sepertinya teman sudah sangat siap nih Krida, kenapa saya belum, seperti itu. Jadi dengan adanya teman yang lebih semangat duluan tuh membuat kita lebih semangat juga ya, gitu. Betul. Jadi bukannya yang menarik diri dan jadi takut, tapi lebih membuat semangat lagi. Jadi lingkungannya di sana positif sekali. Jadi teman-teman membantu, sifat insecure itu tadi langsung dihilangkan, seperti itu. Jadi aman-aman saja sih sejauh ini, iya.
0: Oke.
1: Kalau Fari juga sama sih, karena lingkungan di angkatan kami itu benar-benar mendukung semua, jadi nggak ada insecure-insecure, semua itu saling membantu. Pas misalnya Krida, Fari masih kekurangan orang, kemarin dibantuin sama teman, dicariin, ayo gabung sama komunitas ini, nanti ada orangnya nih, sekian-sekian-sekian, bisa implementasi, terus... Banyak banget sih teman-teman angkatan tuh benar-benar sportif banget, nggak ada rasa insecure-insecure sama sekali.
0: Kayaknya orangnya pada chill-chill ya, terserah chill deh semua. Siapa yang bakal jadi pemenang satu, yang penting udah do the best aja lah gitu kali ya.
2: Tapi ini ya sebagai informasi bahwasanya menuju nasional ini bukan cuma kegiatan kami berdua. Jadi untuk persiapan bakat, Krida itu semuanya akan dibantu oleh teman-teman finalis sebelumnya. Ada yang membantu membedah naskah, ada yang membantu membuat video konten dan lain sebagainya. Karena memang walaupun yang mempresentasikan di nasional dua orang, tapi sebenarnya kami membawa nama Ika Dubas, membawa nama Provinsi Bengkulu dan Balai Bahasa juga.
0: Ih mantap, bismillah lah ya.
2: Bismillah.
0: Karena bukan kerja dua orang, semakin banyak sumbangsi idenya, semoga semakin mantap tuh nanti.
2: Iya, betul sekali.
0: Di nasional. Terus ada gak kayak momen-momen yang lucu-lucu terjadi pas seleksi kemarin, pas 2 bulan itu ada gak sih?
2: Yang lucu sebenarnya gimana Fahri? Fahri dulu boleh?
1: Kayak Ayu dulu ya, aku masih belum
2: memikirkan.
0: Yang jadi ya, yang unik-unik gitu.
2: Sebenarnya dari pribadi masing-masing lah ya, dari selama kita latihan tuh jadi kita makin dekat dan kita makin tahu kepribadian mereka masing-masing. Lucunya ya dari kepribadian mereka itu, kadang ada yang suka ngelawak, ada yang diam aja udah lucu. Jadi selama latihan tuh kita tidak yang merasa terpaksa. Bahkan kadang tuh dalam satu minggu Ayu pernah merasakan kayak, ih ternyata udah kangen lagi, kapan nih latihan minggu depan gitu. Jadi kayak merasa sepertinya lingkungan ini nih cocok dan juga menghibur, seperti itu. Lucunya dari kepribadian mereka ya, itu.
1: Impresi pertama ke orang-orang kan biasanya, ih serius banget orang ini. Tapi pas udah dekat tuh ternyata dia lucu banget, humoris banget. Itu jadi seru sih ngobrol sama dia, ngobrol ini. Awalnya kira-kira dikira cuma introvert diem-diem, tapi pas udah dekat
2: seru ya.
1: Iya seru, ngelawak terus tingkah lakunya
2: lucunya di bagian itu.
0: Kalau Fahri introvert, extrovert?
1: Kalau Fahri introvert.
0: Introvert.
1: Ayu?
2: Extrovert.
0: Extrovert.
2: Iya. Kita kepribadiannya betul-betul yang berbeda, Mbak BTW.
0: Gak apa-apa, kan saling melengkapi nanti di nasional.
2: Betul sekali. Itulah ini yang menjadi
0: apa harapannya?
2: Di harapan nasional kami berdua, mulai dari Fahri dulu boleh?
1: Kalau dari Fahri pribadi sih, nampilin yang terbaik aja untuk di nasional nanti. Nggak yang ngejar-ngejar banget, tapi Fahri mau menunjukkan kalau Fahri itu bisa dan Bengkulu itu bisa.
2: Betul
1: gitu
2: sekali. Kemudian juga sebenarnya harapannya tadi, apa ya, kalau sudah nasional itu tadi menampilkan yang terbaik. Betul. Tapi kalau memang sudah lebih matang lagi persiapannya, boleh deh kita pasang target kayaknya. Pasang target 10 besar kali ya.
0: Asik. 5
1: besar aja deh.
0: Waduh. Gak apa-apa dong.
1: Target aja.
0: Kan berharap boleh. Iya, boleh. Tapi di luar duta bahasa ini, kalian itu adalah tipikal orang-orang yang memang suka punya goal kah?
2: Betul sekali. Kalau Ayu iya, kalau Fahri gimana?
1: Kalau Fahri sih nggak terlalu memikirkan goal, tapi Fahri fokus ke sistem yang Fahri buat jalan.
0: Oke. Tuh sistemnya?
1: Ya kalau misalnya mau mengerjakan skripsi gitu, bukan fokus ke skripsinya selesai, tapi ngerjain tiap hari.
2: Oh, konsistensi.
1: Terus,
2: ya
1: konsistensi,
2: ya.
1: Okay. Iya benar, konsistensi gitu.
0: Fahri baca Atomic Habit ya?
1: Betul, iya baca.
0: Kalau Ayu gimana yuk? Goalnya jangka pendek, menengah, panjang?
2: Kebetulan Ayu orangnya betul-betul pembuat jadwal. Jadi Ayu itu orangnya pembuat jadwal dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun, beberapa tahun ke depan udah Ayu buat jadwal. Karena apa ya, Ayu orangnya sangat terstruktur. Kalau misalnya kadang tidak sesuai dengan jadwal dalam hari itu agak sedikit gimana gitu, pas oh ini belum terlaksana nih ternyata di listnya tadi atau di senarainya tadi. Jadi Ayu tuh hari ini pun ada apa namanya, senarai apa aja yang harus Ayu lakukan.
0: Senarai
2: itu list seperti itu.
0: Okay.
2: Yang harus Ayu lakukan, misalnya jam 7 pagi harus ngapain, jam 8 ngapain, jam 16.00 sudah sampai sini, seperti itu.
0: Mantap, mantap. Penasaran sih aku sama sistemnya Fahri tadi tuh kayak gimana tuh Fahri?
1: Okay. Ya kalau Fahri sih jalani aja, jangan terlalu dipikirkan. Hmm. Jadi apa yang harus dihadapin, hadapin aja. Jadi sesimpel itu aja, nggak ada yang ribet-ribet banget. Hmm. Mikir-mikirin harus gini.
2: Nanti kita memang harus saling melengkapi ya, itulah gunanya kita nanti sampai nasional.
0: Sangat bertolak belakang ya.
2: Iya, inilah yang harus kita isi, yang harus kita jalin bersama supaya sampai nasional tetap kompak.
0: Si paling to-do list, si paling jalanin aja.
2: Iya, betul sekali. Karena kita ini mbak, karakternya sangat berbeda tadi. Tapi memang itulah yang menjadi keunikan kita berdua lah ya.
0: Okay.
1: Tapi kadang Fahri juga bikin list, ya, senarai-senarai gitu juga. Karena kalau yang penting-penting banget sih, kalau misalnya yang ini bisa dilakukan tiap hari sih nggak perlu senarai-senarai gitu. Kayak jam 7 harus makan, kayaknya nggak perlu dibikin senarai nggak sih? Kan tinggal
2: aja.
1: Makan aja.
0: Oke okay yeah deh. Kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang pengen juga dong jadi duta bahasa, harus siapin apa?
2: Oke, okay. Gimana Fahri dulu?
1: Harus, karena udah tadi udah disebutin kan, kayak administrasi itu harus nyiapin beberapa persyaratan kayak CV, piagam dan
2: piagam.
1: Apa tadi, tes TOEFL ya. Itu perlu dipersiapin, tapi kayaknya enggak terlalu susah-susah banget untuk persiapan administrasi di duta bahasa. Terus siapin bakat sih sebenarnya, bakat apalagi di bidang kebahasaan dan kesastraan. Mulai dari belajar baca puisi atau drama atau bisa gitu
2: sekali.
1: Mulai dari situ sih. Terus untuk belajar bahasa sih sebenarnya nggak harus yang jago-jago banget.
2: Mm-mm.
1: Yang penting tuh bisa aja, dan saat tes UKBI nanti bisa minimal unggul. Ya, soalnya nggak terlalu susah sih untuk mendapatkan unggul, apalagi
2: kita di orang Indonesia yang harus belajar bahasa Indonesia, kan? Indonesia setiap hari gitu.
0: Okay. Ngumpulin piagam juga ya ternyata ya.
2: Betul.
0: Kalian ngumpulin piagam apa? Tadi kan pidato, salah satunya
2: pidato. Kebetulan Ayu juga pernah menang lomba micro teaching waktu itu di Bandung. Kemudian juga micro teaching itu kayak mengajar gitu. Mm-hmm. Kemudian pidato, storytelling atau penceritaan tadi. Kemudian ya lomba-lomba yang menang seperti itu yang dikumpulkan.
0: Lomba-lomba yang menang.
2: Iya,
0: berarti sering ikutan lomba.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Fahri?
1: Kalau Fahri sih jarang ikut lomba sih, baru ada satu kemarin ikut lomba desain poster, itu aja jadinya yang dikirimkan ke duta bahasa.
0: Oke, okay, oh berarti dia tuh nggak kayak mematok harus nggak harus
1: berprestasi banget, yang penting punya niat terus sama ngisi apa ya saat mau masuknya gitu loh, harapannya.
2: Tindakan
1: okay saat masuk duta bahasa gitu loh. Apa sih namanya?
2: Kayak harapan kedepannya bagaimana gitu, bukan?
1: Saat jadi duta bahasa tuh mau ngapain gitu loh.
2: Gitu loh. Supaya ada dampaknya lah ya kedepannya.
1: Itu ngisinya gitu. Harus serius, jangan main-main saat ngisi di administrasinya.
2: Kira-kira itu kayak esai gitu lah ya, esainya gitu.
1: Kalau menurut Fahri sih itu yang terpenting saat administrasi.
0: Oke, janji kalian tuh apa kemarin pas di esai itu? Janji-janji manisnya apa?
2: Kalau Ayu kemarin itu Krida kebahasaan, atau kalau ada kegiatan-kegiatan kebahasaan itu setidaknya harus berdampak lah. Kalau misalnya krida kebahasaan itu, Ayu kemarin kebetulan setidaknya ada beberapa siswa yang bisa dijadikan patokan. Kalau misalnya oh ternyata krida kebahasaan kita sudah berdampak ke beberapa siswa, misalnya sampai 30 siswa, sampai 35 siswa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan seharapannya kegiatan krida bahasa kami itu nanti akan berlanjut ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke komunitas-komunitas baca juga, seperti itu. Dan juga melanjutkan ini ya, kegiatan atau program balai. Nanti kami juga akan mendukung beberapa kegiatan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kami akan membantu beberapa program yang ada di sana kalau dibutuhkan, seperti
0: okay
2: itu.
0: Ya, kalau Fahri?
1: Kalau dari Fahri, janji-janjinya kemarin di administrasi itu tadi udah disebutin di awal tadi, yang Fahri kan fokus untuk mau meningkatkan literasi di Bengkulu khususnya, dengan cara-cara dari komunitas dan dari duta bahasa ini. Fahri ngerasa punya tujuan yang sama apa yang Fahri inginkan. Jadi dengan masuknya duta bahasa, Fahri punya akses untuk meningkatkan literasi dengan branding duta bahasa gitu. Jadi punya cakupan yang lebih luas secara Fahri jadi duta bahasa itu.
2: Penjenamaan. Okay.
1: Iya.
0: Kira-kira bakal terwujud enggak?
2: Insyaallah kami usahakan.
1: Kalau Fahri optimis bakal
0: iya, bisa.
1: Optimis. Literasi di Bengkulu bakal meningkat.
0: Naik. Step by stepnya kira-kira bakal kelar di berapa bulan atau di setahun masa jabatan ini?
2: Sebenarnya saat ini kita fokusnya ke nasional itu dulu ya, kegiatan KRI itu dulu. Jadi sebenarnya KRIDA kebahasaan yang dibawa nasional pun nyambung dengan apa yang kita bilang tadi. Jadi kalau sudah nasional sudah oke, kemudian baru KRIDA kebahasaan itu harus rutin terlaksana kalau bisa setiap minggu seperti iya. itu selama satu tahun jabatan ini.
0: Bisa lah ya.
2: Bisa.
0: Janji-janji aja kan.
1: Iya, iya,
2: betul sekali.
0: Oke deh. Sudah hampir jam 5 sore nih sekarang teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman Produa yang lagi dengerin, atau mungkin pengen spill akun media sosial Ika Dubas ya. Atau okay. mungkin Balai Bahasa atau apa nih yang bisa dikepoin.
2: Oke, jadi kalau misalnya dari Duta Bahasa itu sendiri, nama akun Instagram kami adalah Ika Dubas Bengkulu ya. Ika Dubas Bengkulu, tidak ada tanda apapun ya kalau yeah. tidak salah. Kemudian juga bisa lihat ke akun Instagram Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kalau mau tahu Instagram kita berdua juga ya, boleh.
1: Kalau akun Instagram Fahri di Fahri ALWN.
2: Kalau Ayu DWEERAZSONJA Duirazonia.
0: Agak susah ya.
2: Nama-nama akun Instagram anak-anak gen sekarang ya, gen Z.
0: Enggak mau pakai nama asli ya. Postingannya enggak nol kan?
2: Enggak dong.
1: Udah jadi duta bahasa.
0: Iya. Masih bisa di tapi dikunci enggak?
2: Enggak. Tidak boleh dikunci.
1: Tidak boleh.
0: Ada pesan yang ingin disampaikan lagi mungkin?
2: Mungkin untuk para generasi muda yang sedang bingung tentang bahasanya sendiri, ada baiknya untuk kita bangga terhadap bahasa Indonesia terlebih dahulu dibandingkan dengan bahasa lainnya. Boleh kok kita belajar bahasa lain, sangat boleh. Tapi jangan sampai bahasa lain itu membuat kita tidak terlalu ingin menggunakan bahasa kita sendiri sebagai identitas diri, seperti itu. Itu tadi yang harus kita gaungkan, utamakan bahasa Indonesia,
1: lestarikan bahasa daerah,
2: dan kuasai bahasa asing. Seperti yeah. itu.
0: Dari Fahri ada tambahan?
1: Sudah cukup sih. sama Ayu tadi.
0: Oke deh, terima kasih ya teman-teman. Semoga nanti perjalanan menuju nasional tuh lancar-lancar, bisa bawa pulang hasil yang terbaik. Pokoknya sehat-sehat sih. Kalau sehat tuh mudah-mudahan lah ya, apa yang mau disampaikan bisa disampaikan dengan baik. Bener. Belajar enak, mau prepare apapun juga enak sih.
2: Betul sekali.
0: Thank you ya Ayu dan Fahri.
2: Terima kasih.
0: Nanti pulang dari nasional main lagi sini ya.
2: Oke, siap.
0: Ya,
1: pasti. Kalau diundang pasti datang.
2: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih teman Produa untuk kamu yang sudah dengerin Sore Ceria Belajar Sumba bareng Produa RRI Bengkulu. Jangan lupa kalau misalkan kamu ketinggalan siarannya, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu. Bisa kamu dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Sore Ceria Belajar Sumba selanjutnya. Tetap semangat dan rawat terus identitas bangsa lewat bahasa. Bye-bye.
3: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria edisi spesial yang disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore Ceria. See ya.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Yang selamat berada siap-siap merapat tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event paling seru dan paling ditunggu tahun ini. Digital Kito Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 itu bakal digelar di pelataran Benteng Kuto Besar Palembang, teman Pro 2. Kamu bisa menikmati UMKM dan juga kuliner. Terus ada promo kris, berbagai lomba seru dan games interaktif, dan pastinya ada edukasi digital serta hiburan untuk seluruh keluarga kamu, teman Pro 2. Dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize yang menarik banget, teman Pro 2. Tapi selain seru-seruan, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting nih seputar transaksi digital yang aman, terus juga mengenai modus penipuan ya, serta memahami hak dan juga kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan, teman Pro 2. Dan yang paling spesial nih ya, siap-siap bakal ada armada yang hadir sebagai guest star dan juga penghibur seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Yang pastinya semua rangkaian acaranya gratis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, ajak semua keluarga kamu, sahabat ya, circle kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Dan kalau misalnya kamu penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba, dan juga update keseruan lainnya, kamu bisa langsung cek di Instagram @bank_indonesia_sumsel atau juga @digitalkitogalo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadimu. 25 sampai 28 Juni, pelataran BKB Palembang. Scan krisnya, ikuti lombanya, dan menangkan door prize-nya. Serta nyanyi bareng armada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Ya, selain Soul Mind 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ini kayaknya agak sejuk ya, karena tadi siang itu sempat hujan, tapi di beberapa tempat doang. Yang kayak, ya hujan emang lewat sih. Tidak begitu mengganggu ya sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat juga, teman Pro 2, keadaan kota Palembang sore hari ini lancar-lancar aja. Tapi emang karena hari ini hari Sabtu ya, malam Minggu, jadi sore ini kayaknya jalanan agak ramai, terlihat dari simpang 5 DPRD itu lebih padat dari biasanya, teman Pro 2, yang biasanya tuh sore-sore kayak gini udah lenggang, tapi malah ini makin sore makin padat aku lihat ya. Terus juga kalau kita lihat dari pantauan CCTV kota juga, teman Pro 2, di Kampung Iwa itu udah rame banget ya, bukan rame lagi tapi rame caps lock. Karena memang ini jadi salah satu tempat favorit anak-anak kota Palembang ya, kalau misalnya cari jajanan, cari keringet juga sih, karena kan ada trek jogging, teman Pro 2, di situ. Jadi emang enak banget kalau sore-sore. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih, favor di mana kalau sore-sore kayak gini, teman Pro 2? Apakah kamu tim cari jajanan atau tim cari keringet juga? Atau kamu tim cari jodoh?

0: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore kayak gini kayaknya udah get ready banget ya. Karena emang janjiannya mau dinner. Kalau janjiannya mau dinner tuh kayak para cewek-cewek pasti siap-siapnya udah dari hari Jumat sebenarnya ya. Nyiapin outfit dulu. Kayak nanti malam minggu mau pakai baju apa ya, mix and match dulu. Dan ujung-ujungnya nanti bukan baju yang dipilih yang dipakai ya malam ini. Biasanya kayak gitu sih teman Pro 2. Karena memang ya nanti belum make up-nya, belum milih bajunya, pasti lama get ready-nya. Apalagi kalau misalnya janjiannya on the spot bareng sama teman gitu, teman Pro 2 ya, kayak ya belum nanti beli pesan ojolnya ya, karena kita anak kosan ya. Jadi kemana-mana harus pakai ojol teman Pro 2. Tapi kan baru-baru ini juga dari penyelenggara ojek online sendiri ngasih tahu kalau bakal ada potongan aplikasi untuk layanan roda 2 ya. Itu untuk driver kan maksimal 8% nih. Nah, otomatis banyak juga nih teman Pro 2 orang yang bertanya-tanya. Nih kalau potongan dari drivernya udah dikurangin, apakah nanti mereka bakal menaikkan ke pelanggan gitu ya? Untuk menutupi yang hilangnya teman Pro 2. Nah, tapi ya ternyata emang penyesuaian potongan 8% ini bakal langsung dibebankan ya kepada konsumen. Jadi khususnya konsumen ini gak akan dibebankan ya, maksudnya sorry, gak bakal dibebankan langsung kepada konsumen teman Pro 2. Khususnya layanan GoRide ya, reguler atau juga GrabBike teman Pro 2 sebagai layanan yang dengan pengguna terbanyak teman Pro 2. Jadi ya dari pihak penyelenggara ojek online sendiri bakal berupaya menjaga biar tarifnya lebih tak stabil. Dari konferensi pers dari GoTo sendiri aja teman Pro 2, mereka bilang kalau pengguna terbanyak saat ini ada di layanan GoRide reguler. Nah, buat untuk itulah mereka bakal mengatur skema biar enggak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk layanan GoRide reguler teman Pro 2. Jadi memang perusahaan penyedia layanan jasa ojek online juga lagi menyiapkan sejumlah skema ya biar pelanggannya tetap membayar tarif yang sama walaupun struktur bagi hasil ini berubah teman Pro 2. Jadi salah satu caranya melalui pengaturan insentif maupun diskon kepada pengguna. Jadi baby nanti ya, kalau dulu tuh banyak potongan-potongan diskon, kayaknya sekarang agak susah cari potongan diskonnya ya nanti ya mulai 1 Juli teman Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Ya, 11.6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana malam minggu kamu dimulai dari sekarang? Kamu gak punya acara apapun yang kayak ya, diam aja sih Rin di rumah ya, gak kemana-mana. Cuma ya berdua sama adik, sama ponakan ya, sama apa deh, pokoknya gak ada di rumah ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman Pro 2 kalau malam minggu di rumah doang ya, apalagi kalau misalnya rumahnya rame gitu ya, ada sepupu, ada ponakan yang emang udah mulai banyak asbunnya, ya nggak sih? Kayak kita tuh ngelihat gen-gen di bawah kita, Gen Z ini kayak alpha.

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sering gak sih kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol gitu sama ponakan ya, atau juga kayak ya bocil-bocil sekarang nih teman berdua, tiba-tiba dia kayak bilang 6-7 kayak ya apa nih tiba-tiba asbun 6-7 ya teman berdua. Nah ya ternyata di sini nih ya, jadi kalau kita ngomongin masalah 6-7 teman berdua ini nih banyak banget ya belakangan ini dipakai di kehidupan sehari-harinya sama gen alpha teman berdua ya. Tapi ya banyak banget orang-orang yang bilang kayak emang 6-7 apa sih gitu ya. Nah ya jadi sebenarnya 6-7 ini salah satu slang yang nggak punya arti baku atau juga definisi yang pasti teman berdua. Jadi 6-7 itu lebih sering digunain sebagai respon spontan yang emang ya bersifat absurd, yang ya bercanda doang, terus juga ya asbun-asbun aja dalam percakapan teman berdua. Nah biasanya 6-7 ini digunain untuk menjawab hampir semua pertanyaan ya, karena gak punya makna yang jelas teman berdua. Nah justru ya ini jadi humor internet yang dikenal sebagai inside jokes. Jadi banyak banget orang-orang yang pakai 6-7 ini untuk nunjukin kayak ragu, bingung ya, sekedar merespon sesuatu kayak lo pengen makan apa sih gitu kan. Kalau misalnya kamu tanya ponakan kamu kayak pengen makan apa sekarang, makan mie ayam apa ayam geprek nih gitu kan, dia bakal jawab kayak 6-7. Nah mulai ya kita kayak apa 6-7 ya, ternyata emang gak ada arti aja teman berdua, kayak ya bingung lah ya. Dan juga sebenarnya 6-7 ini berasal dari istilah lagu dendernya milik rapper Skill ya teman berdua ya, yang di situ tuh ada frasa 6-7 yang diulang berkali-kali dan sampai akhirnya ini mudah diingat. Itu tuh ternyata ya teman berdua. Oke deh sekarang kalau misalnya ada yang bilang 6-7 ya cukup tahu aja deh itu nggak ada arti ya. Nah teman berdua, nanti juga di jam 7 aku bakal nganterin kamu ke Pro 2 Network Belajar Sumba ya, karena bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Bengkulu teman berdua. Jadi kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita ya, besok aku bakal nyapain kamu lagi subuh banget ya, di subuh-subuh pagi banget. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. So dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Erin Nazali pamit. Bye.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: WFM. Teman terbaik kamu. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo Ever Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungaia.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Kali ini kita siaran bareng teman-teman dari Pro 2 Palembang di 91,6, kemudian Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Dan yang pasti bareng Dika di malam hari ini nemenin kalian semua di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kabar baiknya, Dika gak sendirian, jadi kita udah kedatangan. Ini ada adik-adik musisi plus coachnya juga yang bakal ngobrol bareng kita. Mereka ini dari IJP Private Course. Kita sapa dulu mereka bertiga nih ya. Hai, selamat malam teman-teman.
2: Ya, selamat malam.
1: Halo, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya, wow, ini ada vokalis, ada coachnya, terus ada gitarisnya juga gitu ya. Menarik banget ya. Jadi kita ngajak mereka ngobrol di sini biar teman-teman juga di Belajar Sumba tahu kalau Bengkulu ini punya talenta-talenta berbakat juga nih di dunia musik gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, ada Zaki. Zaki, Zaki boleh kenalan dulu sama teman-teman dari Pro 2 Belanja Sumba nih. Zaki nih dari sekolah mana? Kemudian udah berapa lama nih? Kebetulan ini gitaris ya, udah berapa lama main gitarnya?
3: Kebetulan udah 2 tahun lebih.
1: Oke, okay. Zaki sekolahnya kelas berapa?
3: Kelas 6 mau naik kelas 7.
1: Oke, okay. Masih SMP. SD ke SMP enggak sih? Oh, SD ke SMP ya.
3: SD ke SMP.
1: Oke, okay. Menarik-menarik. Terus kalau Hauri?
4: Kalau aku sih baru beberapa bulan.
1: Sekolahnya di mana?
4: Di Mahira.
1: Di Mahira. SD juga? Kelas berapa?
4: Kelas 5 naik kelas 6.
1: Kelas 5 naik kelas 6. Wah, jadi kita tanya ke coachnya sini, Coach Bagus nih ya. Coach Bagus.
2: Iya.
1: Ini kan mereka bisa dibilang talenta muda gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, ini selaku orang yang bisa dibilang ngajarin mereka ya kan. Kebetulan Coach Bagus ini ambil spesialisasinya vokal ya.
2: Basic vokal.
1: Basic vokal ya.
2: Basic vokal.
1: Bisa cerita dikit enggak? Ini apa nih biasanya program yang di apa ya, dijalankan oleh IJP ya untuk basic mereka berdua ini?
2: Nah, kalau basic kita biasanya pengenalan vokal dulu ya, dari dasar-dasarnya gitu. Terus kalau untuk program kita di IJP lumayan banyak. Kebetulan sebentar lagi, besok nih tepatnya, kita bakal adain grand konser juga.
1: Oke, hari Minggu?
2: Hari Minggu.
1: Wah, pas banget nih ya.
2: Iya.
1: Di mana tuh?
2: Di Bengkolen Mall.
1: Oke, di Bengkolen Mall. Ya. Oke.
2: Kebetulan ini yang terakhir nih.
1: Yang terakhir?
2: Iya.
1: Oke. Untuk tahun ini atau untuk gimana program?
2: Untuk grand konsernya sendiri. Karena nanti kita bakal ada proyekan yang baru gitu.
1: Oke, ada program baru.
2: Ada program baru.
1: Dengan brandingan yang berbeda.
2: Sama sih, tapi paling kita lebih mainnya di sosial media ya.
1: Oke.
2: Karena kayak kita kayak painten aja nih, dari sosial media tuh kita dapat endorse. Kita juga mau anak murid nih dapat endorse juga.
1: Oke, menarik. Jadi udah monetize sosial medianya gitu ya. Menarik. Tapi boleh dikasih tahu nggak sama teman-teman di Bengkulu juga, IJP ini tadi kan programnya nggak cuma vokal gitar aja, ada apa aja nih di IJP?
2: Ada drum, ada keyboard, terus ada piano, ada bass juga.
1: Ah, menarik nih. Ini kan ada keyboard, ada piano. Bedanya di mana nih? Ini kan orang awam nih mungkin nggak banyak tahu ya.
2: Jadi kalau piano itu dia lebih ke apa? Yang nggak elektrik bang. Jadi kalau misalnya
1: klasik ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kalau keyboard itu yang biasanya yang suaranya itu udah macam-macam tuh. Dan ada efek-efeknya juga keyboard biasanya.
1: Instrumen tambahan ya.
2: Kalau piano itu biasanya dia klasik.
1: Oke.
2: Ya.
1: Terus kalau di IJP ini ya jadwal kelasnya gimana tuh? Ini kan teman-teman ya, adik-adik ini kan pelajar ya.
2: Iya.
1: Gimana mereka ngatur waktunya gitu? Kalau di IJP tuh sistem kelasnya seperti apa?
2: Jadi kita tuh sistemnya private ya. Jadi satu orang satu coach satu murid biasanya kayak gitu.
1: Okay.
2: Kecuali kalau ada latihan gabungan itu baru rame-rame biasanya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak mau konser besok misalnya dia dibuatin band jadi nanti gabung latihannya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau untuk harinya biasanya kita menyesuaikan sama murid.
1: Gitu. Gitu.
2: Jadi janjian nih antara murid sama coachnya ketemu waktunya kapan gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Menarik-menarik ya. Jadi memang artinya dalam satu program pembelajaran itu coach akan menghadapi berapa murid?
2: Satu.
1: Beneran satu, one by one ya?
2: Iya, one by one selama satu jam kurang lebih.
1: Oke, okay. Nah ini aku nanya sama Hauri nih. Hauri kan baru join beberapa bulan. Nah, kenapa nih Hauri mau bisa dibilang Hauri vokal ya?
2: Iya vokal.
1: Berarti ini coachnya langsung nih?
4: Iya.
1: Oke, okay. Kenapa mau belajar vokal?
4: Karena aku tuh emang udah hobi nyanyi dari
1: dulu. Oke, hobi nyanyi dari dulu. Oke. Terus beberapa bulan ini udah belajar nih sama Coach Bagus sendiri. Gimana perasaannya udah diajarin? Yang selama ini Hauri mungkin gak tahu itu apa aja yang belajar yang baru-baru yang
4: kayak
1: Hauri tahu?
4: Seru gitu loh, ada tuh. Ya seru.
1: Seru?
4: Iya. Ya.
1: Hauri gak usah gugup.
2: Ya, padahal di awal-awal tuh diajarin gitu kan. Kita biasanya kalau di awal itu kita lebih ke mental.
1: Oke. Okay.
2: Ya mental mereka. Karena kebanyakan anak-anak ini pemalu, Bang.
1: Betul. Apa ya? Menumbuhkan jiwa kompetitif juga sebenarnya ya, supaya mereka bisa siap juga ya. Karena apalagi vokalis ya, seorang penyanyi ya di depan ngadepin orang banyak. Nah, Hauri ingat nggak? Sekarang lagi belajar apa nih? Teknik vokal apa yang sedang Hauri belajari dari Coach Bagus?
4: Suaranya aja gitu lah, yang congkaknya dibenerin gitu.
1: Oke, okay. Menarik. Gimana tuh metodenya kalau untuk anak se-Hauri ini? Maksudnya coach itu melihat, mereka kan ada potensi pasti ya. Basic yang diajarin ini apakah sesuai dengan kemampuan mereka? Atau memang dari awal pondasinya seperti ini tetap sama, setiap orang tuh sama gitu porsinya diajarin?
2: Sebenarnya kalau kita maunya tuh ya semuanya sama ya, tapi kita ngikutin anaknya lagi nih, Bang. Jadi ada anak yang kita harus ulang-ulang nih di materi, kita gak bisa langsung loncatin. Nanti kalau kita loncat, ujung-ujungnya dia gak paham, kelewat, nanti gak akan nyambung yang berikut-berikutnya gitu.
1: Okay. Materi
2: berikutnya. Jadi memang ya kita harus rajin ngulang aja sih.
1: Oke, okay. Gitu ya. Jadi memang ini ya, setiap anak akan beda-beda sendiri gitu.
2: Beda-beda.
1: Ya pemahamannya. Oke. Okay. Nah, kalau Zaki lu udah lumayan lama, katanya udah 2 tahun. Dari nol nih. Enggak pernah pegang gitar sama sekali. Terus belajarnya dari nol. Kenapa Zaki tertarik sama gitar?
3: Karena lihat di sosmed media itu. Karena apa ya? Karena suka aja liatin, wah ini bagus nih.
1: Oke. Okay. Tertarik sama gitarnya.
3: Iya.
1: Lihat siapa? Lihat sosmed siapa pertama kali jadi tertarik sama gitar?
3: Wah, nggak tahu sih.
1: Nggak tahu.
3: Kadang-kadang ketemu orang main gitar sih.
1: Oke, okay. Berarti scroll ada ketemu orang main gitar. Oke. Okay. Terus belajar dari 2 tahun yang lalu. Sama siapa? Siapa? Coba sebutin lah nama coachnya.
3: Coach Andre.
1: Coach Andre. Coach Andre tuh by the way ada di sini ya, cuma dia nggak masuk program aja ya. Nah, 2 tahun nih pertama yang diajarin sama Coach Andre pertama kali, lu masih ingat nggak belajar apa?
3: Belajar chord sih.
1: Chord dasar. Oke. Okay. Setelah 2 tahun sekarang udah belajar apa?
3: Wah, udah banyak sih.
1: Udah banyak ya. Wow, udah banyak perubahan ya. Jadi kalau dari Zaki sendiri ya, selama 2 tahun ini menurut Zaki perkembangan Zaki udah semana gitu. Udah ngelihat misalnya orang di sosmed, wah saya udah bisa nih main kayak gini gitu. Udah sampai ke situ enggak?
3: Udah sampai.
1: Wow. Ya kan kalau gitaris kan apa ya? Mungkin kalau orang-orang omlet yang penting cepat aja gitu, kayaknya orang udah terkesima gitu ya kan. Padahal sebenarnya bukan soal cepat aja gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, ini kan menarik ya. Mereka berdua artinya coach sendiri juga di IJP itu ngajarin anak yang umur sekolah. Ada enggak yang bisa dibilang udah cukup dewasa?
2: Yang over juga ya.
1: Oh, ada.
2: Ada.
1: Alasannya apa dong? Maksudnya
2: mereka kadang gini, Bang. Hanya ingin pengen bisa nyanyi nih.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang udah mohon maaf berumur gitu, biasanya itu mereka kan diundang terus disuruh nyanyi.
1: Oke. Oh gitu. Jadi setidaknya biar tidak ganggu ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Jadi ternyata saya baru tahu nih ada fakta seperti ini ya. Ternyata ada yang usia udah cukup matang gitu ya. Mereka tetap mau belajar ya. Nah kalau untuk mereka gitu, apa yang metode pelajarannya?
2: Sama, tetap. Apalagi kalau saya kan di basic nih, jadi di awal tuh yang pasti saya ajarin nafas dulu.
1: Nafas dulu.
2: Karena kalau kita nyanyi nafasnya nggak bisa teratur, itu bakal cepet capek, terus ngeganggu juga.
1: Oke. Jadi memang pondasinya akan tetap sama ya berapapun umurnya ya.
2: Betul.
1: Tapi itu ngaruh nggak orang yang udah usia matang dengan anak-anak daya tangkap plus mungkin perkembangannya itu cukup berbeda nggak mereka ini?
2: Ya pasti berbeda bang. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kan biasanya rasa ingin tahunya gede ya. Jadi mereka tuh kadang kalau kita kasih ini dia udah bisa, dia pengen loncat nih.
1: Misalkan gitu.
2: Kayak gitu. Tapi kalau yang udah berumur tadi biasanya dia coba diulang lagi dong,
1: Gitu. Oke, banyak repeatnya.
2: Iya benar.
1: Oke, gitulah harap maklum. Ya.
2: Harap maklum.
1: tapi gini. Menghadapi anak-anak kecil ya istilahnya ya, yang mereka masih di bawah umur itu kan tidak mudah ya. Mereka moodnya gimana nih?
2: Ya pasti moodian bang. Kadang mereka datang tuh nggak mau nyanyi. Ada yang kayak gitu.
1: Oke. Jadi ngapain tuh biasanya?
2: Kita ikutin dulu mau jadi apa nih. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau sistem saya tuh ya datang nih, ayo kita mulai latihan vokal dulu, gitu, vocalizing dulu, pemanasan. Saya nggak mau coach. Lagi nggak mood kata dia. Jadi kita ajak cerita dulu. Biasanya nanti dia pengen nyanyi sendiri gitu.
1: Oke, gitu. Nah, oke. Nah, Hauri suka gitu nggak? Kalau misalnya datang, nggak mood gitu. Nah, ini ada orangnya langsung nih.
4: Kadang-kadang sih.
1: Kadang-kadang. Kenapa tuh biasanya kalau nggak mood mau nyanyi?
4: Gak tahu aja sih tiba-tiba nggak mood gitu.
1: Oke. Kalau sekarang lagi suka nyanyi lagu apa tuh?
4: Sekarang lagi suka nyanyi lagu Seribu Kali
1: Gea Indrawari. Lagi suka nyanyi. Nanti boleh ya refrennya aja sedikit ya nanti ya. Boleh ya, kita coba ya. Oke. Jadi berarti mereka ini juga misalnya latihan vokal kayak gini akan ada materi membawakan lagu-lagu yang udah ada gitu ya.
2: Iya, jadi kalau saya biasanya saya tanya muridnya, dia maunya lagunya apa nih. Gitu. Tapi kalau dia misalkan kalau dia udah belajar lama nih,
1: iya,
2: tapi dia pilih lagu yang biasa aja, biasanya saya kasih pilihan yang lain juga gitu.
1: Oke.
2: Ibaratnya biar apa namanya, ngelatih skill dia, jangan stuck di situ aja gitu kan.
1: Oke. Jadi akan ada peningkatan gitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau Zaki sendiri, nah Zaki sekarang lagi main gitar apa? Lagi ngulik ya istilahnya kalau gitaris ya. Ngulik gitar lagu apa sekarang?
3: Lagu dari Dream Theater.
1: Waduh. Langsung Dream Theater nih. Lagi ngulik lagu Dream Theater yang mana?
3: Ada dua sebenarnya.
1: Apa tuh?
3: In the Name of God.
1: Waduh.
3: Satu. Sama Under Glass Moon.
1: Berat ya. Udah keluar tuh Under Glass Moon tuh ya. Udah seberapa progresnya tuh?
3: Masih 90%.
1: 90%. Ya itu udah mau selesai sih harusnya selesai. Ya. Berarti leak utamanya udah dapet nih Under Glass Moon nih. Saya tahu-tahuan leak lagi ya. Oke. Ini bakal masih panjang nih obrolan bareng teman-teman dari JB. Kita jeda dulu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi obrolannya. Dan by the way, kita juga live ya di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalian juga bisa lihat visual kita di sana. Terus siaran ini juga bisa kalian dengarkan gak cuma di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Kalian juga bisa dengarkan lewat 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
5: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi ya, masih di 105,1 FM dan kita masih di Music Live Chat Belajar Sumba, dan ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Masih bareng teman-teman dari JP, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya. Oke, berarti kita lanjutin obrolan ya. Tadi disebutkan kalau besok ini ada event.
2: Iya. Ya,
1: IJP Music
2: IJP Last Chapter ya, atau Last Great Concert.
1: Oke. Okay. Ya, okay. Jadi itu apa tuh? Coba cerita dikit. Mungkin teman-teman belum tahu.
2: Jadi kita sengaja nih buat last ya, bukan berarti ini yang terakhir gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kita bakal, kayak yang saya bilang tadi bang, kita bakal arahnya anak murid nanti lebih ke sosial media, buat naikin brandingan mereka nih, biar dapat endorse juga kayak Mbak Intan pasti ya sekarang gitu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi bakal ada apa aja besok?
2: Besok ada penampilan semuanya sih, ada semuanya. Solo vokal, ada solo drum, solo piano, terus band juga ada.
1: Oke, okay, dari jam berapa tuh?
2: Kita dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.
1: Oke, okay, wah lumayan panjang ya.
2: Iya.
1: Berarti ada berapa penampil tuh?
2: Kalau anak murid kita kebetulan yang tahun ini agak sedikit ya, karena kebetulan libur sekolah banyak yang mudik gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi cuma 32.
1: Kayak itu banyak. Biasanya berapa biasanya?
2: Kalau dibanding sama grand concert yang ketiga itu kita 2 hari, kalau gak salah waktu itu 115
1: wah,
2: orang.
1: Wah, banyak ya.
2: Iya, sampai 2 hari kita waktu itu.
1: Wow, 30 aja tuh kalau kita ambil rata-rata 5 menit kali 30 udah seribuan menit ya.
2: Udah lumayan.
1: Lumayan ya kalau dihitung-hitung ya. Wow. Itu bisa, bener sih, bisa setengah hari lebih gitu ya, cuma buat gitu. Tapi ini nanti berarti murid-murid yang perform mereka akan ambil genre masing-masing ya.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Ada gabungan nggak? Gabungan jadi formatnya band gitu?
2: Ada bang, ada. Jadi kayak kebetulan Hauri besok juga dia ada solo perform. Terus juga ada perform bareng saya di band.
1: Kalau Zaki? Kalau Zaki besok mainnya sama siapa aja?
3: Sama Tante Intan.
1: Ada solo gitar juga?
2: Ada. Ada solo Zaki ya? Oh nggak ada ya? Ada di band.
3: Duo.
2: Duo sama band.
3: Sama Aska.
1: Oh gitu. Duo main apa tuh?
3: Gitar.
1: Semua. Partnernya main apa?
3: Hah?
1: Kalau kan duo, partnernya main apa? Temannya?
2: Gitar juga.
3: Main gitar juga.
1: Oh berarti
3: gitar
1: berdua juga. Mereka.
2: Iya.
1: Duo gitar gitu ya?
2: Kayak battle-battlean gitu.
1: Oh gitu. Wah menarik menarik. Bawa apa besok, Zaki?
3: Stevie.
1: Ya. Berat-berat ya ternyata namurinya ya. Oke. Tapi apakah memang kayak apa ya? Kayak Zaki ini memang dari awal gitu belajarnya memang ke arah gitar elektrik. Ini kan gitar tuh ada klasik elektrik ya?
2: Iya.
1: Yeah. Di JP juga berarti dibagi ya? Ada elektrik, ada klasik enggak? Apa itu akan satu paket kalau kita belajar?
2: Satu coach-nya itu bisa klasik, bisa.
1: Oh, elektrik. Tergantung muridnya mau ambil di mana?
2: Iya, benar.
1: Oke, okay. Berarti kalau Zaki dia konsernya di gitar elektrik.
2: Elektrik. Gitu, ya? Kebetulan Om Andre itu 3 kalau enggak salah dia megang.
1: Ah, apalagi
2: gitar
1: tuh?
2: Elektrik, klasik, sama bass juga, sama pandre juga.
1: Oh gitu. Diambil semua ya, banyak jobnya. Yeah. Tapi kalau ngomong-ngomong nih boleh tahu, coach di IJP ada berapa orang?
2: 9.
1: 9. Siapa aja tuh? Mungkin bisa sebutin juga.
2: Jadi ada saya, ada Om Jako, Tante Intan, ada Om Andra, ada Om Rudi, ada Om Tio.

0: coba ke CM berarti bisa aja?
1: Bisa juga. Tapi kalau di vokal itu kayak gini biasanya bang. Kalau basic dia milih nih, saya atau Tante Intan.
0: Antar dua.
1: Ya, sama ini Coach Agung satu lagi.
0: Oh satu lagi.
1: Ya ada Coach Agung juga. Tapi kalau misalkan dia mau yang profesional langsung, itu biasanya langsung ke Tante Intan.
0: Oh gitu. Ya. Oke, berarti ya ini ya pilihannya itu ya.
1: Iya.
0: Kalau gitar pun juga sama.
1: Kalau gitar semuanya bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Ya mau dia basic, mau langsung profesional bisa tuh. Sama Om Andre atau Om Andra.
0: Nah antar dua ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik ya. Kalau kalau kayaknya kalau piano, keyboard urusan Om Jako semua.
1: Om Jako sama Om Agung.
0: Om Agung ya. Dua. Oke, menarik menarik. Nah, Auri. Auri kalau di ini kan udah latihan ya, udah beberapa ya walaupun hitungannya beberapa bulan kan Auri udah masuk ya keluarganya IJP gini ya.
1: Iya.
0: Auri bilang tadi kan Auri sempat memang suka nyanyi. Auri udah pernah ikut lomba-lomba nyanyi belum?
2: Kalau lomba belum.
0: Belum. Tapi abis ini ada udah mulai ada keberanian ikut lomba belum?
2: Kalau bisa
0: boleh. Boleh. Berarti besok itu penampilan perdana di panggung atau sebelumnya udah pernah sih Auri?
2: Udah pernah sih, tapi bukan grand konser.
0: Oh gitu. Main di mana waktu itu? Ingat enggak?
2: Di Bengkulen Mall juga.
0: Oke, di Bengkulen Mall juga. Oke, acara IJP juga?
2: Iya.
1: Iya.
0: Oh, berarti IJP lumayan sering ngadain event-event untuk ini ya, untuk personal di anggota-anggota IJP gitu.
1: Ya, dia setiap tahun tuh kalau main ada, Bang. Jadi kalau grand konser itu kita setiap tahun.
0: Pasti ya.
1: Iya, sebelum grand konser itu biasanya ada mini konser. Sama acara-acara undangan gitu misalkan. Bim buat acara nih, minta tolong kita ada enggak nama yang bisa nampil.
0: Oke, gitu. Oh, berarti ini teman-teman anak-anak ini bisa diminta untuk perform juga kalau ada request aja.
1: Iya.
0: Wow, seru ya. Jadi boleh lah ini kalau ada yang mau ini ya. Mau ngajakin nih berhubung yang dengar belajar Sumba, ini ada nih anak-anak. Anak-anak umur mereka kan rata-rata berarti di usia sekolah SD SMP gitu ya.
1: Iya.
0: Mereka bisa main ya.
1: SD SMP, SMA. Kalau saya ada yang TK malah.
0: Ada yang TK?
1: Ada yang TK.
0: Belajar apa tuh kalau yang TK?
1: Vokal juga.
0: Vokal juga?
1: Vokal juga.
0: Gimana tuh? Saya nggak, ntar dulu. Anak TK tuh kesulitan ngajarnya gimana tuh, Coach?
1: Baca.
0: Oh, baca.
1: Iya.
0: Karena mereka belum lancar membaca.
1: Iya, jadi kayak... Wah, kalau ngeja masih enak ya. Iya. Kadang belum bisa ngeja. Jadi kita kebanyakan kadang mainnya dulu nih.
0: Okay.
1: Apalagi kalau TK itu kan dia kemudian banget. Jadi kalau misalkan kita push nyanyi terus,
0: dia bosan.
1: Bosan. Okay. Jadi minta pulang gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Harus nyanyi, main, nyanyi, main gitu.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Menarik ya ini ngajarin anak TK apalagi belum bisa membaca ya.
1: Yeah.
0: Berarti mereka mengenal nada dulu nih kalau TK.
1: Benar. Nada dulu. Okay. Jadi kita ajarin di awal tuh biasanya kayak saya bilang tadi kalau saya bentuknya kan pernapasan dulu nih gitu ya, pernapasan terus kita main tangan nada gitu, kayak Doremi Pasolasido gitu kan.
0: Oh gitu ya. Jadi mereka tahu dulu nadanya, nanti baru mereka lanjut ke level berikutnya.
1: Iya.
0: Oke, cukup ini ya, cukup menantang juga ya, karena anak TK udah pasti kayak banyakkan mainnya daripada latihannya gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Tapi ada yang mau latihan terus bang.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke, ada berapa murid TK di situ?
1: Kalau saya udah pernah dapat 3 orang.
0: 3 orang. Itu beda-beda semua.
1: Beda-beda.
0: Oke.
1: Ada yang banyak mainnya tadi, ada yang pengen nyanyi. Ada yang ibaratnya datang cuma pengen ngobrol aja ada.
0: Oh gitu.
1: Tapi tetap aja kita
0: harus latih ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau levelan anak TK kayak gitu, mereka langsung dapat lagu setelah nada, ada langsung lagu anak-anaknya tuh gimana tuh? Ngajarin mereka biar tahu satu lagu gitu.
1: Biasanya kita kasih lagu anak-anak dulu ya. Tapi mereka sih biasanya udah punya lagu bang.
0: Udah bawa lagu.
1: Bawa lagu.
0: Dari rumah ya.
1: Dari
0: biasanya
1: udah bawa lagu. Ya. Datang nih. Biasanya kan kalau saya tes dulu, saya tanya dulu kenapa maunya, kenapa pengen belajar nyanyi. Terus kadang dia ada yang bilang pengen ikut lomba, ada yang pengen bisa nyanyi aja gitu kan. Ya pasti saya tes dulu nyanyi.
0: Oke, okay. Biasa bawa adalah lagu bawaan ya. Biasanya anak-anak tuh adalah core memorinya mereka ya, lagu.
1: Lagunya gitu ya. Kadang udah lagu-lagu orang gede kadang.
0: Ah, iya lagi ya. Udah terkontaminasi lagu dewasa ya. Oke. Nah, kalau kita balik nih Zaki. Zaki tadi katanya juga ada band di luar IJP sama teman-teman yang lain. Ya, itu anggotanya dari sekolah Zaki aja atau dari mana tuh?
2: Enggak ada.
0: Oh, berarti kalau kamu tampil itu memang sama anak-anak IJP aja?
2: Iya.
0: Oke. Untuk level usia

0: grupnya yang sama aja nggak? Umurnya sama nggak biasanya kalau tampil anggota grupnya? Atau ada yang lebih
1: beda-beda? Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah.
0: Oh gitu. Oke. Jadi semuanya ketemu karena kursus ini ya, karena private gini ya. Oke. Udah 2 tahun ya. Udah berapa panggung? Atau mungkin ini pertanyaan kita ganti. Yang paling berkesan penampilannya di event apa? Di panggung apa? Masih ingat nggak?
1: Di panggung sih nggak pernah.
0: Nggak. Maksudnya tapi, penampilan performnya di mana?
1: Oh, di pas apa? Festival itu.
0: Di mana tuh? Festival apa tuh?
1: Di festival band itu.
2: Di
1: Unihas.
0: Unihas. Mereka ikut lawan orang dewasa.
2: Iya. Juara mereka.
1: Kebetulan juara satu.
0: Hai Sonjung gitu kan. Jadi itu berarti umum ya kategorinya berarti ya?
2: Ya umum.
0: Oh, mereka udah masuk kategori umum. Yeah. Ingat enggak bawa lagu apa kemarin?
1: Dari Yingwi.
0: Yingwi, oke. Bawa berapa lagu? Dua lagu, satu lagu?
1: Dua lagu.
0: Yingwi sama siapa? Sama apa?
1: Yingwi sama lagu wajibnya di situ.
0: Oh, ada lagu wajib. Oke. Okay. Menarik ya, mereka udah ikut ini ya. Tapi kalau kita lihat banding ini ya, dibanding mungkin di era 2000 itu kan festival sama parade banyak sekali ya.
2: Banyak banget, Pak.
0: Rental band pun mungkin bisa dicari di setiap sudut kota Bengkulu ini.
2: Yeah.
0: Nah, kalau sekarang nih gimana nih? Mereka ini mau latihan. Saya nggak tahu ya, rental band itu masih ada nggak sih sebenarnya di Kota Bengkulu?
2: Masih ada ya? Tapi nggak sebanyak zaman-zaman kita dulu gitu.
0: Nggak semasif itu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti mereka kalau latihan tetap, apa latihan di EJP full gitu? Atau mereka ada nyobain di studio di luar EJP gitu?
2: Kalau kita lebih, kalau mau latihan tuh biasanya di EJP ya. Tapi kita selalu nyuruh mereka ngulang di rumah, biar cepat bisa gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: mungkin kalau mereka di rumahnya juga kadang, ya di rumah aja latihannya gitu.
0: Satu-satu ya?
2: Iya, jarang juga mereka ke rental gitu. Paling latihan kalau bareng tuh di IJP.
0: Pasti di itu ya. Sekalian ya, juga di maintain sama coach masing-masing ya. Oke. Okay. Tapi ini pertanyaan nih kan, kalau kayak band ini kan sinkronisasi antara satu dan lain kan lumayan PR ya. Bantuan coach di sini untuk ngeramu mereka tuh seperti apa biasanya?
2: Maksudnya gimana?
0: Gini, misalnya kayak mereka bawa lagu Dream Theater atau Yingwi gitu, tadi ya. Mereka kan ngulik ya. Apakah mereka pure ngulik sendiri atau akhirnya tuh coach tetap memaintain mereka? Oh, ini harusnya kesini gitu.
2: Pasti di maintain dong, pasti di dampingi juga bang. Jadi mereka kita latih dulu nih. Misalkan saya sama Hauri nih, saya latih dulu dia. Nanti si Zaki sama Om Andre, terus ada yang drum sama coachnya juga.
0: Oke. Okay.
2: Kalau udah oke nih, kita baru satuin di satu ruangan.
0: Oke. Okay. Gitu. Baru mereka bisa jadi sebuah grup ya.
2: Iya.
0: Wah, mereka nge-cheat ya, nge-cheatnya pakai coach ya. Tapi kalau Zaki sendiri ini nggak sih, kamu ngerasa gugup nggak main di sama, maksudnya lawannya lawan orang dewasa gitu, kamu deg-degan nggak ke Dipang? Enggak ya?
1: Enggak sama sekali.
0: Oke, menarik ya. Mentalnya udah jadi karena sering perform juga ya IJP. Itu salah satu ini ya, salah satu cara juga buat IJP bikin mental mereka.
2: Iya, gitu. Kalau kita sering nampil pasti mental tuh terasa sendiri, Pak.
0: Oke, menarik. Oke, kita bakal ini ya, bakal coba dengerin Hauri kali ya. Hauri, coba dong satu bait nyanyi gitu. Apa nih yang lagi, ini coachnya sendiri deh rekomendasiin kamu nyanyi apa kek gitu. Satu coba.
2: Mau nyapa?
1: Seribu kali aja.
0: Coba deh, boleh referensinya boleh atau kamu mau jadi apa boleh?
2: Apa?
0: Apa? Iya, coba. Iya. Ya, langsung aja.

0: tapi menarik ya, maksudnya akhirnya tuh memunculkan keberanian mereka sendiri untuk mencoba tampil gitu ya. Kalau dari coach sendiri untuk masalah mentalitas ini biasanya pendekatannya seperti apa?
1: Kita gimana ya, beda-beda sih bang. Kalau kayak si Haori ini, dia kan anaknya juga pemalu kebetulan ya, jadi memang motivasi yang paling sering saya kasih gitu kan. Okay. Kalau kita dulu kan kita anggap ini depan tuh anggap aja kursi katanya kan. Jadi kalian nggak gugup, kalau saya nggak kayak gitu ngajarin mereka, jadi kayak anggap mereka tuh fans kalian yang pengen apa menyaksikan kalian tampil, jadi jangan dikecewain gitu.
0: Gitu ya, jadi ya bakal ini ya, bakal bisa dibilang sih mereka all out juga gitu. Oke deh, kita break lagi ya, nanti abis ini kita bakal ada, wah ini gitaris. Kita ini bakal perform ya, kita bakal mendengarkan 1-2 licknya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap dengerin Music Live Chat Belajar Sumba langsung dari RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga bisa didengarkan lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM, Pro 2 Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat 105,5 FM. Tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: dari Zaki tadi ya, leak-nya ya. Wow, itu pertanyaannya tuh satu, belajar berapa lama tuh begitu-begitu tuh? Zaki,
1: berapa lama?
2: Oh,
0: enggak tahu, Bu. Udah, berarti dikulik terus itu? Oke. Jadi kalau Zaki sendiri sejauh ini abis ini PR-nya ngulik apa lagi tuh?
2: Enggak ada.
0: Ya besok mau nampil bawa lagu apa?
2: Lagu Dream Theater itu.
0: Dream Theater itu. Oke, bawa lagu itu ya. Oke. Nah, kalau Zaki sendiri biasanya nih kalau latihan itu sehari berapa jam biasanya untuk latihan main gitarnya?
2: Kalau di IJP ya, yeah. satu jam sih. Tapi kalau di rumah bisa berjam-jam lebih.
0: Bisa berjam-jam. Mm-mm. Untuk biasanya latihan apa tuh kalau yang berjam-jam itu?
2: Kadang Dream Theater, kadang Stify, kadang ganti lagi, ngulik lagi yang lain. Okay. Biar untuk apa, direcord ke sosmed media.
0: Oke. Okay. Keren ya. Berarti kamu di sosmed itu ya, kontennya apa ya, cover-cover gitar gitu?
2: Iya.
0: Wah, Abim Finger nih. Versi mini ya kan? Ya kan? Kamu pasti tahu itu kan, gitaris kecil itu ya. Dari proses saya membesarkan Abim itu dari sosmed kayaknya ya. Dia dari kecil segini, terus kok dia udah tua sekarang gitu ya kan. Wah, berarti sama aja nih, juga begini nih biasa ya kan. Dari umur, sekarang umur kamu udah apa berarti?
2: Umurku mau naik 13.
0: Tuh, udah 13 ya. Berarti dari umur 10 tahun dia latihannya. Wow, dari 10 tahun sekarang udah 2 tahun tuh. Tapi gini ya, apakah gini kita bicara soal kerja keras dan bakat.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, ini kan banyak yang orang bilang kan, ada orang yang udah kerja keras tapi kalau karena dia tidak punya bakat kayaknya lama banget. Hmm. Ada yang punya bakat, dia latihan sedikit langsung bisa. Itu benar enggak?
1: Sebenarnya
0: dalam musik ya, kita enggak ngomongin sepak bola dan lain-lain tentang Piala Dunia sekarang ya. Dari
1: 50-50
0: musik
1: sih, Bang.
0: 50-50.
1: Iya. Kadang-kadang dia punya bakat. Mm-mm. Tapi kadang dia malas. Ujung-ujungnya okay. Dia kesalip sama orang yang
0: kerja keras.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia bisa nyanyi nih. Mm. Tapi dia cuma latihannya di IJP doang. Di rumah dia enggak ngulang lagi. Mm-hmm. Sedangkan tadi dia enggak bakat nih. Mm-hmm. Dia di IJP dia belajar, mm-hmm. di rumah dia ngulang terus. Mm-hmm. Itu bisa mendahului yang berbakat tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Artinya tetap walaupun punya bakat, kerja keras itu segala-galanya.
1: Iya. Yeah. Memang prosesnya kalau misalkan sama nih. Mm-hmm. Yang berbakat tuh
0: akan lebih duluan.
1: Lebih ya? Duluan gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi, tapi kalau Zaki sendiri nih, coachnya juga ada di belakang dikit. Dia orang yang bekerja keras apa memang dia punya bakat menurut coach nih?
3: Punya bakat.
0: Bekerja keras juga. Oke, cocok ya. Masalah itu 2 tahun loh. Yeah. Maksudnya dia bilang tadi dia nol ya. Yeah. Datang ke JP itu tidak tahu chord.
3: Iya,
0: Bro. 2 tahun segini gitu ya kan? Itu kalau misalnya dia tidak punya bakat dan tidak bekerja keras kayaknya agak sulit juga ya dalam 2 tahun loh, dalam 2 tahun maksudnya ya. Berarti ya memang dia punya bakat dan dia bekerja keras gitu ya kan. Wow. Tapi kalau Zaki sendiri itu kan mainnya tadi wuliu gitu ya kan. Itu sampai jari kamu enggak kesleo lagi itu udah berapa lama tuh berarti itu?
2: Enggak tahu juga
0: saking udah seringnya ya, berjam-jam ya. Berarti gitar ini, gitar adalah teman ya, kalau subasa kan bola adalah temannya, gitarnya kemana-mana. Oke, orang tua gimana Zaki? Manggil apa, papa atau mama orang tua?
2: Bunda ayah
0: tuh dukung support kamu kayak gimana?
2: Dukung
0: banget ya. Berarti dari awal kamu mau masuk kurs apel private musik ini tuh emang dari kamunya atau bunda sama ayah yang ayo kamu ikut aja nih biar ada kegiatan?
2: Dulu dari ayah sih.
0: Dari ayah?
2: Aku gak mau.
0: Oh gitu.
2: Sebenarnya aku
0: gak mau. Ayahnya keren nih. Berarti ayahnya ngelihat kamu punya potensi. Berarti dimasukin nih.
2: Mm-mm.
0: Awalnya gak mau.
2: Gak mau awalnya.
0: Awalnya. Terus kita tanya pertama kali. Kan kamu ceritanya gak mau nih. Kamu datanglah ke diajak ayahmu ke IJP udah masuk private course gitu. Nah terus pertama kali udah langsung wah enak nih atau belum ketemu itu enaknya
2: pertama,
0: main gitar.
2: Pertama sih belum.
0: Belum.
2: Belum.
0: Terus pas kapan tuh? Jadinya, wah kayaknya gitar enak nih gitu. Masih ingat nggak?
2: Pas mau tampil manggung sih.
0: Pas mau tampil manggung, baru ketagihan.
2: Kayaknya wah seru.
0: Oke, ada titik di situ ya. Oke, sampai karena kan susah juga ya. Anak-anak nih kita nggak bisa paksa ya, coach ya.
1: Oke. Kalau dipaksa nanti mereka nggak mau.
0: Nggak mau sama sekali. Nah kalau Hauri gimana? Kalau Hauri datang ke course ini, memang maunya Hauri atau siapa? Mama manggilnya?
2: Bunda.
0: Bunda, apa maunya Bunda?
2: Kalau aku sendiri yang mau.
0: Kamu sendiri yang mau. Ah, bundanya mana nih? Bunda gimana waktu anaknya bilang Auri mau ikut kurs nih? Bunda jawabannya apa waktu itu?
3: Bunda, aku mau apa? Kursus nyanyi.
0: Oke.
3: Okay. Di mana ya? Aku udah keliling-keliling enggak ketemu.
0: Oke.
3: Okay. Kebetulan Haurinya ada pentas di
0: Kolemon. Pas kegiatan
3: booth-nya IJP.
0: Oh, di sana. Oke. Okay. Jadi gitu ya. Jadi Haurinya udah bilang sama bundanya aku mau dong latihan nyanyi gitu. Yeah. Jodohnya ketemu IJP juga ada booth waktu kegiatan di mall ya. Daftarlah di situ. Oke. Okay. Terus kamu setelah masuk di mana? Latihannya sama udah 2 bulan ini udah ketemu teman, dapat teman baru enggak di IJP?
2: Ada.
0: Ada. Udah ada teman baru juga. Oke. Okay. Dari jadi sekarang nah ini mumpung coachnya juga ada, dia PR-nya apa nih sekarang? Kalau Haori?
1: Malu-malunya sih.
0: Malunya itu PR yang yeah. Yang apa ya, masih dalam proses ya?
1: Iya, yeah, kalau untuk yang lain dia udah lumayan.
0: Oke. Okay. Nah, besok nih di uji nih malu-malunya nih yeah. Langsung ya. Gimana besok kamu persiapannya kayak gimana Haori besok mau tampil nih? Besok banget ini ya?
1: Iya, yeah, besok.
0: Nah, gimana tuh?
2: Udah siap aja sih.
0: Udah siap aja. Baju-baju, outfit gimana nih?
2: Udah siap.
0: Udah, siap. Bunda gimana nih? Biasanya Bunda heboh sekali ya. Outfit gimana, Bun? Oke. Oke. Oke, oke. Jadi ini ya. Besok akan jadi pembuktian Haori juga bagaimana dia tampil. Besok mainnya sama siapa aja?
2: Kalau aku solo, Ben sama
0: Pak. Kalau Ben sama siapa?
2: Ben tuh ada bandnya gitu loh.
0: Iya, maksudnya sama siapa grupnya? Tahu enggak teman-temannya?
2: Kurang tahu juga.
1: Dia biasa performnya sama personil band saya, Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Siapa aja tuh?
1: Ada
0: apa seumuran Zaki semua?
1: Oh, enggak
0: ada, beda.
1: Memang udah band
0: oke, okay,
1: tapi okay. Dia nyanyi.
0: Oh, gitu. band coach-nya ya. Saya kan band coach-nya ternyata. Oke, okay. Menarik.
1: Biar ya. Dia siap ya manggung sama orang yang enggak dikenal, atau yang lebih tua gitu. Jadi
0: okay.
1: Itu kayak nasah mental dia juga gitu.
0: Jadi manggung okay. Sama lebih tua gitu. Ya. Apapun hasilnya itu yang akan dia tampilkan yang terbaik. Versi dia gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau sejauh ini sih udah lumayan.
0: Udah oke. Okay. Dari hasil latihan gimana?
1: Ya jauh sih.
0: Jauh. Progresnya udah berasa ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuman dia nanti levelnya bakal naik lagi ke lagu-lagu luar kayak.
0: Oke. Okay. Tingkat yeah. Kesulitan lebih tinggi ya. Yeah. Betul sekali. Ini kayaknya tuh memang ya. Mungkin ini juga dari coach vokal. Apa sebenarnya perbedaan antara lagu Indonesia sama lagu luar gitu? Dari kita ngomongin harmonisasi untuk seorang vokalis ya. Bedanya di mana tuh? Tingkat kesulitannya?
1: Kalau aku sih lebih ke aransemen ya, Pak.
0: Aransemen.
1: Ya, aransemen. Mm-hmm. Mereka kayak terdengar biasa aja tapi kayak chordnya banyak gitu. Mm-hmm. Jadi musiknya tuh enggak yang flat gitu-gitu aja gitu.
0: Oke. Jadi memang kalau untuk menaikkan level berlatih lagu luar itu akan cukup berguna gitu ya. Iya,
1: karena mikir. Kita kan kalau kita nyanyi bahasa Indonesia kan, PR kita cuma satu. Part doang gitu kan. Nanti ini liriknya ini lirik ini. Kalau bahasa Inggris kita harus pengucapannya harus pas,
0: prosesnya okay.
1: Harus pas gitu,
0: betul, kayak gitu. Betul ya. Tahu juga maksudnya apa lagu
1: yeah. Gitu ya. Jadi biar dapat feel-nya kita nyanyi, kita tahu juga ini lagu ini tentang apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini untuk siapa sih lagu ini gitu.
0: Oke, menarik-menarik ya. Jadi memang ini ya, itu PR-nya ya yeah. yang selanjutnya mungkin akan dikembangkan lagi lah ya pastinya untuk yeah. Teman-teman kita nih dari IJP gitu ya. Nah mungkin karena waktu ini gak berasa ya. Udah sejam ternyata. Jadi mungkin di akhir sesi ini apa nih yang pengen coach ucapin buat teman-teman mewakili IJP juga gitu. Dan mungkin nanti ya Zaki sama Haori juga pengen ngucapin apa boleh. Zaki deh, Zaki dulu deh. Zaki mau bilang apa nih? Kalau besok mau perform kan, ini mumpung yang dengerin nih gak cuma di Bengkulu, yang dengerin Palembang, Jambi, Bandar Lampung, sudah lihat nih. Kamu mau bilang apa nih?
2: Apa ya?
0: Apa? Ke teman-teman deh, ke ini nih, ke orang tua deh. Bilang makasih gitu.
2: Makasih.
0: Iya. Yeah. Udah gitu aja.
2: Apa ya? Gak tahu mau apa.
0: Oke deh. Kalau Hori?
4: Ya makasih juga aja lah.
0: Oke. Pak menarik ya. Jadi apa ya, obrolan kita tuh natural sekali ya. Natural. Kita mengundang musisi kecil. Jadi memang tema kita adalah jadi musisi sejak ini. Mungkin coach ini terakhir apa nih yang pengen coach sampaikan buat ini kedua muridnya nih ada di sini.
1: Jangan puas dengan apa yang udah didapat sekarang. Mm-hmm. Karena belajar itu nggak ada batasan. Mm-hmm. Makin sering belajar, yang pasti ilmunya makin tinggi juga gitu. Jadi buat anak-anak besok harus lebih semangat lagi. Yang pasti paniknya, malu-malunya tinggalin dulu. Di panggung harus have fun. Itu aja sih.
0: Oke deh, gitu dia ya. Oke deh, gitu aja nih sepertinya obrolan menarik kita di malam hari ini ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin kita di 105,1 FM, udah nonton juga di YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu, dan udah dengerin juga lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM, Pro 2 Bantar Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan juga Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Thank you semuanya, dan tentunya sampai jumpa lagi di Music Live Chat weekend berikutnya. Kita kembali lagi ya ke program masing-masing, dan terima kasih buat teman-teman dari

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kami di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik. Come on. Selamat malam teman Pro 2 Palm Love Story dari My Like Sunday. Jadi pembuka kita untuk Lapak Indi edisi malam minggu kali ini bareng sama Selvian sampai di jam 9 malam. Dari pukul 20 sampai 21 waktunya buat dukung lokal heroes dong teman Pro 2 di Lapak Indi. Kamu bisa langsung aja request lagu yang pengen kamu dengerin ya, dari musisi Palembang yang ada di Sumatera Selatan juga pastinya, yang ada di Pagar Alam, yang ada di Lubuk Linggau, di mana aja yang lagunya ada di Pro 2. Yang punya karya boleh banget spill karya kamu ya. Kontak kita melalui WhatsApp di 08 11 11 06 916, bisa juga melalui Instagram di Pro 2 duanya angka RRI Palembang. Bisa juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Yang mau drop komen juga boleh banget. Kasih tahu Selvian malam hari ini lagu apa yang pengen kamu dengerin dari Local Heroes kita. Oke, akhir bulan Juni. Gimana review bulan Juni ini? Banyak hal-hal menarikkah yang udah kamu temuin selama bulan ini, teman Pro 2? Dan bisa dibilang ini juga adalah malam minggu terakhir di bulan Juni. Wah, keren banget. Boleh tuh jadiin judul lagu ya. Malam minggu terakhir di bulan Juni.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap, siap, siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

minggunya teman berdua adalah Vista seperti dia. Yap. Jadi kalau dengerin lagu akhir-akhir ini yang sering kamu putar ya tahun pro 2, atau mungkin sebenarnya ketika pertama kali kamu dengerin sebuah lagu itu nyantol di kuping kamu, aku yakin banget kebanyakan sekarang tuh datangnya dari media sosial ya. Kecuali kalau kamu tuh emang rajin banget kulik-kulik gitu ya, lagu-lagu rilisan baru misalnya, ataupun juga lagu lama yang tiba-tiba aja nyantol di kuping kamu. Kalau kamu sering explore kayak dari digital streaming ya, platform, dan di situ biasanya ada lagu yang entah itu emang lagu baru yang kena banget di kamu, atau lagu ini ternyata adanya tuh udah lama banget, cuma kira-kira ini karena dia tuh sering banget dipakai di media sosial ya, akhirnya FYP. Terus kayak yang ini lagu apaan kok enak banget gitu. Pas kamu cari tahu ternyata ini lagu misalnya kayak udah 10-20 tahun yang lalu ya. Yes. Karena emang sih teman Bro 2 ya, seperti apa yang pernah dibilang sama ini Oslo Ibrahim ya kalau enggak salah, dia tuh pernah bilang gak ada ramuannya untuk gimana supaya lagu itu tuh bisa kayak langsung ngehits gitu ya, apalagi kalau itu di media sosial gitu kan. Karena yang sekarang ini bisa aja kayak lagu yang entah 5, 10, 20 tahun yang lalu itu tiba-tiba aja jadi nge-hit sekarang. Ya dia baru hitsnya tuh sekarang, padahal tuh lagu udah rilisannya udah lama banget teman Pro 2. Jadi mau gimana pun effortnya yang dilakukan ya, entah itu mungkin dari segi marketing atau dalam proses produksi lagu, keberhasilan itu emang gak ada formula pastinya teman Pro 2 ya. Ada yang mungkin dia kontennya, oh ya, rajin banget konten, itu salah satu teknik marketingnya dengan bikin banyak konten, tapi ternyata mungkin lagunya gak meledak banget. Terus ada yang konten sampai juga kepalanya meledak. Katanya Oslo Ibrahim lah teman Pro 2, bukan kata aku sih. Nah jadi yang penting sekarang tinggal konsisten aja kalau emang bikin sebuah karya. Tinggal ditunggu timingnya aja teman Pro 2 ya, timingnya aja, terus juga bangun fandom kamu. Wah, iya dong, bikin supaya orang tuh selalu nungguin karya-karya terbarunya kamu. Ntar lama kelamaan kalau mau ngomongin viral juga semua akan viral pada waktunya. Sama ketika Corporal Jono bikin lagu Kapan Nikah, semua nanti akan ada waktunya gitu ya. Jadi biasa kalau misalnya punya rencana ketika mau kumpul-kumpul keluarga atau mungkin ketemu sama orang-orang lama gitu ya, satu pertanyaan yang juga sering banget dilontarkan seperti yang ada di lagunya Corporal Jono.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

tadi bilang udah leaders 2.0. Karena emang ada perombakan personil ya untuk band leaders. Kalau yang kamu dengerin ini, seingat aku ini masih vokalis yang lama, Edi. Dan sekarang mereka udah hadir dengan formasi barunya di 2026, 2.0 deh kita bilangnya ya teman Bro 2. Dan yang request lagu malam hari ini dari Local Heroes-nya yang mau didengerin malam hari ini dari 0821 87 sekian gitu ya. Mbak, request. Wes. Oke, okay, request apa ini? Crystal Light Band, kenangan terindah. Oke, okay, terima kasih. Dari siapa sih? Thank you ya buat yang udah nge-request lagu dari, jangan lupa nama-nama lokasinya di mana biar kenotis sama Crystal Light Band-nya. Oh, ini fans dari ini nih, daerah ini. Ini di sebelah sini nih ternyata ada juga sih ya yang dengerin lagu dari Crystal Light Band. Oke, okay, terus juga berikutnya setelah Crystal Light Band untuk malam hari ini di lapak ini tahun Pro 2, aku bakal ngasih kamu ada ini juga ya. Mereka lagi sibuk-sibuknya juga, sering manggung kemana-mana. Nanti bakal ada 4S Band.

0: Malaysia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Bayu Valerino ya, dan juga Nesto. Single yang baru banget tahun 2022 di 2026 ini. Yeps. Kalau suka banget sama lagunya, minggu depan di request ya. Karena kita udahan dulu untuk malam hari ini. Sesi lopak indinya, karya terbaik kamu boleh di spill ke kuping teman Pro 2 setiap malam minggunya di lopak indi. Kontak kita melalui WhatsApp ya, 0816 11 06 916 teman Pro 2. Dan besok bakal ada Indonesia Pro Indi. Ini berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi kalau Sabtu kita mainnya lokalan, kalau nanti hari Minggu kita mainnya nasional ya. Terus berkarya aja teman-teman musisi lokal heroes Palembang. Oh ya, yeah. Semoga ya semakin banyak karya-karya terbaik, karya-karya terbaru yang dikeluarkan di tahun 2026 ini. Ditunggu banget ya pokoknya untuk rilisan terbaik yang bakal warawiri bukan cuma di kuping teman Pro 2 aja ya, warawiri sampai di media sosial, bahkan diputar di mana-mana dan menyejahterakan musisinya deh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pukul 21 teman Pro 2 masih nemenin malam minggunya kamu juga malam. Jangan galau malam-malam. Malam minggu kok galau sih. Lagi banyak ramai nih Kota Palembang. Di Car Free Night rame, di Kambang Iwa rame, di ini juga rame loh di BKB teman Pro 2. Jadi itu ada acara seru banget dari Digital Kito Galo 7X Gemilang Palembang Raya 2026. Wes, besok hari terakhir loh. Oh iya, yeah, bakal ada ini juga, ada Armada. Bisa lah jadi hiburan kamu ya akhir bulan Juni ini. Tanggung banget kan tanggal tua. Gak apa-apa lah ya, cuci mata doang. Daripada mungkin kamu sumpah, kamu suntuk, cuma di rumah aja, cuma di kosan aja, atau yang lagi di jalan bingung nih arahnya mau belok-belok mana, udah BBM lagi mahal. Kamu pakainya apa sih? Itu dia beberapa keramaian di Kota Palembang sih malam hari ini teman Pro 2 yang lagi di jalan. Mau kemana. Tapi emang ya, di Palembang tuh kita, bukan cuma Palembang sih, kayaknya orang Indonesia juga ya, suka banget kalau malam minggu tuh ada acara keluarga bareng, ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu. Entah makan di luar, jalan di luar, pergi sanjo ke rumah keluarga, ya gak sih? Hari minggu juga sama. Terus kita yang anak perantauan ini gimana? Kita juga dong nongkrongnya di Prodo aja ya. Lagu dari mancanegara sama dari dalam negeri sendiri yang pengen kamu dengerin malam hari ini bakal aku puterin kalau kamu WhatsApp ke 0816 1106. Dan tadi udah dibuka sama The Cortis, Red Red Green Green, itu juga nama album mereka teman Pro 2. Dan aku bakal ngebawa kamu untuk kita ke kolaborasi terepik 2026, membawa dua wanita berbeda zaman, beda generasi teman Pro 2, tapi masih dengan gaya yang energetik banget. Bring Your Love, kolaborasi dari Madonna dan Sabrina Carpenter.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

masih David Guetta bareng sama Justin Bieber, teman Pro 2. Ingat banget era-era ketika EDM itu lagi hype banget, teman Pro 2. Ada yang ingat enggak itu sekitar tahun berapa? Jangan bilang kamu masih SD atau jadinya kamu masih TK atau kamu baru aja belajar ini ya berjalan. Ih lama banget enggak selama itu juga sih teman Pro 2 ya. Tapi ntar aku bakal ngebawa kamu untuk ngobrolin seputar enggak ngobrol juga, aku cuma sendiri di sini soalnya. Kenapa ya lagu-lagu yang mungkin pernah kamu dengarkan dulu, kalau kita bilang di zaman-zaman nemenin masa remaja kamu, ini banyak banget nemenin milenial sama Gen Z dong berarti. Iya enggak sih teman Pro 2? Kamu masih ingat enggak sih lagu yang paling nyantol banget di kamu sampai sekarang dari zaman kamu SMP atau mungkin SMA gitu? Karena lagu yang kamu dengerin pada masa-masa kamu beranjak dewasa itu memorable banget teman Pro 2. Bahkan ada yang bilang kita tuh akan berhenti mendengarkan lagu-lagu baru, bukan berhenti mendengarkan lagu-lagu baru tapi kayak untuk yang membekas banget kenangannya itu ya. Orang tuh akan berhenti di usia ketika lagu-lagu yang dia beranjak dewasa udah stop sampai di situ aja. Mungkin banyak lagu-lagu atau penyanyi-penyanyi baru kayak Kunto Aji, Pamungkas sekarang ya, Raisa, tapi beda kalau misalnya itu adalah lagu yang mendiri dari beranjak dewasa. Kemarin ada satu teman saya, dia bilang lagu yang mungkin paling memorable banget buat dia tuh adalah lagu-lagunya si Taylor Swift katanya. Ketahuan berarti di Gen Z ya, ditemenin sama Taylor Swift. Karena kalau milenial ditemenin sama Avril Lavigne, Britney Spears. Nah itu milenial sepertinya ya. Hit Me Baby One More Time sampai ke Toxic, sampai kemana lagi. Lagu-lagu yang dulu didengerin ketika masih masa-masa sekolah, masa-masa remaja, itu ternyata kenapa itu paling memorable. Nama ilmiahnya itu adalah reminiscence ya, bump, reminiscence bump. Jadi otak remaja kita tuh lagi ada di fase yang paling sensitif buat nyerap memori. Jadi musik yang masuk di periode ini itu nempel, nempelnya tuh beda dari lagu yang baru kita kenal sekarang. Contoh ya, aduh kalau aku ngomong ini kayaknya kelihatan banget tuh, tuanya tuh kelihatan banget. Kayak misalnya sekarang perkembangan musik kita, contohnya aja kayak misalnya K-pop. Mungkin ketika dulu di masa-masa ketika aku beranjak dewasa, itu taunya tuh yang Mylecon ya, terus ya Super Junior juga pas lagi naik-naiknya banget ya, seri-seri. Nah tahu dong itu ya, itu gen berapa coba, tahu kan? 21 ya. Jadi kalau nama ilmiahnya ini reminiscence bump ini teman Pro 2, itu memang mereka bilang bahwa bukan cuma soal nostalgianya aja, karena lagu itu kamu dengarkan ketika kamu berada di momen hidup yang paling intens yang pernah kamu rasain, yang kebetulan ada lagunya. Jadi kayak jadi theme song masa remaja kamu deh kira-kira. 8-town,

0: Kong, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Malam minggunya kamu ditemenin sama Katy Perry, The One That Got Away, The One Broke 2, rilisnya tahun 2011. Nemenin kamu mungkin juga yang ngerasa bahwa lagu ini cukup memorial juga ya buat kamu. Nuansa nostalgia ketika kamu beranjak dewasa atau bahkan ada yang beranjak remaja, ditemenin sama lagu-lagu dari Katy Perry. Kalau dengerin lagu yang ada nemenin kamu di masa-masa SMP atau SMA ya, tiba-tiba aja ngeputer pas secara random lagi dengerin radio atau pas muter playlist kamu, bikin kamu bisa senyum-senyum sendiri atau sampai flashback swing ke momen waktu zaman SMA atau SMP. Tapi kebanyakan SMA sih. Aku juga paling ngena banget sampai sekarang sih lagu-lagu dari zaman SMA. Aduh, jangan di spill lagunya siapa aja, ntar ketahuan banget tahun berapa. Nah, ini ternyata emang kalau ngelihat timeline usianya manusia ya, studi global dari University of Oxford yang ngelibatin hampir 2000 orang dari 84 negara, mereka nemuin kalau musik yang paling nempel secara emosional itu hampir selalu adalah yang kamu dengerin di usia remaja, yang puncaknya tuh sekitar usia 17 tahun. Jadi usia 13 sampai 17 tahun itu kan timeline usia manusia untuk remaja. Dewasa awal tuh 18 sampai 30, dewasanya 31 sampai 60, lansianya 60 ke atas ya, tahun 2002. Dan jadi reminiscence bomb ini bikin otak kita tuh kayak apa ya, kayak spons yang penuh rasa ingin tahu dan haus reward, tapi belum punya filter yang sempurna kan. Akhirnya inilah yang kemudian bikin kamu jadi ketika udah dewasa pas dengerin lagu-lagu tersebut, nah mengalami lah itu tadi, reminiscence bomb ini. Otak kita kan masih berkembang, lagu yang masuk di fase itu diserap lebih dalam daripada biasanya ketika masa-masa remaja ini, teman pro 2. Dan bekasnya tinggalnya lebih lama daripada yang kita kira. Terus kan ada juga bilang kayak gini, ya apalagi ketika masa-masa remaja adalah masa-masa ketika mencari jati diri. Jati diri. Dan mungkin selera musik kamu bisa dipengaruhi sama tongkrongan kamu, ya teman-teman sekitar kamu, atau suasana hati kamu, perasaan psikologi kamu yang paling dominan kamu rasain pada waktu itu, ya teman bro 2. Dan bisa juga sih sebenarnya kayak selera genre kamu tuh bakal berubah-berubah pada waktu itu. Cuma kayak semuanya tuh bakal keserap banget teman pro 2 ya. Dan membekas. Dia bakal tinggal begitu lama di dalam memori kamu. Kayak lagu yang nemenin kamu pas lagi kerja kelompok bareng-bareng ya, yang bisa pakai dengerin earphone-nya rame-rame misalnya, didengerin di kelas, di sekolah, diputar di sekolah, bahkan dinyanyiin pas lagi nongkrong atau pas lagi karaoke bareng kan. Terus juga otak kita tuh nggak cuma nyimpan lagunya, tapi dia tuh nyimpan semua detail yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika lagu itu keputar pada waktu itu, kamu tuh waktu itu lagi ngapain sih? Sambil dan bersama siapa? Nah, momen itulah yang bakal kerekam banget gitu ya. Jadi theme songnya ibaratnya teman pro 2. Bahkan ada studi yang sama juga nemuin sesuatu yang menarik, bahwa untuk laki-laki puncak memori musiknya tuh ada di sekitar usia 16, sementara kalau perempuan sedikit lebih lambat, biasanya setelah usia 18. Dan studi ini juga menduga karena identitas musikal perempuan itu berkembang lebih panjang dan banyak terikat sama momen hubungan dan pertemanan yang memang memanjang sampai usia awal dewasa ya kalau perempuan, tuan pro 2. Tuh, flashback lagi lagu yang paling kamu ingat akhir-akhir ini. Aku yakin deh, pasti ada juga diantaranya yang nemenin kamu pas lagi di jalan atau pas lagi buka media sosial, tiba-tiba jelep, wah lagu ini keputer juga akhirnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Ih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Malam ini kamu di Radio FM, Palembang, teman terbaik kamu. Yang bisa kamu dengerin juga siarannya bukan hanya melalui frekuensi 91.6. Di mana kamu bisa dengerin juga pakai aplikasi RRI Digital. Dengerin juga streaming melalui website di rri.co.id. Saking banyaknya mungkin lagu-lagu yang keren. Kok keren sih? Keren pada zamannya, bahkan sampai sekarang banyak banget ya musisi sekarang yang merimek kembali lagu-lagu di era tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal. Karena ada juga bilang kayak pengen memperkenalkan lagu ini kepada generasi saat ini gitu ya. Ya, walaupun kalau kita bilang tema cinta kan emang everlasting ya. Jadi kayak apa ya, sepanjang masa juga tetap bakal ada lagu bertema cinta. Cuma kayak gini, ini loh, dek, lagu yang dulu kakak dengerin waktu masih belum come seupai banget deh pokoknya. Tapi ternyata ya, bukan cuma Gen Z yang sekarang. Itu kayaknya emang banyak yang tertarik ya sama sesuatu yang berbau-bau, ya kita bilang adalah retro lah ya, kembali ke zaman tempo dulu. Karena dulu di zamannya milenial juga kayak gitu ya, sempet-sempetnya tuh bahkan sampai hits banget ada musik-musik era-era 60s, 70s, terus juga 90s, 80s. Sampai muncul pada waktu itu tuh band-band kayak Club 80s, terus juga Naif ya, ada White Shoes and the Couple Company, terus juga ada ini, aduh yang nyanyi lagu di Matraman aku lupa, itu dia pokoknya. Dan sekarang tahun 2002, generasi sekarang ini juga ternyata ngerasa bahwa udah terlalu over banget ya, overrated kayaknya deh, sama yang serba digital. Sehingga sesuatu yang berbau retro itu tuh kayak punya vibe yang beda aja gitu tahun 2002 ya, lebih autentik, lebih estetik, dan punya cerita sendiri. Sama halnya kayak kalau kita ngomongin dunia musik, kenapa masih ada musisi yang ngerilis karya mereka tuh dalam bentuk vinil? Coba, karena dengan kamu ngebeli vinil, kamu punya hak milik, ada hak kepemilikan kamu terhadap sebuah karya gitu ya, yang udah kamu beli kan karyanya. Selain itu juga apa? Kamu bisa mengkoleksi, karena vinyl itu tuh otentik banget, teman pro 2. Bayangin, apalagi kalau kamu punya alat pemutarnya di rumah. Iya, emang mehong banget sih, tapi ini juga sesuatu yang retro banget kan. Nah, ternyata tahun 2002 bukan cuma ngomongin vinil, itu contohnya. Kalau dunia musik itu yang bisa dikoleksi ya. Ada lagi kayak di dunia apalagi ya selain musik ya. Oh, ini fotografi. Jadi ada tuh namanya kamera analog, teman 2. Kamera digital, kamera analog. Kayaknya digital tuh emang praktis banget ya. Kamu mau jepret sampai berapa kali pun selama kamu masih punya memory card, okay. Tapi kalau ngomongin kamera analog tahun 2002, wah itu vibes-nya beda banget ya. Kayak ngomongin kamera analog nih, itu kan pakai roll film ya tahun 2002, roll film. Jadi satu roll itu kalau aku nggak salah ada yang 36 atau 42, 36 deh kalau nggak salah, 36 kan. Nah, kamu harus semaksimal mungkin memanfaatkan 36 roll itu ya. Jadi kayak, aduh sayang banget nih kalau di, kayak ibaratnya kalau di ponsel, kalau digital kan bisa dihapus ya. Tapi kalau kamera analog, ya kalau mata kamu pas dicetak fotonya mata merah, ya udah matanya merah gitu. Atau ngeblur, foto kita blur. Nah, ya udah ngeblur kayak gitu. Dan kamera analog ini ya teman pro 2, itu juga sesuatu yang lagi disukai banget sama Gen Z. Nah, selain kamera analog yang pakai roll film, ada juga yang kayak polaroid gitu loh. Dan jadi kayak langsung sekali jepret, langsung dia bakalan jadi ya.
karena itu ibaratnya tuh kayak spontan aja gitu, terus dia ada bentuk fisiknya, jadi bisa kamu simpan bareng-bareng ya, kayak kamu bisa simpan untuk di mana gitu, di koleksi, disimpan di dashboard mobil kamu, digantung gitu, dipajang, bisa dipajang juga kan, dan kayak lebih personal aja gitu dibandingkan ketika kamu menyimpan dalam bentuk digital. Ya emang sih bisa dicetak juga, tapi kayak ribet banget nggak sih? Nah kalau ngomongin yang serba retro, kayak balik lagi ke zaman dulu ya, balik lagi ke zaman dulu, nggak dulu-dulu banget, tapi ya paling nggak sesuatu yang konvensional lah teman berdua. Kamu juga termasuk yang suka banget nggak? Nah di Palembang ini juga nih mulai ramai termasuk tempat tongkrongan. Wes, karena ada juga nih udah mulai banyak tempat-tempat tongkrongan yang memberikan ini ya, konsepnya itu adalah bergaya vintage atau retro. Nah, jadi kalau kayak kamu juga pengen nyari sesuatu yang beda-beda lah ya, untuk foto Instagram kamu, media sosial kamu, atau pengen nyari suasananya yang jadoel gitu, nah itu juga udah banyak sih di Palembang. Kamu bisa searching aja ya. Jadi dia mulai dari suasana dindingnya ya, terus juga konsep dari kursi, mejanya, bahkan sampai peralatan makan minum di tempat tongkrongan itu tuh juga ini banget deh, pokoknya balik ke zaman dulu. Dan itu kalau kamu misalnya nyari di Instagram, itu juga udah banyak sih. Atau enggak, kamu bisa tanya-tanya dan rajin buka ini aja sih. Buka, aku gak tahu kalau di TikTok ya, buka media sosial, karena biasanya juga banyak konten kreator Palembang yang spill di mana aja nih tempat tongkrongan yang bisa kamu datengin kalau kamu pengen suasana yang serba vintage atau retro.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 RRI Palembang.

Rima Mungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan tuan berdua? Berapapun kali mungkin kamu juga dengerin lagu-lagu hits baru saat ini yang lagi beredar. Mungkin iya happy gitu ya. Oke, lagunya bagus, kamu suka atau gak suka, itu balik lagi ke selera masing-masing. Gak ada lagu yang jelek teman berdua. Semua lagu itu bagus, cuma selera kamu. Ini selera kamu bukan ya. Ini enak di kuping kamu atau enggak gitu. Kayak sekarang kan juga lagi rame tuh yang namanya hipdut kayak gitu ya. Nggak ada yang jelek, semuanya bagus, cuma kuping kamu bisa terima atau enggak. Sama kayak misalnya lagu dangdut, nah itu juga. Ada lagi kayak hip hop apalagi, dan masih banyak lagi sih sebenarnya ya. Jadi gak ada lagu yang jelek, semua lagu bagus. Tapi lagu yang paling akan kamu dengerin adalah lagu yang memorable. Iya gak sih? Bahkan sebelum zamannya ada platform digital nih teman Pro 2, itu tuh kita kan kalau misalnya mau dengerin lagu itu kan ada folder sendiri di ponsel. Aku lupa aplikasi apa ya waktu itu ya, di itu sebelum zaman ini ya, pas baru-baru inilah streaming yang paling pertama tuh apa, bukan di SoundCloud sih, kayak Jux dan kawan-kawannya itu belum ada ya waktu itu. Dengan kapasitas memori yang terbatas, dia kan disimpannya di memori eksternal ya, eksternal yang ada di ponsel. Jadi dia nggak pakai internet sama sekali. Nah, ketika kamu mau masukin lagu baru, otomatis kamu harus menghapus lagu-lagu yang sudah ada di situ sebelumnya. Nah, aku yakin banget di antara beberapa lagu-lagu di situ pasti ada lagu yang nggak pernah kamu hapus dari playlist kamu. Pasti ada. Ada lagu yang kamu hapus, terus kamu masukin lagu baru ya, yang pengen kamu dengerin. Tapi ada juga lagu yang gak bakalan kamu hapus sama sekali. Karena apa? Kamu sendiri yang tahu dong alasannya. Dan gak ada bosan-bosannya juga ya buat dengerin lagu itu teman Pro 2. Entah karena kamu suka sama penyanyinya atau emang kamu suka banget sama lagunya. Antara dua itu aja sih sebenarnya, kamu suka lagunya atau kamu suka penyanyinya. Dan itu fun fact-nya emang bener-bener lagu yang gak bakalan kamu hapus sama sekali itu ternyata lagu yang memorable banget ya. Entah nemenin kamu dari masa masih kecil sampai udah mau beranjak dewasa, bahkan sampai sekarang. Yakin deh, coba kalau berani di spill. Aku apa ya? Mungkin kalau ngeliat ini history YouTube musik. Nah, itu baru ketahuan di situ. Nanti bakal ketahuan di situ ya. Nggak dibikin playlist, tapi nanti bakal keluar rekomendasinya. Oh, ini lagu yang sering kamu putar adalah ini. Mungkin kalau kamu juga pengen tahu ya, mencuri hati seseorang, kamu kepoin aja deh playlist dia, kira-kira lagu yang paling sering dia dengerin. Mungkin itu akan mewakili kepribadiannya dia, atau salah satu cara untuk kamu PDKT teman Pro 2 ya, PDKT melalui lagu. Dan itu udah dilakuin banget dari generasi-generasi sebelum kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Teman terbaik kamu 2001 kali ya, dari Adrian Khalif, teman bro 2. Balik ke tahun 2001, mau gak? Yang belum lahir tahun segitu ya mana mau ya. Yaelah, orang belum lahir disuruh balik ke sana ngapain? Kalau memorinya bisa dibawa mungkin oke ya, tapi agak serem tau gak sih? Coba deh kamu cari buku-buku apa yang terjadi sebelum kamu lahir, teman pro 2. Wah, itu nanti jadi obrolan tengah malam ya, dengan berbagai macam teori-teori di dalamnya, tapi bukan di sini teman pro 2, ntar di tempat tongkrongan aja. Mau nongkrong kemana sampai tengah malam, mentang-mentang malam minggu teman pro 2, yang udah pada libur semesteran. Hati-hati ya teman pro 2, nikmati libur kamu dengan selamat, aman, nyaman, dan gak boncos, itu sih. Dan tetap ditemenin sama Pro FM Palembang juga. Tapi ini saatnya buat Salvin pamit dulu malam ini, karena selama kurang lebih sejam ke depan nanti bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu dulu deh. Yang mau loading, mau istirahat malam hari ini, yang lagi di jalan juga, hati-hati berkendara, selamat beristirahat buat teman Pro 2. Pikirkan hal yang bahagia ya, pikirkan hal yang menyenangkan, pikirkan hal yang selalu bikin kamu jadi happy, supaya kamu bisa memulai untuk istirahat malam hari ini dengan bahagia juga. Coba deh, pikirkan hal yang indah-indah. Pergi ke Jepang, mungkin yang mau ke Tanah Suci, yang mau ketemu sama manusia favoritnya, yang mungkin punya impian-impian yang selalu bikin kamu tersenyum dan selalu bersemangat setiap harinya. Diingat-ingat aja, gak apa-apa walaupun belum terjadi, tapi membayangkan hal itu bisa bikin percikan-percikan semangat kamu akan muncul lagi. Kebahagiaan-kebahagiaan, bahkan senyum kecil bakal muncul di sudut bibir kamu. Dan besok kita bakal balik lagi buat nemenin teman pro 2 ya, start dari jam 5 pagi kembali sampai di hampir jam 12 malam, dan akhirnya dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang. Jadikan generasi muda sebagai headline. Selvin pamit, bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Look at Lewis. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Sanyenpo Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali. Selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu. Yes, ladies and gentlemen, 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, it's Pada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama Erina Zali pagi hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Alpha Bot, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
6: I hope you're happy. I hope you're

Free!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lumayan Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Lampu Merah ya. Yang kalau sekarang kamu kayaknya gak di Lampu Merah deh, teman Pro 2, karena kan lagi Car Free Day hari Minggu pagi ya. Bukannya gak ada di Lampu Merah, Lampu Merahnya sih ada, kendaraannya yang gak ada ya, teman Pro 2 pagi hari ini. Dan kalau kita lihat juga di beberapa ruas jalan kota Palembang pagi hari ini kayaknya lancar banget ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di kawasan sekitar Ampera itu mulai rame tuh, teman Pro 2 ya. Karena memang ini Car Free Day kan udah jadi agenda rutin ya, udah resmi banget jadi agenda rutin kota Palembang, teman Pro 2. Jadi memang setiap pagi itu tuh bakal rame orang-orang yang datang Car Free Day. Tapi pagi hari ini surprisingly gak serame biasanya ya. Tetap aja rame, teman Pro 2, tapi tidak kayak membeludak kayak biasanya kan, kayak banyak banget ya kalau orang datang Car Free Day. Pagi hari ini cukup lenggang ya, bisa lari-lari kecil di tengah-tengah Ampera, teman Pro 2. Kalau sebelumnya itu masih gak bisa lari-lari kecil, tapi ini masih jam 6 lewat ya. Nah, kita tunggu nanti jam 7 aku report lagi ya ke kamu. Jadi pastiin kamu stay tune di 19.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, masih bareng sama Erin teman Pro 2 pagi hari ini ya. Kalau tadi aku bilang jembatan Ampera masih bisa lari-lari kecil. Nah, ya. Kayaknya emang fix bisa lari-lari kecil teman Pro 2 ya. Melihat di pantauan CCTV kota itu ternyata rame, tapi di tengah-tengahnya masih lenggang banget ya. Karena kan beberapa minggu awal kayak percobaan itu benar-benar sampai enggak bisa lewat ya. Yang benar-benar car free day-nya tuh kayak padet banget. Tapi pagi hari ini banyak juga orang, tapi memang udah lenggang teman Pro 2. Oh. Dan juga di beberapa tempat teman Pro 2 itu terpantau lancar juga lalu lintasnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen report juga gimana aktivitas di sekitar jalan yang kamu lewatin pagi hari ini, aku open banget. Jadi tinggal kirim aja ya WhatsApp 0816 11 06 916 or Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.